Waspada. Selamat pagi Tuan Pradua. Wah, ternyata nggak hujan nih Tuan Pradua kalau di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ya, kalau tadi kan di perakiran cuaca bakalan hujan ringan, tapi ternyata aman. Jadi kalau misal kamu mau on the way ya kemanapun itu, jadi lebih seru ya. Kalau hujan-hujan kan ribet tuh berdua. Oke deh, pagi ini udah pengen ngajakin kamu guys. Setelah tadi aku udah updatein kalau Justin Bieber tuh lagi ada tahap negosiasi ya. Tapi memang sebenarnya untuk kabar ini pun belum ada tanggapan apa-apa. Cuman memang udah ada yang memberitakan tuh berdua dari media internasional. Nah coba deh, kalau misalnya kamu, aku tanya ini ya. Kan udah ada Madonna, Shakira, BTS gitu yang bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026. Tapi seandainya kamu ditanya, menurut kamu tuh siapa guys yang kira-kira tuh layak tampil juga di pertandingan ini nantinya? Coba kasih tahu ke Wulan deh, karena kan kalau yang ini diisukan Justin Bieber. Ada nggak sih lagi yang menurut kamu ini kalau misalnya dia tampil di halftime final Piala Dunia 2026 bakal seru banget sih, kacau-kacau gitu kan? Coba kasih tahu ke Wulan guys, siapa orangnya dan kenapa gitu ya? Gabung di WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram boleh DM ke Pradua TPI, jangan lupa follow. Satu lagi di aplikasi RRI Digital, join di live chatnya guys. Tapi ngomongin soal ini, kamu jangan lupa juga request lagu Indonesia atau banca negara yang kamu suka, karena hari ini kita bebasin kamu pilih. Enggak, setiap hari juga sama gitu aja. Bebas ya, mau Indonesia atau banca negara, ulang tungguin postingan kamu di Spada.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2,

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka. Lagian ya, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

lagi ini sih biar lebih semangat. Go! Yee! By the way guys, tadi kan kita topiknya soal kira-kira menurut kamu siapa yang cocok ya untuk bisa tampil di halftime final Piala Dunia 2026 tahun per-2. Kalau yang sudah diumumkan sama FIFA adalah Madonna, Shakira, dan juga BTS. Menurut aku mereka bertiga emang sama-sama wajar dan layak banget ya. Pertama kalau dari Madonna sendiri, dia bukan pertama kali juga ya kan, kita tahu itu memperadu. Kalau Shakira udahlah ya guys, jangan ditanya. Kalau BTS kemarin juga kan salah satu personelnya pernah tuh. Nah tapi kali ini mereka semua tampil, dan memang mereka ini sudah sering banget kan digadang-gadang sebagai grup boy terkenal sedunia gitu lah pokoknya. Jadi kayak wajar banget kalau mereka tampil di Piala Dunia. Nah menurut kamu sendiri, siapa lagi artis yang layak tampil di acara ini juga tahun per-2? Ada dari Rina. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Pagi Rina. Kalau aku sih menurut aku Blackpink juga cocok ya Kak, karena mereka juga lumayan banyak fansnya di mana-mana. Orang juga banyak yang tahu sama Blackpink. Minta diputerin lagunya Blackpink yang judulnya Go. Udah aku puter lagunya ya barusan. Karena dia emang minta sama berdua. Thank you. Satu lagi nih, ada dari siapa namanya? Dari Raka. Kalau menurut aku yang paling cocok tuh emang Shakira aja sih Kak. Widih, Shakira aja gak tuh? Karena kalau dari lagu-lagunya, beberapa kali dia udah tampil pada bagus-bagus. Dan lagu tahun ini juga kan emang paling gong adalah lagunya Shakira. Nah kalau ditanya siapa lagi, aku gak tahu lagi. Menurut aku emang Shakira aja sih udah paling bagus gitu. Oke, request lagu dong Kak Ulan. Mau minta diputerin lagunya Bintang 5 dari Tensi featuring Jamsy. Oke deh, thank you udah ikutan join ya. Gitu tuh Pre 2. Kalau menurut kamu siapa lagi artis yang kira-kira layak tampil di halftime final Piala Dunia 2026, setelah tadi udah ada Madonna, Shakira, BTS, atau mungkin yang kamu bilang yang layak emang tiga nama ini yang aku sebutin. Kasih tahu alasannya juga deh, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin postingan kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

yang mungkin baru aja gabung barengan sama kita di Pradom Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai, ini kita mau bacain lagi postingan yang udah join guys. Artis-artis yang menurut kamu bakalan cocok banget kalau misalnya tampil di halftime final Piala Dunia 2026 tahun Pradua. Ada siapa? Ini ada dari Raka. Halo, selamat pagi Kak Ul. Pagi juga. Kalau menurut aku sih Justin Bieber ya, karena dia lagi center banget tuh, dikabarkan kan juga bakalan ikut ramaiin halftime show. Betul. Nah kalau misalnya jadi tampil, ini pasti bakal pecah dengan lagu-lagunya yang Baby, terus Sorry sama Stay. Aku request salah satu lagu ini ya Kak Ul. Oke deh. Sebenarnya sih lagu Baby tuh emang epic banget ya guys. Tapi aku gak bisa putar karena lagunya gak ada. Ya dan nanti kita coba minta deh sama MD kita untuk masukin lagu-lagunya Justin Bieber. Walaupun itu zaman-zaman aku masih SD sih tuh, Om Pradua dengerin lagu Justin Bieber. Tapi it's okay, karena emang lagunya sampai sekarang pun masih banyak yang seneng ya. Justin Bieber Baby, alright. Terus aku puter yang Sorry deh buat kamu Raka. Makasih udah ikutan join. Selamat siarannya Kak Ul. Iya, makasih juga. Next lagi ada dari siapa nih? Am. Aduh, bagaimana bacanya nih? Am kali ya. Halo Am. Good morning Kak Ulan. Good morning Spada. Selamat pagi juga teman Pradua yang lagi dengerin dimanapun kalian berada. Kalau ngomongin artis yang lagi famous, menurut aku tuh Coldplay tau Kak. Kayaknya seru deh kalau misalnya Coldplay bisa tampil di Piala Dunia. Apalagi Chris Martin itu kan dia mengikuti banget tuh. Dia ikut mengakurasi halftime show. Terus rasanya bakalan keren kalau mereka sekalian tampil bawa lagu Sky Full of Stars. Ih, bener, setuju. Itu lagunya emang seru juga guys. Oke, itu request aja ya. Kita puterin deh pagi ini. Next satu lagi nih dari Alwi. Selamat pagi Alwi. Assalamualaikum Kak Ulan Semada. Waalaikumsalam. Menurut aku yang layak tampil selain itu Kak Ulan pasti seru. Kalau pegang mic pasti kata-kata dulu. Ya ampun. Kalau pegang mic pasti kata-kata dulu. Dan mungkin bagusnya jadi presenter atau host keren kali ya Kak Ul. Ikutan tampil katanya gak mungkin sih. Aku gak mungkin Wi. Itu sangat-sangat gak mungkin. Itu kayak yang ya emang benar di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Tapi yang ini gak mungkin Dewi gitu. Request lagunya Last Child ya, yang judulnya Sekuat Hatimu. Kalau puter lagu ini entah di YouTube kah atau dimanapun gitu kan, pasti keinget sama kata-katanya Kak Ulan. Oke deh guys, nanti di jam 8 kita bakal tukar topik lagi ya, ada topik barunya. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen gabung dengan yang pertama, it's okay banget. Yes, pokoknya nanti kamu pantengin aja untuk topik keduanya. Yang udah ikutan mau nimbrung lagi, gaskan teman-teman berdua.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, Tuan Pradua udah masuk ke jam 8. Tapi Ula masih ada postingan terkait dengan topik tadi ya, dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada Kak Ulan cantik, halo. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Cek sound Kak Ul. Uhuy, rar. Sama nih kebetulan. Ikutan topiknya Kak, menurut aku Maroon 5 juga oke sih Kak. Wow, buat membakar semangat para finalis minimal adalah tuh lagu Daylight atau enggak Sugar, biar makin seru aja gitu. Request lagunya Gurun Hujan ya, buat meratapi kekalahan Portugal. Demi apa guys, aku tuh memang enggak ngikutin dan enggak nonton banget gitu ya, tapi aku seneng, aku dukung Portugal. Terus aku juga CR7 banget nih. Tapi kayak padahal kemarin dia baru aja ya menang melawan Kroasia tahun pra-2. Tapi ya begitulah, selesai sudah karir, selesai sudah hal ceritanya lah untuk atuk kita tuh. Emang sebenarnya kan udah tua juga ya guys, tapi gokil sih staminanya masih terus terjaga. Semangat siarannya kalau lancar di sana bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Makasih juga udah ikutan gabung ya Anjas. Nah ini dengan topik keduanya Tawang Pradua, kita mau ngobrolin soal pemain. Kan kita udah bahas tuh tadi ya tentang siapa artis yang cocok lah buat tampil di halftime final Piala Dunia 2026 gitu, ya kan tadinya. Tapi sekarang ini kita fokus ke pemain, karena kalau dari kemarin aku emang ada nanya ke kamu tuh yang tim grup mana yang kamu dukung, negara mana gitu-gitu kan. Kali ini emang bener-bener pemainnya, karena kebetulan akhir-akhir ini lagi pada rame banget sama Erling Haaland. Benar gak ya cara bacanya namanya ya, Erling Haaland. Ini dia emang tampil luar biasa banget guys di 2026 FIFA World Cup tahun ini. Ya benar sih 2026 ya. Dan ini emang jadi perhatian publik di banyak hal sebenarnya, jadi sorotan dari dia. Pertama dari nama yang ada di punggungnya. Ada apa cerita, nanti aku update ke kamu. Tapi kamu jawab dulu nih, siapa kira-kira pemain yang kamu favoritin di Piala Dunia 2026 tahun ini. Cara gabung masih sama kayak tadi, request lagu Indonesia atau mancanegara juga sama kayak tadi ya. Bebas kamu pilih aja tolong Pradua.

0: Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lah masih nemenin kamu teman Pradua Spada. Yuhu. Ini kita masih dengan topik yang tadi deh ya. Topik yang baru lebih tepatnya. Tadi kan di jam 8 aku udah spill. Dan ini dia yang pertama gabung. Ada Dimas. Dimas. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Pagi. Tolong dong kasih semangat buat teman-teman aku. Kita lagi dengerin rame-rame nih katanya. Wih, semangat ya. Ini di tempat kerja, di sekolah, di kuliah apa gimana nih? Kalau ngomongin soal pemain favorit ya, aku tetap Helen sih kak. Kenapa tuh? Awalnya tuh suka karena gol-gol gila ya. Karena emang dia tuh tiba-tiba kayak jago aja gitu. Cuman kayaknya dia kalau jago gak tiba-tiba lah ya. Pasti ada prosesnya. Mungkin kayak yang banyak yang baru tahu juga kali gitu. Awalnya suka karena gol-gol gilanya, tapi lama-lama malah suka karena tingkahnya. Jadi kayak di luar lapangan tuh dia sering kelihatan santai, suka bercanda, ekspresinya tuh polos. Jadi kelihatan kayak beda sama pemain bintang lain yang kesannya kan serius terus gitu kan, yang punya wibawa gitu ya kan. Pokoknya kalau ada dia tuh di video Helen tuh lewat di FYP pasti aku tonton gitu ya. Tapi yang benar sih Tom Pradua, Ulan sih sampai bahkan ngelihatnya di Instagram tuh beberapa kali munculnya muka Helen semua guys. Nih, ada juga yang sampai memberitakan soal Helen yang dibilang dia tuh baru aja download Snapchat ya. Dan adalah MVP banget tahun ini katanya gitu. Jadi ceritanya si Helen ini tuh sebenarnya udah lama ya main Snapchat dan konten-kontennya tuh selalu kocak banget alias kayak gemas gitu. Nah momen Piala Dunia kemarin tuh kayak ngingetin semua orang lagi buat nyari akunnya dia. Pas hari libur di sela-sela pertandingan timnas Norwegia, dia sempat videoin jalan-jalan santai tuh di New York pakai topi sama kacamata hitam. Kocaknya dia beneran bingung kenapa gak ada satu orang pun ya di jalanan yang ngenalin dia gitu. Terus di hari yang sama pas dia abis nyetak 2 gol gitu kan, dia nonton lah Messi nyetak hat-trick gitu. Habis itu dia langsung bikin story singkat yang isinya Messi bener-bener gila gitu. Humornya yang garing tapi kocak ini tahun berdua. Sifatnya yang gak jaim dan gak sadar kamera. Plus fakta kalau dia tuh ngelakuin itu semuanya dengan super tulus. Itu deh kenapa dia tuh jadinya banyak diomongin sama orang-orang sekarang ini. Gitu kayak menarik, dia unik, ya itu dia ya. Oke deh, terus juga tapi balik lagi sama Dimas tadi. Katanya pokoknya kalau ada video Helen yang lewat di FYP pasti dia tonton. Iya, setuju nih, setuju. Karena emang menarik itu dia guys. Kalau misalnya ada orang yang unik, menarik, pasti rame tuh. Ada lagi nih dari Nanda. Halo Nanda, selamat pagi teman Pradua. Hai, salam kenal. Karena aku kayaknya baru pertama kali deh bacain postingan kamu. Kalau aku sih masih tim Lionel Messi kak. Dari kecil udah ngikutin dia dan sampai sekarang tuh kagum sama caranya main. Nggak banyak gaya tapi sekali pegang bola bikin lawan bingung. Uy. Menurutku Messi itu bukan bukti kalau kerja keras dan konsisten bisa bikin seseorang bertahan di level tertinggi bertahun-tahun. Anyway, request lagunya Heart to Heart sih ya, yang Lemon Tang. Alright. Lagu baru tuh ya, lagu terbaru. Sip, sip, sip. Bungkus dulu deh, teman Pradua. Thank you buat kamu yang udah ikutan nyusun. Ikutan request lagu barengan sama Ulan dengan topiknya. Kalau bisa pengen ikutan join juga nih, ada yang udah join, tenang, nanti akan bacain lagi. Yang belum, kasih tahu ke Ulan pemain favorit banget saya buat kamu tuh siapa. Ya mungkin kalau sekarang banyak yang jawabnya Helen kayak lebih menarik gitu ya. Kalau kamu pemain yang jadi favorit kamu siapa, atau yang perdua sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Ini lagunya vibe sih seru banget sih guys. Gah!

0: Cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih. Asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai modal kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sepada selamat pagi teman Pradua. Alwi ikutan join juga lagi nih ya. Gaskan Alwi. Hai Kak Ulan. Iya sepada. Kenapa? Kenapa tapi gak ada kata-katanya pas lagu Lashil? Aku tadi nungguin itu. Gimana ya? Itu kayak BMC tuh gak pagi-pagi gitu guys. Jujur aku gak terlalu suka nonton bola. Suka nontonnya tuh Tarkam. Yang pasti ada tawurannya. Seru aja liatnya gitu. Kalau main bola favorit yang terkenal aku lebih ke Ronaldo. Tapi udah pulang tuh wih. Cemana lah lagi kena balik kampung dah. Rekas lagunya Garasi yang judulnya Hilang. Oke, seperti biasa ya. Fajar balik lagi. Kalau aku suka Lamine Yamal. Masih muda tapi mainnya udah berani banget. Nggak takut duel sama pemain senior. Skillnya juga enak dilihat. Kayaknya beberapa tahun lagi dia bakal jadi salah satu pemain terbaik dunia deh. Wais. Siska, halo selamat pagi. Favorit aku Son Heung-min. Selain jago, dia terkenal ramah dan rendah hati. Emang Siska ini tuh seneng yang Korea-Korea gitu tahun berdua. Jarang banget dengar berita negatif tentang dia. Menurut aku pemain hebat itu bukan cuma soal kemampuan di lapangan, tapi juga sikapnya ke orang lain. Kalau mau diputerin lagunya Tulus yang terbaru, bentar ya, aku cek dulu ya. Udah ada belum ya? Harusnya sih. Belum ada nih. Tulus yang lain aja deh. Kalau mau aku tungguin ya, ditukar aja nanti. Sebelum jam 9 pokoknya. Kalau udah jam 9 tak bisa lagi. Satu lagi tuh yang berdua. Ada dari Rina. Kalau aku pilih Jude Bellingham guys. Mainnya tuh dewasa banget. Padahal usianya masih muda. Dan dia ini tipe pemain yang bikin tim lebih hidup. Nonton dia tuh mainnya seru Kak Ul. Karena kelihatan kayak penuh semangat gitu. Aku gak request lagu lagi deh, terserah Kak Ul aja. Yaudah boleh-boleh aja. Aman. FYI abis ini kita masuk ke sesi terakhir teman pre 2. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu Indonesia atau mancanegara, cepetan gabung. Kalau di jam 9 nanti udah gak bisa lagi. Jam 9 sampai jam 10 aku bakal lanjut lagi di Beranda Asta Cita nemenin kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

pada pagi ini masih barengan sama Olen juga. Abis ini kita lanjut ke brand Asta Cita ya guys. Terakhir dari Anja Sumoro nih. Kali ini dia mau yang terakhir guys. Lanjut pada Kak Ul. Kalau ngomongin pemain favorit, tetap Ronaldo dong Kak. Walaupun kalah ya sama Spanyol, dia tetap dia idola aku dalam dunia sepak bola. Padahal aku udah bela-belain ya, gak nonton semalam supaya menang. Kalah juga. Request lagunya Hilang. Hilang tadi udah naik dari garasi, tapi yang dia maksud adalah Hilang Jazz guys. Oke deh, terima kasih kalian cantik, sama-sama. Thank you juga buat semua teman perdua yang udah ikutan nimbrung hari ini barengan sama Ulan. Enjoy guys, abis ini aku juga bakal nemenin kamu di Beranda Asta Cita sampai jam 10.

pagi, tolong Pradua buat kamu yang mungkin masih dengerin Pradum Tanjung Pinang atau justru baru aja gabung barengan sama kita. Ya, Sulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 9. Kita lagi di Beranda Asta Cita, guys. Ini adalah satu hal yang menurut aku tuh jadi satu perhatian juga. Jadi kemarin temen aku cerita, dia kan kerja di tempat dokter gitulah gitu kan, sebagai administrasinya. Kayak tempat klinik dokter, nah gitu. Terus adalah nih datang ibu-ibu, kata dia, nyamperin. Dia ngantar memang keluarganya ada yang sakit, lagi berobat di dalam. Sambil nunggu, dia samperin nih temen aku gitu kan, ditawarin, kita ada acara nanti, kalau mau coba datang atau enggak baca-baca aja enggak apa-apa, katanya gitu. Dibacalah sama temen aku. Kamu tahu enggak isinya apa, guys? Isinya adalah ayat-ayat kayak Alkitab gitu. Sedangkan temen aku nih jelas terpampang nyata kalau dia pakai jilbab gitu. Aduh. Kalau yang kayak gini-gini nih Tom Pradua agak bingung ya menanggapinya tuh gimana gitu. Sebenarnya sih cukup dekat dengan kehidupan kita topiknya sebagai masyarakat Indonesia ya.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebutkan Kementerian Keuangan Kemenq mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoaks. Kemenq telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenq. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18-40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18-40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi atau Kemenkop. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan mengisi data pribadi berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing tersebut. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
2: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
1: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
2: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
1: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Visabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
2: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
1: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
2: Yuk gabung!
1: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Lis Darmansyah menegaskan, pembinaan posyandu itu harus berorientasi pada data yang akurat dan persoalan yang real yang dihadapi oleh masyarakat. Menurutnya keberadaan posyandu itu tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar saja, tapi juga menjadi sumber informasi yang penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Jadi pernyataan tersebut disampaikan Lis ya ketika membuka orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang di Hotel Aston kemarin. Ia menilai pengelolaan administrasi dan pendataan yang baik itu menjadi kunci, pendengar, agar posyandu bisa memetakan berbagai persoalan kesehatan maupun sosial di setiap wilayah. Informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar di mana saja berada, lagu dari Maya yang penting happy. Semoga juga bikin Anda happy ya. Tapi tugas Liza untuk menemani Anda hari ini sudah selesai, pendengar. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza nanti ada rekan Erita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Nanti jam 10, pendengar, bersama Erita akan ada dua narasumber cantik juga yang akan mengisi acara Jendela Kepri ya, dengan topik perpustakaan kelurahan dekat bermanfaat untuk semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang pagi dari jam 5 tadi, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Penyiar bersama Rita Fitra Insani ya di siang hari ini di edisi hari Selasa 7 Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas siang Anda di hari ini. Ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Jendela Kepri. Kita akan berbincang terkait dengan literasi digital bersama dengan salah satu perpustakaan yang ada di kelurahan ya, milik Kelurahan Bukit Cermin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli tahun 2026. Bertepatan juga dengan Hari Pustakawan nih ya. Tidak salah kami mengangkat topik hari ini, literasi digital, bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Karena narasumber kali ini yang kami undang adalah mereka yang memiliki prestasi nih ya, mengelola perpustakaan di Kelurahan Bukit Cermin. Ada PLT Lurah Bukit Cermin, ada Ibu Nur Aini SIP. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Nur Aini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mungkin mic-nya bisa ditarik ke depan sedikit biar lebih gitu. Lebih jelas suaranya ya Ibu Nur Aini, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ini PLT Lurah Bukit Cermin. Nah, beliau didampingi juga oleh pengelola perpustakaan Cermin Pintar Kelurahan Bukit Cermin, ada Ibu Deliana SE. Hai Ibu.
3: Hai, apa kabar?
0: Selamat pagi. Saya nak panggil pagi juga. Selamat pagi menjelang siang kita ya. Kayaknya lebih manggil kakak deh ya kayaknya. Iya, kan biasanya perpustakaan pasti tanya, "Kak, buku ini ada?"
3: Iya.
0: Oke, karena memang mendengar topik kita angkat pada pagi siang hari ini adalah perpustakaan kelurahan dekat, bermanfaat dan juga untuk semua ya. Itu memang kenapa perpustakaan itu ada di kelurahan, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Lebih dekat lagi dengan masyarakatnya, tidak ada alasan perpustakaan jauh gitu ya. Nah di kelurahan ini ada. Kita akan bincang terkait dengan perpustakaan Cermin Pintar milik Kelurahan Bukit Cermin. Nah, ini bagus kan namanya, karena Kelurahan Bukit Cermin jadi nama Cermin Pintar mungkin ya. Nanti kita akan tanya nih tentang perpustakaan ini, cerita di balik perpustakaan Cermin Pintar Kelurahan Bukit Cermin ini. Dan kami ajak Anda juga bergabung di lantafon 27100 atau di WA Pro 1 RT Pintang yang ingin bertanya, karena untuk akses mengunjungi perpustakaan ini seperti apa, nanti Anda bisa bertanya juga di sini ya. Buku apa saja bisa dinikmati, bisa juga pinjamnya boleh nggak, berapa lama, silakan Anda bergabung bersama kami di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di siang hari ini.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Baik, saya ke Bu Lurah terlebih dahulu lah untuk menggambarkan singkat nih gambaran umum bagaimana sih dengan tentang perpustakaan Cermin Pintar kita ini, Bu Lurah sebenarnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya bisa hadir di sini atas rahmat Allah, dan kesehatan kita bisa bersama-sama hadir di acara Cermin Pintar Kelurahan Bukit Cermin di RRI Tanjung Pinang. Yang pertama mungkin kami bersyukur sekali pada kesempatan ini bahwa Cermin Pintar di Kelurahan Bukit Cermin bisa memberikan bermanfaat atau maslahat kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Bukit Cermin. Ini tidak terlepas dari dukungan dari instansi di kelurahan dan arahan pimpinan tentunya ya, kami bisa menjadi di sini dan dukungan masyarakat yang bersinergi dalam keinginan, rasa ingin tahu atau partisipasi dalam berbagai momen kegiatan yang melibatkan perpustakaan ini bisa berjalan sampai di sini. Tentu ini tidak terlepas dari tiga hal. Komitmen kami, niat kami, tentu di sini kami bulatkan bagaimana tidak untuk maslahat dan manfaat, tapi mungkin di sini mendapat ridha Allah dalam menjalankan literasi perpustakaan di Kelurahan Bukit Cermin. Yang kedua, konsisten dari staf-staf juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersinergi setiap kegiatan yang ada di kelurahan. Di sini kami juga selalu berkontribusi dari kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Di sinilah informasi atau edukasi yang kami bisa sampaikan kepada masyarakat di momen-momen kegiatan kelurahan. Yang ketiga, tentu di sini konsekuensi ya, ketika kita sudah berkomitmen dan kita konsisten dalam menjalankan perpustakaan ini, tentu ada tanggung jawab kami dari pelayanan perpustakaan ini dan masyarakat dalam menjaga atau yang sudah ada, yang sudah baik, tinggal kami membenahi. Dan alhamdulillah, mengapa kami sampai di sini, mungkin dari masyarakat dan Kelurahan Bukit Cermin di sini tentu tidak lepas dari capability, probability, dan care dan opportunity, itu tidak lepas dari hal itu sehingga kami berada di sini.
0: Oke, nah itu pengantar ya, terkait dengan perpustakaan cermin pintar milik Kelurahan Bukit Cermin. Nah, cukup menarik sekali ini karena Bulura juga baru ya. Dan juga mungkin lebih teknisnya lebih ke Kak Deli, kali saya tanya ya Kak Deli ya. Sebenarnya tahun berapa nih? Kapan berdirinya perpustakaan kita nih, Kak?
3: Kalau untuk berdirinya itu secara resmi itu di tahun 2011.
0: 2011.
3: Iya, di waktu itu kita masih istilahnya perpustakaan mini kelurahan.
0: Oke.
3: Seperti jalannya waktu terus sampailah kita ke saat ini. Sekarang sudah menjadi perpustakaan umum, yang mana kita juga udah di akreditasi B ya. Kemarin itu di tahun 2024 kita akreditasi B dan ikut lomba dan seterusnya sampailah ke tahun 2025 kemarin kita mencapai juara satu nasional
0: ya,
3: di regional satu.
0: Nah itu dia ya, prestasi digapai oleh perpustakaan cermin pintar Kelurahan Bukit Cermin ini. Berarti 2011 berawal dari namanya perpustakaan mini ya Kak ya,
3: nah,
0: sekarang jadi perpustakaan umum
3: ya.
0: Nah bedanya apa nih Kak Deli?
3: Bedanya itu kalau dulu kan kita hanya ruangan kecil ya, bukunya tuh hanya beberapa ratus gitu. Setelah berjalannya waktu dan banyaknya juga kerjasama dengan pihak luar gitu ya, akhirnya ya sekarang mencapai 4.000 lebih itu buku yang ada di perpustakaan secara yang cetaknya gitu.
0: 4.000 banyak juga ya,
3: 4.000 lebih.
0: Berarti ruangan juga sudah mulai besar dengan jumlah buku sebanyak itu ya.
3: Sehingga sekarang karena kami di kelurahan itu dengan keterbatasan ya, jadi sehingga perpustakaan itu sendiri menjadikan di situ ruang serbaguna, di situ sekretariat kelembagaan seperti itu. Jadi kita jadikan satu sehingga semua kegiatan itu kita bertuju di perpustakaan cermin pintar.
0: Oke, berarti tidak hanya rangkap jabatan tetapi rangkap ruangan.
3: Iya.
0: Seperti itu ya Bu Lura ya. Oke, kalau 4.000 lebih nih jumlah buku, otomatis pasti ramai nih punggungnya yang Bu Lura, pengunjungnya.
2: Alhamdulillah. Di sini mungkin kita, kalau saya menambahkannya, di sini kita tidak banyak, mungkin capaian kita bukan banyaknya buku yang dibaca, tapi antusias bagaimana masyarakat ini semangat untuk mencari ilmu, istiqomah dengan hal-hal baru. Itu yang mungkin lebih kita tekankan, edukasi kepada masyarakat.
0: Betul.
2: Jadi disinilah mungkin berkembangnya dari perpustakaan itu sendiri.
0: Oke, tapi jam bukanya tetap jam kantor atau Sabtu Minggu juga bukan Ibu Lurah?
2: Jam kantor aja.
0: Oh, jam kantor aja. Ya, karena semua rangkap-rangkap ya Kak Dini ya.
2: Semuanya merangkap.
0: Rangkap jabatan, rangkap ruangan juga ya.
2: Semuanya kami Jadi merangkap.
0: Oke, berarti kalau rata-rata bukunya sampai 4.000 banyak seperti itu, Kak Deli, dari mana dapatnya, Kak Deli?
3: Itu dari ada sumbangan dari masyarakat juga ada, hibah dari Pemko juga ada, pemerintah setempat, dari Perpustakaan Nasional juga ada.
0: Oke, berarti kalau prestasi kemarin juga dapat sumbangan buku juga gitu?
3: Kita waktu itu ada 1.000 buku, terakhir kami terima 1.000 buku. Itu buku bacaan bermutu itu sebenarnya diberikan kepada seluruh perpustakaan kelurahan itu dapat.
0: Oke.
3: Ada 1.000 buku kemarin terakhir kami terima.
0: Oke, rata-rata mayoritas buku apa ada dalam situ, Kak Deli?
3: Kalau yang di kami setrindir itu kebanyakan itu tentang cerita anak. Kalau untuk saat ini ya, itu cerita anak tentang ilmu terapan seperti itu. Itu yang paling banyak kami, ilmu terapan yang paling banyak di perpustakaan.
0: Oke, baik. Nah, Bu Lurah, dengan kondisi perpustakaan mini kita sudah menjadi perpustakaan umum, kemudian juga status sudah status B tadi ya, Kak Deli, ya? Sudah cukup tinggi. Tentu ada upaya kita untuk lebih gimana nih untuk masyarakat bisa menikmati fasilitas yang ada, buku-buku dan lain sebagainya, untuk mengajak masyarakat kita ayo ke perpustakaan gitu kan, menikmati soal apa yang dilakukan oleh kelurahan sendiri nih, Bu?
2: Tentu kelurahan sudah menjalankan hal yang sudah baik ya selama ini dalam istiqomah menjalankan kegiatan ini. Kami melanjutkan bahwa tetap bersinergi setiap ada kegiatan-kegiatan kelurahan untuk memberikan informasi-informasi terbaru terhadap kelurahan, dan selalu bekerja sama melibatkan perpustakaan dalam kegiatan kelurahan, kegiatan apapun di setiap kelurahan. Disinilah kami mungkin perjuangan kami dalam hal istiqomah ya, menjalankan perpustakaan ini, dan itu tadi, tetap melibatkan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan yang bersinergi dengan perpustakaan Cermin Pintar ini.
0: Oke, baik, itu yang perlu dilakukan. Kalau saat ini, Kak Deli, berapa sih jumlah anggota? Ada pakai anggota juga?
3: Ada.
0: Oh, ada.
3: Alhamdulillah ya, Kak, semenjak kita ini kan ada TPBIS ya, namanya Transformasi Berbasis Inklusi Sosial ya.
0: Oke, apa itu dulu?
3: Itu termasuk di, apa namanya itu, di tahun 2023. Nah, itu kan bertransformasi. Jadi bertransformasi itu dulu masyarakat hanya mengetahui perpustakaan itu hanya tempat membaca.
0: Oke.
3: Nah, sementara saat ini setelah adanya transformasi itu, jadi perpustakaan itu kita jadikan tempat kita bermain, tempat kita berkarya seperti keterampilan gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan lain seperti penyuluhan umpamanya, seperti di kelurahan ada kegiatan apa gitu kan. Kita tempatkannya di perpustakaan sehingga kita melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat untuk ikut serta. Jadi kita kan diutamakan untuk pelibatan masyarakatnya sekarang, seperti Bu Lurah katakan tadi ya. Kita bukan hanya berapa banyak yang membaca, tapi berapa banyak yang datang untuk berkegiatan di perpustakaan seperti itu.
2: Sinergi itu yang kita bentuk sekarang untuk keberlanjutan istiqomah kita dalam penyelenggaraan perpustakaan ini.
0: Oke, berarti tidak hanya membaca tapi ada kegiatan lain ya, Bu Lurah?
2: Jadi di sini edukasi atau sosialisasi itu tidak monoton ya, baca tulis aja. Jadi ada apa semenarik itu kita buat untuk masyarakat, sehingga otomatis oh ada buku gitu, otomatis itu nanti.
0: Oke. Berarti memang kegiatan seperti apa aja yang digunakan ketika ada event kegiatan masyarakat, dimanfaatkan juga dengan untuk memperkenalkan perpustakaan kita?
2: Segala kegiatan ya, kita sinergikan di perpustakaan kita ya. Pemberdayaan, PKK, terus
3: Posyandu. Kita memperkenalkan izin ya, Bu. Kita memperkenalkan ke Posyandu itu seperti umpamanya mereka, kita lagi ada kelas balita.
0: Oke.
3: Kita datang nih. Buku, oh ini loh makanan sehat untuk balita. Jadi kita perkenalkan nih ke ibu-ibu yang ada di Posyandu seperti itu. Terus maunya kegiatan-kegiatan seperti kita keterampilan ya, Bu,
2: keterampilan
3: itu nanti kita buat satu kegiatan di perpustakaan dengan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kelurahan Bukit Cermin itu. Untuk umumnya seperti kemarin itu terakhir kami berkegiatan itu tentang menyulam dari kantong plastik, itu juga kita ajarkan. Bukan hanya sasaran kita juga, bukan hanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang lansia juga kita ajarkan gitu. Kita ajak nih para lansia yang ibu-ibunya yang masih kuat gitu, kita ajak ke perpustakaan, kita ajarkan. Jadi jalan, dia tidak hanya duduk diem gitu, jadi ada berkegiatan.
0: Oke, sambil menunggu Posyandu bisa baca-baca.
2: Jadi di sini ada semangat dalam menuntut ilmu kan.
0: Iya betul. Kadang tanpa terduga gak ada niat baca, tapi karena kita sambil nunggu jadi membaca.
2: Salah satu dari literasi itu semangat, antusias dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar baca tulis, tapi informasi-informasi hal-hal baru yang didapat di perpustakaan tersebut.
0: Baik, oke. Kita akan buka pendengar. Lentafon mungkin ingin Anda bergabung bertanya tentang perpustakaan ini seperti apa, gimana mungkin, apakah saya bukan anggota ataupun bukan warga Kelurahan Bukit Cermin, bisa nggak saya jadi anggota, umpama seperti itu ya, silakan. Di Lentafon 27100 dan di WA Pro 1 Tanjung Pinang, kami buka untuk Anda yang bergabung setelah informasi berikut ini.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
4: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Ayo otak.
6: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
4: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: kecamatan kita. Ini rata-rata masyarakat Kelurahan Bukit Cermin atau masyarakat luar ada? Bisakah gitu?
1: Bisa. Masalah masyarakat luar kita untuk di perpustakaan sendiri itu tidak membatasi ya. Oh. Jadi siapapun yang mau jadi anggota di perpustakaan kita silakan.
0: Oke, berarti kayak saya Kelurahan Pinang Kencana bisa dong ke sana ya?
1: Boleh.
0: Dan saya juga tadi dapat ini ya Kak Deli ya, ada barcode. Nah, iya. Ini maksudnya apa nih Kak Deli?
1: Itu barcode itu barcode Tugu Titik Baca.
0: Maksudnya
1: di itu apa buku digital yang itu kita terima di tahun 2024 juga, kemarin juga diluncurkan sama staf ahli kalau nggak salah waktu itu ya yang launching langsung itu di kita. Jadi bagi pemustaka yang tidak sempat datang ke langsung ke perpustakaan, bisa melalui barcode dengan membaca buku digital. Melalui Tugu Titik Baca di perpustakaan Cermin Pintar.
0: Oke, berarti jumlah 4.000 lebih buku itu termasuk juga buku buku digitalnya?
1: Oh, bukan Kak.
0: Oh,
1: bukan, itu beda.
0: Berbeda.
1: Beda. Itu hanya secara hard copy ya atau secara cetak ya. Karya cetaknya yang 4.000. Kalau untuk di Tugu itu sendiri itu nilainya 1.000.000 lebih bukunya.
0: Oke. Okay. Oh, dalam arti kata dia buku yang buku ada digital semuanya.
1: Iya, buku digital. Tidak yang ada di dalam Tugu Titik Baca kita.
0: Baik, ini menarik sekali nih Bu Lurah.
2: Iya, alhamdulillah ini luar biasa dari semangat teman-teman dalam menjadikan perpustakaan sampai sekarang ini.
0: Oke, tapi ceritanya gimana nih Kak Deli? Dari perpustakaan mini ke umum lalu ke digital.
1: Kalau digital itu kan itu sebagai apresiasi bagi kita ya, yang kita kan di perpustakaan itu kan ada laporan setiap hari, itu sebenarnya kita melaporkan apa saja kegiatan kita yang ada di perpustakaan.
0: Baik.
1: Itu melalui sistem informasi manajemen perpustakaan nasional. Itu langsung kita laporkan, jadi mereka setiap bulan tuh melihat laporan kita di situ, perkembangan perpustakaan kita. Secara tuh kemarin mereka juga ada datang itu ngecek langsung gitu keadaan perpustakaan kita seperti apa, seperti itu kan. Benar tidak yang kita laksanakan gitu. Okay. Mereka ada cross check juga. Terus dari kita laporan kita juga mencapai nilai yang tinggi ya, alhamdulillah. Sampai saat ini sih setahu saya ya, apalagi di Kota Tanjung Pinang ya, nilai SIM-nya itu yang baru 100 itu baru memang Cermin Pintar gitu. Di situ kan langsung KIP-nya langsung kelihatan tuh nilainya berapa gitu, berapa yang kita isi setiap bulannya gitu. Cuma nah dari situlah Perpustakaan Nasional itu melihat perpustakaan kita. Dengan waktu itu saya juga enggak ngira kalau kami bakalan dapat Tugu Titik Baca itu. Cuman tiba-tiba datang telepon, "Bu, ini ada penerimaan buku Titik Baca." Saya juga bingung, tugu itu seperti apa?
0: Iya. Apakah ada tugunya di situ ya? Ya,
1: seperti tugu pensil gitu ya. Rupanya tidak gitu. Jadi alhamdulillah kita Sekepri baru Cermin Pintar yang menerima. Harapannya ya ke depannya yang kelurahan apa perpustakaan kelurahan yang lain juga bisa gitu mendapatkan Tugu Titik Baca yang seperti yang kita dapatkan gitu.
0: Oke, berarti 18 kelurahan kita Cermin Pintar, kelurahan Bukit Cermin yang memiliki Tugu Baca.
1: Kayaknya Sekepri deh, Kak.
0: Sekepri.
1: Iya. Sekepri.
0: Wah, ini baru dapat ya. Kerja keras lagi nih Bu Lurah. Untuk lebih mengenalkan Tugu Baca kita, Tugu Baca dapat dinikmati oleh masyarakat.
2: Iya, insyaallah.
0: Oke, okay. Tapi ini bisa diketahui nih Kak Deli atau Bu Lurah nih. Masyarakat kita bisa melihat nggak masyarakat menggunakan Tugu Baca ini?
1: Kalau untuk saat ini memang kami tidak bisa berapa yang kita dapat langsung ya, cuman kita bisa koordinasi dengan Perpustakaan Nasional langsung.
0: Baik.
1: Kita kemarin tuh juga mereka tuh kan harus tarik dulu datanya. Dan beberapa hari yang lalu saya juga udah konfirmasi dengan Perpustakaan Nasional, mereka masih menunggu berapa yang sudah berkunjung atau memakan dengan Titik Baca kita. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu jawaban dari Perpustakaan Nasional.
0: Oke, okay. Berarti memang kontrolnya di sana ya.
1: Iya.
0: Tapi linknya kita yang dapat.
1: Iya, linknya kita yang dapat. Tapi yang kontrol tetap di sana gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini bagaimana cara masyarakat ingin mendapatkan barcode ini nih Kak Deli?
1: Kalau untuk kemarin ya Bu Lura ya, kita udah sebarkan juga ke OPD ya.
0: Oke. Okay.

0: OPD, perpustakaan kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Terus ada juga kita paling jauh kita sampai ke Bintan kemarinnya, okay. Ada sekolah yang alhamdulillah waktu itu gurunya juga ke tempat kita, kita berikan barcode, jadi mereka bisa akses dari sekolah gitu. Kita sebarkan ke masyarakat melalui link WhatsApp atau barcode-nya langsung kita tempel di tempat-tempat umum.
1: Oke, supaya bisa langsung di-scan dan dinikmati.
0: Iya.
1: Berbagai macam buku ya. Ya sekarang kalau mau baca buku, kalau malas untuk bolak-balik kertas, bolehlah kalau megang HP juga digital. Masih bisa ya Bu Lura ya.
2: Iya. Sudah memudahkan teknologi sekarang.
1: Oke, okay. Bu Lura sudah pernah nyoba belum?
2: Sudah.
1: Buku apa Bu Lura baca nih kalau dari buku tugu baca?
2: Tentu buku yang terapan-terapan tadi, tentu terapan. Kita tadi lihat dari literasi banyak, alhamdulillah kita lihat judul-judul yang bermanfaat. Tadi filsafat ada juga, tadi
0: ada ilmu filsafat ada.
2: Menarik.
1: Oke, okay. Berarti
2: dengan
1: kayak
2: seusia umur.
1: Ya, karena dia 1 juta lebih buku digital yang bisa dibaca, mulai dari novel, ilmu pengetahuan, dan pasti ada ya?
0: Ada, semua ada. Untuk buku saat ini apa, kurikulum berapa ya, yang anak sekolah itu, nah itu semuanya ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya buku dongeng, bukan hanya keterampilan dan cerita, tapi pelajaran sekolah pun ada gitu.
1: Oke, nah ayo siapa yang biasa ke perpustakaan, buku apa yang sering dicari gitu ya. Bisa, kalau mungkin mahasiswa lah, mahasiswa bisa juga nih ya.
0: Bisa.
1: Mencari, tapi ada nih
0: untuk ada.
2: Referensi
0: untuk referensinya.
1: Berarti ada dikunjungi mahasiswa juga nih Bu Lura?
0: Ada.
1: Oh.
0: Udah beberapa juga ya mahasiswa yang datang untuk penelitian. Ada beberapa orang mahasiswa juga udah datang untuk penelitian di perpustakaan kita.
1: Oke. Berarti sudah ada cukup banyak juga ini ya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Berarti hidup sangat ini di punya perpustakaan. Oke. Berarti dia memang perpustakaannya, berarti posisinya memang di kantor kelurahan kita?
0: Di samping.
2: Sampingnya.
1: Oh. Wah, pokoknya kalau mau cari perpustakaan di kantor kelurahan.
0: Di lingkungan kelurahan sih Mas.
1: Oke, kelurahan Bukit Cermin. Ada yang tahu nggak tahu Bukit Cermin di mana kantor kelurahannya?
0: Ada tuh yang disimpang-simpang.
1: Oke, itu yang bisa ini kemudian juga bisa menikmati secara digital juga. Mungkin bisa ditaruh di Instagram atau web, punya kah?
0: IG-nya ada.
1: Ada. Kita punya.
0: Ada IG-nya Cermin Pintar juga.
1: Oke, IG-nya Cermin Pintar. Mungkin barcode-nya ada di situ juga kali Kak Deli.
0: Barcode kemarin sempat kita share juga sih.
1: Ada ya. Nah, jadi bisa dicoba nih. Sekarang semua serba digital. Jadi bisa dicoba dan dilihat-lihat buku apa yang dicari. Kalau enggak puas ataupun bingung silakan datang ke perpustakaan.
0: Iya, silakan.
1: Cermin Pintar. Oke, kita sudah membahas tentang cerita tentang perpustakaan kita, kemudian juga tentang isi dalam perpustakaan kita, kegiatan juga dilakukan untuk lebih mengenal kepada masyarakat, salah satunya mungkin melalui siaran kita ini ya, Kak Delia, Bu Luraya, dan tentu ada nih suka dukanya nih, mengelola perpustakaan kelurahan. Ketika pertama kali di tahun 2011 itu Kak Deli, Kak Deli lah karena Kak Deli yang dari awal ya. Ketika kali proses dari mini ke umum itu pasti banyak persyaratan dan lain hal yang harus dilengkapi. Apa suka duka sih Kak Deli menjadi pengelola perpustakaan? Ada orang bilang menjemukan ataupun
0: awal,
1: apa?
0: Awalnya sih memang sepertinya nggak masuk gitu ya. Awalnya juga kami ngerasa gimana gitu, apa sih tuh perpustakaan kan gitu kan, nggak ngerti juga gitu. Tapi lama-lama terus atas binaan dari DPK provinsi, DPK kota gitu kan, alhamdulillah kita bertahap, tidak langsung instan langsung jadi tidak, tapi bertahap dari sikit nanti datang lagi, oh kita ikut kuis ini ya, ngisi ini persyaratannya gitu
1: ya?
0: Proses panjang.
1: Baik, oke, kita stop dulu Kak Deli. Ini ada yang mau bergabung ini ya.
0: Siap.
1: Yang bergabung sama kita di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu narasumber.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, dari Ibu Sinta di Jalan Jawa.
1: Siap.
3: Ya, ingin Ya, ingin menanyakan ini kalau misalnya jam berapa sampai jam tutupnya, bukanya jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari libur apakah buka, apakah hari jam kerja aja? Tapi kalau untuk lansia kan biasanya kan macam mana caranya kalau kita mau kepingin untuk ke perpustakaan? Itu aja ibu-ibu narasumber, saya ingin menanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga Bulura nggak jalan Jawa?
4: Oh nggak, ini tetangga.
1: Oke, Bu Sinta di jalan Jawa, silakan Kak Dela atau Bulura mau jawab.
4: Oke, Assalamualaikum Bu Sinta. Saya coba jawab ya. Kalau untuk jam operasional kita itu dari jam 8 sampai jam 4 sore itu sesuai dengan jam kantor. Ya, kalau untuk hari libur boleh berkunjung tapi konfirmasi dulu. Boleh konfirmasi ke kita, Bu, saya mau berkunjung, saya mau cari buku. Boleh kita buka.
1: Oke. Yang jelas hari kerja dan jam kerja juga ya, itu yang kerja. Pastinya. Berarti boleh nih Bu Sinta, hari Jumat habis senam-senam lansia boleh ke sana. Atau hari Sabtu mungkin rombongan lansia mau ke sana boleh
4: ya? Dengan senang hati kami terima. Atau mau ikut mau di sekolah kami juga boleh. Kita ada sekolah lansia juga masalahnya.
1: Nah itu dia ya, lansia. Nanti kita ngomong tentang lansia, kita ngomong tentang literasi dulu. masih kami buka pendengar kalau Anda ingin bergabung bersama kami. Seperti Bu Sinta sudah bertanya jamnya dan bagaimana caranya bisa menjadi itu. Kita kembali ke pertanyaan saya tadi Kak Deli, setelah mengalami suka dukanya itu ya, prosesnya cukup lama dan juga ada nggak Kak Deli sebagai pengelola perpustakaan kan nggak punya basic nih ya untuk mengatur ini gitu ataupun teknik menyusun buku. Kadang kan bingung, Kak ada buku ini nggak, di mana ya kemarin ya? Itu katanya biasa ada teknik gitu Kak Deli. Bisa cerita sedikit Kak Deli?
4: Memang kalau untuk nyusun kita memang basic tak ada sama sekali ya. Ilmu pustakawan tuh memang nggak ada gitu. Cuman ya kita belajar karena di perpustakaan itu sendiri kan kita ada kode klasifikasi ya. Udah jelas nih 00 tentang ini, 1 tentang ini gitu. Jadi kita di perpustakaan itu nyusun buku sesuai dengan klasifikasinya sehingga pengunjung itu bisa datang. Oh saya mau cari buku ini, kita langsung lihat di rak buku yang telah kita sediakan seperti itu.
1: Berarti memang ada dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri dan perpustakaan memberikan edukasi dan juga mungkin workshop dan pelatihan gitu ya. Itu ilmunya ya Kak Deli ya. Yang senangnya apa Kak Deli? Enaknya jadi pengelola perpustakaan?
4: Untuk saat ini kayaknya enak ya. Karena dengan perpustakaan ini kita wawasan kita menjadi lebih luas sih sebenarnya.
2: Lebih luas bahwa kita rupanya tidak tahu. Setelah kita banyak membaca kita terasa kita tidak tahu.
1: Suka kadang terjebak di situ sendiri Kak Delia. Niat ada membaca tiba-tiba membaca.
4: Ibu ada ini. Oh iya ya, gimana ya? Coba cari dulu kan gitu. Seperti ini otomatis jadinya minat baca kita tadi enggak ada. Setelah kita duduk, kita lihat nih buku kita kok banyak, buku apa aja, jadi kita ikut juga gitu kan baca. Alhamdulillah pengalaman enak sih jadi pengelola gitu.
1: Enak ya, enak ternyata. Kalau gambar orang kayaknya membosankan deh jadi pengelola perpustakaan karena yang dihadapi adalah buku, nyusun buku gitu ya.
4: Sebenarnya itu yang menjadi masalah sebenarnya ya kan. Yang kita hadapi bukan buku aja gitu. Kalau kita hadapi buku yang mungkin pasti bosen ya. Cuman ya itu kegiatan kita berliterasi ke masyarakat tadi itu yang bikin kita enak. Jadi kita langsung berhubungan ke masyarakat, kita berkegiatan, bisa ikut kegiatan masyarakat, kegiatan di masyarakatnya seperti apa, kita bisa ikut
2: itu tadi komit awal tadi ya.
1: Komitmen awalnya.
2: Jadi itulah yang bisa melancarkan urusan-urusan dalam penyelenggaraan perpustakaan ini.
1: Iya, jadi emang tak salah kalau ada rangkap jabatannya itu ternyata dinikmati.
2: Kadang menyenangkan itu karena manfaat dan maslahat. Alhamdulillah.
1: Betul.
2: Memberikan kami rasa senang.
1: Tapi ada cerita enggak nih Kak Deli? Apa ya yang melibatkan masyarakat kita ketika mengolah perpustakaan ini buku-buku
4: kita berkegiatannya
1: itu yang menyenangkan
4: berkegiatan ke masyarakatnya itu yang kita memang dituntut nih saat ini perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi kegiatan bermacam, berapa banyak kegiatan masyarakat yang bisa kita adakan di perpustakaan seperti itu.
1: Dibuat senyaman mungkin.
4: Memang itu program dari perpustakaannya sendiri seperti itu, dari perpustakaan nasional.
1: Jangan-jangan ada kafe juga nggak di sana?
4: Rencananya sih,
2: tapi belum cita-cita ya, sih.
1: Ya, biasanya kayak gini, membaca ini sekat apakah ada kopi gitu ya?
4: Tercapai.
1: Ya mantap dah.
2: Dalam list impian.
1: Iya. Mantap ada sponsor nanti ya.
4: Itu kerjasama. Kami harapkan sponsornya.
2: Ya, mungkin dari program ini bisa.
4: Karena tahu nanti ya Bu.
1: Oke. Baik Bu Lurah, kemarin kan tahun lalu banyak juga nih prestasi yang digapai oleh perpustakaan tercinta kita ini ya. Ya, tercintaan Bu Lurah lah nih sama Kak Deli ya. Dan saya bangga sebagai Kota Tanjung Pinang kita memiliki Tugu Baca satu-satunya ya di Kepri ya. Apa nih prestasi yang digapai kemarin, kayak kita menjadi, bilang Kak Deli tadi bilang, kita menjadi tingkat nasional regional 1 ya Kak ya?
4: Iya.
1: Juara 1. Untuk itu penilaian gara-gara apa nih Kak Deli?
4: Memang ada penilaian lomba perpustakaan nasional.
1: Oke. Okay.
4: Itu dari tingkat kota, ke tingkat provinsi, habis itu ke regional.
1: Itu yang membuat kita beda dengan perpustakaan yang kelurahan lainnya, maka kita bisa ini ya. Karena kelengkapan kita
4: kelengkapan bukan hanya di lapangan ya Kak, tapi administrasinya juga kita harus lengkap. Karena kalau udah kurang satu ya udah gitu, mereka pun enggak mau. Jadi dari lomba tersebut itu kita ada 9 dimensi yang harus kita isi, itu harus kita penuhi.
1: Itu di tahun 2025. Nah, 2026 ini Bu Lurah, apa target kita?
2: Tentu target kita di sini kan kita tidak terlepas dari arahan pimpinan ya, seperti apa. Dan ini tetap dari kami terus istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu baru. Itu yang kami mungkin harus terapkan dari opportunity, kesempatan-kesempatan yang ada ini. Mungkin di situ titik awal kami.
1: Oke. Ada nggak yang kita lombakan lagi nih Bu di tahun ini?
4: Kalau untuk perpustakaan sendiri itu sebenarnya kalau untuk perpustakaan tidak ada, karena kita tahun lalu sudah tingkat nasional, kita nggak boleh ikut lomba lagi.
1: Kita
4: tunggu 5 tahun lagi baru ikut lomba lagi.
1: Gitu.
2: Ya, mungkin nanti kesempatan di kelurahan lain lagi, bagaimana meningkatkan tugu-tugu baca, pusat-pusat pembelajaran, itu aja yang kita harapkan untuk di Kota Tanjung Pinang.
1: Oke, ya, tadi juga sempat dikatakan bahwasanya ramai mahasiswa yang berkunjung ke sana untuk mencari referensi dalam menunjang perkuliahan, bahkan melakukan penelitian juga. Ya, pernahkah dilakukan studi banding juga dengan kelurahan lain yang datang ke sana melihat, atau bagaimana mungkin dapat kunjungan daerah lain?
4: Ada, kemarin kita terakhir dari Dabo ya.
1: Oke.
4: Kabupaten Lingga, itu mereka juga datang ke tempat kita, mereka juga pingin tahu seperti apa gitu jalannya sehingga kami bisa ke tingkat nasional gitu ya. Terus alhamdulillah juga rekan-rekan kita yang ada di ke Kota Tanjung Pinang juga rata-rata mereka juga pingin gitu. Ayo kita belajar sama-sama seperti itu kan. Terus juga ada TBM yang kemarin itu juga ada kami sama teman-teman juga ya. Pingin ayo kita bikin program literasi sama-sama gitu. Ayo kayak kalau kami intinya di keperpustakaan kami siapa datang kami terima.
1: Oke, berarti sudah banyak juga tamunya ya.
4: Alhamdulillah.
1: Yang berkunjung untuk melihat dan menjelajahi buku-buku yang ada di Perpustakaan Cermin Pintar. Iya. Perpustakaan Cermin Pintar, Kak Deli. Kenapa nama Cermin Pintar? Apa karena kelurahan Bukit Cermin?
4: Seperti ya, karena kami ingin perpustakaan itu menjadi cerminan, seperti Bukit Cermin gitu ya.
1: Jadi
4: cerminan bagi yang ada di Kota Tanjung Pinang. Gitu. Jadi ingin yang pokoknya ya jadi yang terbaik dah.
2: Yang namanya Cermin Pintar, ketika kita memantulkan kepintaran, cermin itu kan sifatnya memantul. Ketika kita merasa energi kita itu pintar, tentu dia memantulkan pintar filosofinya seperti
1: itu. Seperti itu.
2: Cerminan. Jadi cerminan gitu.
1: Oke, target sudah, keinginan juga sudah ke depannya untuk ini. Apakah ada rencana juga kembali nih Bu Lurah untuk mengembangkan mungkin dengan jumlah 4.000 lebih buku dengan kondisi ruangan saat ini yang serba rangkap, mungkin ada rencana lainnya untuk lebih memperluas lagi nih Bu Lura. Mempertahankan susah kadang nih Bu Lura. Kita ini butuh meraih gampang mungkin ya. Mempertahankannya nih susah nih Bu Lura. Mungkin ada upaya yang dilakukannya lagi.
2: Tentu informasi dan edukasi sosialisasi tahap ini itu yang berkelanjutan dulu sekarang ini.
1: Itu yang dilakukan. Dan kalau melihat saat ini perkembangan budaya literasi di Kurahan Bukit Cermin sendiri dengan ada perpustakaan kita, bagaimana Bu Lura?
2: Sangat membantu ya, dalam kegiatan-kegiatan tadi, khususnya di Kelurahan Bukit Cermin ya. Kami di sini sangat membantu kepada masyarakat, manfaat dari kelurahan tersebut. Dari di sini sinergi dari kegiatan itu bisa menambah dari kegiatan, menambah warna dari kegiatan-kegiatan yang diadakan di kelurahan itu dengan adanya inilah referensi, inilah sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan pada saat itu.
1: Kalau tantangannya nih Kak Deli, tantangan apa nih dihadapi? Saya suka duka tadi sudah, dari menjadi menyusun buku dan lain sebagainya sudah, terus suka duka menghadapi masyarakat yang ingin bergabung juga sudah. Tantangan tersendiri Kak Deli, mungkin yang pengen apa ya, kayaknya butuh ini deh, kayaknya ini gini deh, kayaknya saya mungkin edukasi seperti ini kali yang ini untuk lebih ini gitu loh.
4: Ya sebenarnya pemahaman itu sendiri ya, yang ke masyarakatnya itu yang masih belum sepenuhnya yang kita dapatkan. Karena gini, untuk mengajak masyarakat itu berkunjung ya ke perpustakaan, apalagi sekarang sistemnya tuh udah ada HP, lewat HP aja juga bisa kan. Gitu ya, seperti itu ya. Untuk pengunjung itu sendiri yang sebenarnya agak kurang, yang masih kita kurang masih ya kesadaran untuk datang ke perpustakaan itu yang masih kurang. Kalau kegiatan rame, tapi kalau untuk kita ajak membaca itu sulit. Apalagi anak-anak saat ini kan sebentar-sebentar HP, sebentar-sebentar HP gitu.
1: Berarti memang tugu baca nih harus digenjorkan ini.
2: Iya, dari sudut itu aja sosialisasinya.
4: Ya rencana kita gitu ya Bu, kita tetap akan bersosialisasi dengan ke sekolah atau itu yang belum kita terlaksana sebenarnya, yang untuk ke sekolah-sekolah itu kemarin yang belum kami laksanakan. Memang itu untuk ke depan kami itu seperti itu, untuk memajukan tugu kami.
1: Benar sih, sekolah sih memang sekarang nih kalau IT memang gak usah diragukan lagi ya, Bu Lura ya. Kita tunjukkan nih barcode scan. Kita jebak dia, suruh baca buku di situ kan. Buku apa? Komik ada gitu ya. Gak perlu bayar, pokoknya scan gitu ya, Bu Lura. Itu mungkin yang harus lebih dikencangkan. Ya, karena cuma memang perpustakaan Cermin Pintar sendiri yang punya barcode ini. Menjadi kebanggaan ya Bu Lura ya. Harus digencarkan lagi nih Bu Lura kegiatan nih barcode ini nih. Harapan kedepannya nih mungkin Bu Lura untuk perpustakaan kita sendiri nih, apa nih yang ingin selain dari pasti kita menambah minat masyarakat, itu tantangan terbesar ya Bu Lura. Seperti Bu Lura katakan tadi, untuk membaca itu saat ini kayaknya lebih enak megang buku handphone dibandingkan megang buku gitu ya. Tantangan apa nih kedepannya Bu Lura yang ingin digapai?
2: Tentu kami di sini ingin kelurahan kami ini lebih digunakan manfaat dan maslahatnya terutama. Dan yang kedua, kami selain istiqomah kami dalam tidak hanya kami di sini juara, tapi di niat awal kami untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat tadi itu aja, dan hal-hal yang tentu dapat mengkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang selalu bersinergi tidak untuk kelurahan Bukit Cermin juga, tapi pada masyarakat pada umumnya.
1: Nah kalau untuk masyarakat Bukit Cermin sendiri khususnya nih Bu Lura, mungkin ada yang ingin sampaikan untuk mau berkunjung ke perpustakaan Cermin Pintar nih Bu Lura?
2: Ya, kepada Bapak Ibu masyarakat Kelurahan Bukit Cermin, anak-anak, adik-adik mungkin di sini, kita mungkin bagaimana kita meningkatkan lagi minat baca kita, kunjungan kita ke perpustakaan kami persilakan untuk berkunjung di jam kerja di Kelurahan Bukit Cermin, yaitu Cermin Pintar di Kelurahan Bukit Cermin.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik, kalau okay. Kak Dewi ini sendiri, Kak Dewi.
4: Nah, ini tambahan sedikit nih yang dari Bu Lura. Di perpustakaan kita itu bukan hanya tempat membaca ya, Bu Lura. Kita juga menyediakan komputer, printer, TV, gitu. Jadi pada masyarakat yang mau atau anak-anaknya yang butuh belajar komputer atau buat tugas, itu kita silakan di perpustakaan Cermin Pintar. Itu kita sediakan komputer dan wifi juga ada.
1: Jadi tidak ada halangan lagi nih untuk menghambat tugas-tugas gitu ya. Nah, di sini juga bisa untuk mendapatkan informasi tentang perpustakaan Cermin Pintar, ada media sosial kita selain Instagram, Kak Dini?
4: Ada di YouTube, TikTok, sama Facebook.
1: Facebook, YouTube, dan TikTok namanya tetap Cermin Perpustakaan Cermin Pintar.
4: Ya, Cermin Pintar.
1: Cermin Pintar atau pakai perpustakaan ya?
4: Cermin Pintar aja.
1: Cermin Pintar aja ya. Perpustakaan Cermin Pintar aja di IG, YouTube, dan TikTok. Juga TikTok-nya. Facebook juga ada
4: Facebook-nya
1: itu.
4: Juga.
1: Menjelajahi semuanya ini ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Deli. Terima kasih juga Bu Lura.
2: Sama-sama.
1: Yang sudah berbagi informasi terkait dengan literasi digital kita di hari ini. Semoga kita dapat menambah ya, dengan adanya informasi ini juga menambah semangat kita untuk gemar membaca. Kalau malas ke perpustakaan, bisa ke Tugu Baca.
4: Tugu Baca.
1: Bisa main-main di Tugu Baca ya, bisa melihat-lihat Tugu Bacanya untuk kita semua. Karena memang pendengar, untuk perpustakaan sangat sekali bermanfaat sebagai tempat belajar, mencari inspirasi, dan juga meningkatkan budaya literasi. Untuk itu mari sama-sama menjadikan perpustakaan sebagai ruang hidup dekat dengan masyarakat dan terbuka untuk semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Lura.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih juga Kak Deli.
4: Ya, sama-sama.
1: Yang sudah bersama RRI di siang hari ini, kita berjumpa lain di kesempatan di Jendela Kepri edisi selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Soehendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: dan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, Marmaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semedo dari kiri kanan Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
2: You know, I came here without not many matches. You know,
1: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a luck. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
3: For the next round.
1: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada mantan Piala Dunia kurang tidur kan.
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu
0: Portofino. Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basketball Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, berikan masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Bunga Citra Lestari, Terpana Asmara ya. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga hari Anda berjalan dengan lancar ya, dan juga penuh semangat, apalagi di tengah cuaca yang cerah seperti siang hari ini. Dan semoga sinar matahari juga membawa energi positif tentunya untuk menemani setiap aktivitas Anda. Dan tidak terasa nih pendengar, waktu juga sudah mendekati jam makan siang nih. Untuk Anda yang masih disibukkan dengan pekerjaan, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Dan yang untuk sedang beristirahat di rumah, semoga siang ini menjadi waktu yang menyenangkan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk mengisi energi dengan makan siang yang sehat dan bergizi tentunya. Apalagi setelah bekerja keras sejak pagi, tubuh juga butuh asupan nih agar semangat tetap terjaga hingga sore nanti. Dan itu tetaplah bersama kami karena masih banyak nih lagu-lagu pilihan yang sudah Erita siapkan, serta informasi menarik dan tentunya hiburan yang siap menemani siang Anda yang cerah hari ini. Seperti sebuah lagu dari ini nih, apa siapa yang ingat dengan lagu ini? Lagu tahun 90-an dari Yosi Lucky. Amen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, benar, masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang di hari ini 7 Juli ya. Indonesia memperingati Hari Pustakawan Nasional sebagai bentuk penghargaan kepada para pustakawan atas dedikasi mereka dalam mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Nah, dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengingat pentingnya peran pustakawan sebagai pengelola informasi ya, pendamping belajar sekaligus juga penggerak literasi di tengah masyarakat. Tanggal 1 Juli juga dipilih nih karena memiliki nilai sejarah ternyata. Tepatnya pada 7 Juli 1973 lalu, Kongres Pustakawan pertama di Ciawi Bogor menyepakati pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI sebagai organisasi profesi pustakawan di Indonesia. Nah, di era digital ini ternyata peran pustakawan tidak lagi sebatas hanya sekedar mengoleksi buku. Mereka juga membantu masyarakat bagaimana memperoleh informasi yang akurat, meningkatkan literasi digital, serta mendorong lahirnya generasi yang gemar membaca dan juga berpikir yang kritis. Dan tentu melalui peringatan Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan apresiasi terhadap profesi pustakawan terus meningkat, sekaligus juga memperkuat nih budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan juga berdaya saing.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tuh narkoba.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan wisuda?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
6: Eh, Zizi,
5: kamu udah kerja kan?
6: Ini kerja di mana sekarang?
5: Gajinya berapa?
6: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
5: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
6: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Ya, pendengar 98,3 MHz Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, ada Seventeen yang telah merelakanmu. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga untuk Anda, masuknya Fardu Sholat Zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, Selasa 7 Juli 2026 pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu islami jelang masuknya Fardu Zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Taipinan dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 7 Juli tahun 2026 pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah ia. Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, ya Allah, rahmatilah ia. Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, Allahumma salli alaihim. Kelima, solat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, salat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Bocah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih
0: dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini, bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, BP3MI Kepulauan Riau mencatat 13 pengaduan WNI asal Kepri yang bekerja sebagai admin judo dan scamming di Kamboja. DPC HKTI Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli tahun 2026 bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama, BP3MI Kepulauan Riau mencatat adanya 13 pengaduan terkait dengan WNI asal Kepri yang bekerja sebagai admin judo dan pelaku online scamming di Kamboja sepanjang tahun 2026.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau mencatat sebanyak 13 pengaduan terkait warga negara Indonesia atau WNI asal Kepulauan Riau yang bekerja di Kamboja sebagai admin situs judi online atau judol maupun pelaku online scamming sepanjang periode 2026. Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Liadi mengatakan, laporan tersebut berasal dari keluarga maupun WNI yang hingga kini masih berada di Kamboja. Menurutnya, BP3MI telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh untuk memastikan keberadaan serta perkembangan penanganan terhadap para WNI tersebut. Ia menjelaskan, penanganan terhadap WNI yang bekerja di sektor perjudian daring dan penipuan online di Kamboja kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya banyak yang diposisikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, saat ini sebagian kasus dikategorikan sebagai pelaku, karena yang bersangkutan telah mengetahui jenis pekerjaan yang akan dijalani sebelum berangkat ke luar negeri.
2: Teman-teman KJR di Phnom Penh untuk terus monitoring di mana keberadaan mereka. Dan disitulah pada saat pengaduan ini kita juga berkomunikasi ke keluarga untuk ada langsung diinformasikan keluar ke pihak perusahaan ke kami, ada juga keluarga yang menginformasikan ke kami posisi di mereka warga kita di sana itu di mana-mananya.
1: Imam menambahkan, berdasarkan data BP3MI Kepulauan Riau, sejumlah warga asal Batam telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, bagi WNI yang masih berada di Kamboja, pemerintah terus mengimbau agar bersegera kembali ke tanah air secara mandiri apabila memungkinkan. BP3MI Kepulauan Riau juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Masyarakat diminta memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari praktek eksploitasi maupun keterlibatan dalam aktivitas ilegal di negara tujuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan juga ketahanan pangan daerah melalui sejumlah program prioritas yang akan dijalankan bersama pemerintah dan juga kelompok tani.
3: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyu mengatakan pihaknya akan segera menjalankan sejumlah program prioritas setelah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan mendapat dukungan dari wali kota untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut. Di antaranya membangun koordinasi dengan gabungan kelompok tani serta pelaku usaha pertanian di Kota Tanjung Pinang agar seluruh potensi pertanian yang ada dapat terdata, terakomodasi, dan dikembangkan secara optimal. Selain itu, HKTI juga akan melakukan identifikasi terhadap lahan-lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan peternakan. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum juga menyampaikan pihaknya akan mendorong pemanfaatan lahan kosong yang selama ini belum produktif agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan daerah.
4: Kita tahu bersama bahwa hari ini Tanjung Pinang itu merupakan daerah konsumtif. Nah, kita dengan adanya HKTI Tanjung Pinang, kita akan bekerja dengan seluruh stakeholder HKTI Tanjung Pinang, bekerja lebih serius, mengakomodir permasalahan yang ada untuk mendorong Tanjung Pinang memiliki ketahanan pangan sendiri.
3: Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmil Koyum menambahkan, HKTI Tanjung Pinang akan bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional di sektor pertanian. Program tersebut diantaranya penyaluran pupuk gratis, bantuan bibit gratis, hingga pengembangan peternakan melalui program Ayam Merah Putih. Koyum berharap seluruh program yang disusun dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah pemilih semester 1 tahun 2026 meningkat akibat bertambahnya pemilih baru dan perpindahan domisili masyarakat ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 di kantor KPU Provinsi Kepri, Senin siang. Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Kepri, Priyo Handoko mengatakan rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut dari pleno berjenjang yang sebelumnya telah dilaksanakan di 7 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih di Kepri saat ini mencapai 1.669.102 pemilih. Ia menjelaskan jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 109.375 pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap Pilkada 2024. Pertambahan pemilih paling banyak terjadi di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pertambahan jumlah pemilih dipengaruhi hadirnya pemilih baru yang telah berusia 17 tahun hingga 30 Juni tahun 2026. Selain itu, perpindahan domisili masyarakat dari daerah lain ke wilayah Provinsi Kepri juga turut meningkatkan jumlah pemilih.
6: Secara umum dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlah pertambahan pemilih yang paling menonjol, paling mencolok itu ada di Kota Batang. Selain faktor adanya pemilih baru, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun sampai 30 Juni tahun 2026, juga ada warga yang melakukan pindah domisili masuk ke Kota Batam. Nah, fenomena pemilih baru, pemilih pemula, termasuk juga mereka yang pindah domisili, itu juga terjadi di kabupaten kota yang lain.
5: Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang. Keakuratan data pemilih dinilai sangat menentukan kelancaran tahapan pemilu dan pilkada di daerah. KPU Provinsi Kepri berharap masyarakat juga aktif melaporkan perubahan data pendudukan agar proses pemutakhiran dapat berjalan maksimal. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, penyusunan daftar pemilih diharapkan semakin valid dan akuntabel. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan.
7: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 11 miliar rupiah. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu, untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
8: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
7: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
9: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia diasrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Kan sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ini enggak bisa juga.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar. Sistem proteksi kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung dalam mencegah kebakaran.
10: Dalam mencegah kebakaran gedung seperti rumah sakit, mal, sekolah, gedung perkantoran, hotel, dan lainnya, pencegahan kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung. Analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, mengatakan, dalam pencegahan kebakaran gedung ada dua, yaitu proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi aktif yaitu alat pemadam api ringan atau APAR, jaringan hidran, alarm, dan detektor panas yang berperan penting dalam memberikan peringatan dini ketika terjadi kebakaran gedung. Sementara sistem proteksi pasif yaitu jalur evakuasi, tangga darurat, dan struktur bangunan yang tahan api.
11: Kalau cara kerja misalnya proteksi aktif tadi, kalau misalnya semua berfungsi dengan baik, nah gedung itu akan terselamatkan ketika misalnya terjadi kebakaran di suatu tempat yang memprotek alarm itu berbunyi di posisi misalkan di lantai 3 mar'a. Jadi yang terprotek di situ yang berfungsinya, salah satunya tadi ketika panas yang sudah tinggi, sprinkler akan bekerja. Pencegahan utama memadamkan api awalnya itu dari sprinkler percik air. Jadi itu dulu yang sebelum kita mengambil APAR, terjadinya seperti itu.
10: Dikatakan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, setiap gedung terutama gedung tinggi wajib dilengkapi dengan sistem proteksi yang lengkap. Jika semua perangkat dapat berfungsi dengan baik, sistem proteksi tersebut dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerugian materi saat terjadi kebakaran. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali tisari berita. BP3MI Kepulauan Riau mencatat ada 13 pengaduan WNI asal Kepri yang bekerja sama sebagai admin judol dan scamming di Kamboja. DPC HKTI Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Mewakili kelompok kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selasa 7 Juli 2026 pukul 13.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Persada Indonesia Nasional 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser the one and only, ampun, iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya. Oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya. Oke, kok
0: skip ya. Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu. Kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya.
0: Melipir gitu. Dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya
1: gitu. Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: banyak. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pop, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya. Betul. Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau Bau. Selamat Albert. Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik lah. Karena Tengku Safik baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya Naf terkenal. Iya komposer juga terkenal.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Iya Adi X Naf ya.
2: Iya ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan dinyanyi sembarang ya itu jangan sembarang dinyanyikan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang ya. Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Ya, ya.
1: Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Okay. Ya, ya. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, temunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu
0: itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mamblur itu penontonnya dari Sanjano di Lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Ya. Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam
0: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat pertama, tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya dari Makassar, ada ke Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Apa? Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Eh, Bang Yudi.
0: Iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar. Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya,
5: iya. Buat Mikin Itabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus. Yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bimbi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover. Mm-hmm. Di
1: Mana-mana lah ya, YouTube, maksudnya di YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di upload di Spotify ya, gitu betul, ya betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin ya. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin ya. Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih? Katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke.
1: Okay. Tuh.
0: Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: Bang cover Albert.
1: Kan, ya mungkin. Sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali. Memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget deh Bang. Jalanannya itu tiba-tiba ada kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto. Karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya kayak demam. Jadi ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi. Gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah.
0: Sudah lama. Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Betul. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi. Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini.
1: Jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Buhaba, Kak.
3: Buhaba, Kak.
1: Haba,
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa, sangat gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang nainong.
0: Oh, gitu. Ya,
1: bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Gak cantik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq. Ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya, ya kan pernah nyanyiin sama anak ya. Alakin.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jack sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu dikelar.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya
0: lagi. Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Ya, kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Pusat Panasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam.
1: Terima
0: kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya. Biar Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh nggak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya, Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Nggak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu lagi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Nah, atau mau nanya sama
2: Teguh Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya, oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: itu Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam-diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian
0: cinta diam-diam.
1: Saya.
0: Oke.
1: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar. Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh Syafiq, Mario Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam sedih.
0: Iya.
1: Apa dan di mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta. Aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya
1: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain izin penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
1: Menemani.
5: Ya.
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
5: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala apakah gitu ya.
5: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
0: Siap Pak Mali.
5: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh Pak silakan.
5: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga,
0: okay.
5: Untuk siapa tu lagi? Ayu ya, yang
0: di Ayu. Oke.
5: Oke, itu
1: Maluku ya. Bukan ya?
0: Maluku Tengah.
5: Lalu ya.
0: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja ya. Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita ketemu dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
1: halo,
0: Faris.
1: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
6: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
6: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
6: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana
6: delay
0: dong?
6: Delay malahan.
0: Oh, delay.
1: Delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
6: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitulah, An, ya.
6: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
6: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap, kalau begitu. Nih
1: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
7: Waalaikumsalam Tengku Safik.
1: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba.
7: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
1: Sehat, sehat. Ini, ya? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Doa yang sama.
7: Nah ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan.
0: Boleh.
7: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
7: Ya, itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
0: Wih, jangan-jangan Afgan ya?
1: Segalanya.
0: Terus ada lagi?
7: Lagi.
0: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
1: kesempatan.
0: Oh, kesempatan.
7: Ya.
1: Apalagi ada lagi Bang Radit?
7: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya

0: ya? Itu ciptaan Mario Kaca. Oke. Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Mm-hmm. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinur.
1: Bukan.
0: Baby Romeo. Bukan Baby Nur, Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberikan kesempatan
1: buat Afgan ya.
0: Buat Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh
0: iya. Nah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, minta. Oh, iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya.
0: Kan di Ava Records. Nah, kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung, selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah Bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, Cobalah Bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha,
1: terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Joe, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
0: Lah, kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Iya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar yang tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Yu. Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Mangan ini bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa
0: coba namanya? Gitu loh,
2: yang power suaranya Isan Tarore.
1: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu loh, bisa sampai memilih Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu kan. Ya.
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, konser ya, tapi soalnya Teguh Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau untuk
1: ya.
0: Konsernya.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tayangan. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana, setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi bertahan.
0: Iya gitu. Begitulah namanya juga bos ya nggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Betul. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kita. Kemiut gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya nggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar tetap tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, aduh. Sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Jadi tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu,
0: Cak? Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan.
0: Hah?
2: Sama kakinya hilang sama Ica gitu. Jadi enggak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Nah, iya, karena ya. Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, di manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Apa? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi apa? Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video ada klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Semoga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan.
0: Aha.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jabar Arti 9.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Bersama saya Widiawati untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026, yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita sore hari ini yaitu gerakan bersama sampah membangun budaya peduli lingkungan. Nah, tentunya kita ketahui saat ini permasalahan sampah dan juga kerusakan lingkungan semakin menjadi perhatian kita bersama. Sampah tidak terkelola dengan baik, tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan juga keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Nah, tentunya oleh karena itu penting bagi kita untuk mengambil langkah nyata mulai dari diri sendiri, komunitas, hingga institusi agar tercipta budaya peduli lingkungan yang mampu membawa perubahan positif. Maka melalui dialog ini kita akan saling bertukar pengalaman, ide, dan juga strategi dalam mengatasi permasalahan sampah serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, untuk itu di sore hari ini telah hadir narasumber kita yang di studio, yaitu Direktur Bank Sampah Kembar Mandiri, Bapak Rojiun AS. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore.
2: Bapak pengen tahu nih AS apa? Bukan Amerika Serikat ya?
3: Bukan, ini istilahnya kepanjangan dari AS itu orang tua.
2: Oke, baik.
3: Bukan alaihissalam.
2: Bukan juga.
3: Dia itu orang tua namanya ya binnya bin As.
2: Bin As. Oh, As ya.
3: Asmawi. Okay. Jadi asnya aja yang diambil.
2: Oke, baik. Gimana kabarnya sore hari ini, Pak Rojiun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satu apapun.
2: Alhamdulillah. Baik, sekali lagi nih terima kasih Bapak udah menyempatkan diri nih di tengah kesibukannya untuk berbagi informasi bersama RRI.
3: Siap. Saya pun terima kasih banyak kepada RRI untuk sore hari ini dapat bisa mengundang ya kami sekuat upaya kami untuk hadir.
2: Oke, baik. Sekali terima kasih, Pak.
3: Siap.
2: Oke, baik. Di saat ini kita juga telah tersambung melalui link Zoom, yaitu Ketua Bank Sampah, Ketua BSI Pensosmas Bapak Miswanto. Selamat sore, Pak Miswanto.
4: Ya, selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan juga untuk kita semuanya berserta masyarakat Kepri khususnya Tanjung Pinang Bintan.
2: Oke, Pak Miswanto, ini suara saya terdengar jelas, Pak?
4: Cukup terdengar jelas, Mbak. Cuman saya punya nih, kurang tahu saya sampai nggak ke RRI dengan baik.
2: Siap, baik-baik. Dapat terdengar jelas, Pak. Oke, mungkin Pak Miswanto ingin menyapa Pak Rojiun, sesama penggiat ini.
4: Ya. Nah, kalau Pak Rojiun, kembar Mandiri Tanjung Pinang, udah nggak asing lagi namanya dan bank sampahnya sudah cukup membumi dan mengakar. Seperti pergerakannya, tinggal mungkin nanti kesempatan beliau untuk tampil di kancah nasional.
3: Insyaallah.
4: Pak Rojiun, apa kabar?
3: Kabar baik, Pak Mis. Apa kabar juga, Pak Mis? Selamat ya, Pak Mis.
4: Alhamdulillah.
3: Ya, selamat atas suksesnya. Selama ini yang kita bekerja keras luar biasa menghasilkan yang luar biasa.
2: Oke, baik.
4: Baik. Itu semua untuk masyarakat Kepri pastinya, tanpa
3: siap.
4: Dukungan
3: betul,
4: masyarakat
3: betul,
4: dan
3: betul. Betul. Betul, betul, Pak. Ya.
2: Oke, baik. Baik, dan seperti biasa kami juga nanti mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di sore hari ini yang ingin berbagi pengalamannya, memberikan masukannya, atau ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Baik, mungkin kita ke Pak Miswanto dulu ya. Oke, Pak Miswanto.
4: Ya Mbak.
2: Oke.
4: Monggo silakan.
2: Pak, misalnya mungkin ini mungkin selamat dulu untuk kemarin memperoleh Kalpataru ya, Pak ya.
4: Iya, alhamdulillah. Okay.
2: Mungkin bisa ceritain sedikit RR nih gimana nih?
4: Ya, ini semua jadi sebuah momentum untuk kita masyarakat Kepri, bahwasanya permasalahan sampah ini tidak bisa kita selesaikan dengan satu kelompok dan individu. Namun masalah ini harus kita lakukan bersama agar kita keluar dari masalah yang namanya sampah. Karena sampah itu bukan masalah kebersihan saja, namun menjadi sebuah tanggung jawab untuk kesehatan perilaku kita masing-masing individu dan untuk ekonomi. Dan akhirnya nantinya sampah itu akan bermanfaat untuk balik ke lingkungan kita dan balik ke masyarakat kita masing-masing.
2: Mungkin kalau Pak Miswanto melihat ini seberapa penting nih untuk gerakan bersama dalam mengelola sampah ini, Pak?
4: Kalau dalam pandangan saya, untuk masalah sampah ini memang harus dilakukan secara masif dan secara bersama dari rumah kita masing-masing, dari diri kita masing-masing. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena tiap manusia itu yang melakukan aktivitas sehari-hari akan menghasilkan sampah. Jadi, jadi kita tidak bisa menyalahkan kepada pemerintah bahwasannya masalah sampah itu kenapa pemerintah tidak mengangkatnya. Namun kita balik lagi bertanya, apakah kita sudah melakukan untuk menjaga sisa konsumsi yang kita hasilkan untuk tidak berakhir di tempat sampah kalau dia masih mempunyai nilai jual dan masih bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan lingkungan dan halaman rumah kita.
2: Oke. Nah, tapi kalau untuk menurut Pak Miswanto sih peran dari Bank Sampah ini dalam mendukung gerakan bersama membangun peduli lingkungan ini seperti apa perannya?
4: Gini Mbak, kalau dalam konsep pikiran kami, kelompok Bank Sampah, Bank Sampah itu bukan tempat hanya jual beli sampah, namun Bank Sampah itu untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya tidak hanya sekedar sampah ini saya jual, namun bagaimana sampah ini tidak berakhir dan masih bisa dimanfaatkan, tidak berakhir di tempat sampah. Nah, yang dalam sudut pandangan kita, bank sampah itu sangat penting perannya. Kenapa? Karena di situ bank sampah bergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sekolah, instansi, bahwasanya cara mudah untuk menangani sampah itu dari sumber sampah yang kita hasilkan, baik dari kantor, sekolah, tempat usaha. Apabila di masing-masing tempat usaha, kantor, dan rumah itu melakukannya secara konsisten, insya Allah sampah itu akan merasa tidak semuanya berakhir di TPA, akan berkurang. Walaupun bank sampah ini kontribusinya tidak besar, namun menjadikan satu tambahan untuk mengurangi jumlah sampah itu tidak bertumpuk di TPA. Begitu Mbak dalam pandangan saya.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Rojiun. Mungkin selamat juga Pak Rojiun ini baru-baru ini ya dari Bank Sampah Kembar Mandiri ini juga mendapat juara satu tingkat kota nih. Kemarin ya, mungkin bisa jelasin ini mungkin kegiatannya seperti apa?
3: Ya, alhamdulillah. Ya berkat doa rekan-rekan semua masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwanya Kembar Mandiri masih dipercayakan untuk mengolah sampah. Dalam hal ini kemarin pemerintah kota mengadakan peningkatan kapasitas bank sampah dan lomba daur ulang sampah. Ya, jadi kami setiap bank sampah itu mempunyai ide-ide kreatif, inovasi untuk menciptakan suatu produk yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Contohnya dari ember bekas kita buat jadi tong kompos yang bisa menghasilkan atau bisa memproduksi sampah organik rumahan. Itu dari menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat. Bermanfaat untuk lingkungan kita dan bisa menambah nilai ekonomi. Contohnya pupuk cair setelah kita produksi dari sampah organik dapat kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita. Contohnya ya bunga, terus sayur-sayuran, dan bisa menambah nilai ekonominya, bisa kita jual. Begitu juga pupuk padatnya, kurang lebih begitu sama. Jadi tinggal tergantung kitanya saja memanfaatkan barang bekas itu untuk pengolahan sampah itu yang lebih cerdas. Nah, jadi contohnya saja kita mungkin renovasi rumah lalu ngecat, otomatis kan ada ember. Nah, ya, itu kita kreatifkan, kita bikin contohnya tong kompos. Terus yang kedua mesin cacah. Mesin cacah itu sekarang yang manual aja, kalau nggak bisa beli yang mahal, kita bikin manual dari ember bekas. Nah, kita gunakan dinamo dengan mata pisau. Bisa kita untuk mencacah daun kering dan menghasilkan sampah padat, pupuk padat. Nah, itu contohnya. Jadi kalau yang dengan yang lain seperti tutup botol, bisa kita gunakan inovasi kita atau kreatif kita bikin kotak tisu dan sebagainya. Dan kantong kresek mungkin yang pengen vision, kita bisa bikin vision. Dan bahkan dari kantong kresek itu sudah ada beberapa pelaku bank sampah melakukan inovasi atau kreatifnya membuat tas dari kantong kresek. Itu mereka setrika, rapi, mereka jahit, mereka jual. Jadi dari daur ulang, dari sampah yang tidak berguna, sekarang bisa kita gunakan. Tinggal kita sendiri mau berbuat apa tidak.
2: Mau bergerak apa
3: ya,
2: tidak.
3: Bergerak ya, atau ya, tidak. Gitu. Jadi semua tergantung dari manusianya. Kalau kita peduli lingkungan, seperti yang dari Pak Miswanto tadi, nah, itu sudah luar biasa. Seperti itulah yang kita harus lakukan. Jadi tidak lupa sering edukasi tentang sampah. Dan pemerintah kita sudah mengatur, menganjurkan pilah sampah dari rumah. Maksudnya pilah sampah dari rumah supaya tadi tidak langsung ke TPA langsung atau ke TPS-nya. Jadi kita kelola, dapat kita pilih, dapat menambah nilai ekonomi yang kata Pak Miswanto tadi katakan, kita setorkan saja ke bank sampah. Kita buka rekening. Nah, di situ kita ajarkan ke umur dini. Umur dini itu kita belajar mereka memilah sampah dari rumah dan belajar menabung di bank sampah. Jadi dari usia dini kita bisa ajarkan. Jadi kalau kayak kembar mandiri ya alhamdulillah selama ini tidak lepas dari edukasi tentang sampah. Itu diadakan setiap hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu ada penimbangan, ya ada edukasi sedikit ke masyarakat. Jadi bagaimana upaya kami ya tetap terus bersemangat untuk lingkungan dan edukasi ke masyarakat, termasuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Mungkin kalau diundang kami siap melakukan edukasi tentang pemilihan sampah, karena produksi sampah yang luar biasa itu dari, seperti Pak Miswanto tadi katakan, dari perkantoran, kedai, terus sekolah-sekolah, terus rumah tangga. Jadi kita setiap hari itu menghasilkan sampah memang luar biasa daripada diri kita. Tinggal terpulang diri kita, maukah enggak tidaknya kita memilah sampah dari rumah itu tadi. Ya alhamdulillah kalau untuk di Kembar Mandiri ya sudah berapa persen sudah mereka anukan di lingkungan kami. Jadi setiap hari Sabtu mereka milah sampah diantarkan ke Kembar Mandiri untuk menabung. Jadi ada nilai ekonomi untuk mereka. Jadi setelah mereka menabung kita kembalikan ke mereka lagi. Mereka menghasilkan dalam satu tahunnya berapa. Itu yang selama ini kita lakukan. Ya pun nasabah sudah luar biasa, sudah 200-an lebih juga nasabah kami. Itu kami tetap mengedukasi, mensupport supaya melakukan kegiatan peduli lingkungan.
2: Oh, tapi untuk tadi untuk mungkin dari membuat hasil karya dari sampah-sampah tadi dari kantong plastik, terus juga dari untuk menjadi pupuk cair, pupuk padat, itu nanti yang mengelola itu siapa yang membuat itu? Apakah anggota atau mungkin dari nasabahnya sendiri yang juga ikut gitu?
3: Ya, kita ke nasabah itu mengedukasi. Misalnya kalau mereka mau bawa organik, kita tampung, kita yang ngolah. Jadi dari pihak bank sampah itu yang ngolah. Setelah nanti jadi pupuk cair dan pupuk padatnya, kita kembalikan ke mereka lagi, kita kasihkan, biar nanti bisa diaplikasikan ke lingkungan rumahnya, misalnya nyiram bunga, mungkin dia nanam cabai, bisa disiramkan ke cabai.
2: Untuk produksi apa pupuk padat dan cair itu sejauh ini seperti apa nih Pak?
3: Ya,
2: mungkin perharinya mungkin bisa berapa gitu?
3: Ya kalau perharinya nggak sampai, dia per satu bulan. Jadi nanti kan kita ada data itu, ada laporan ke Dinas Lingkungan Hidup, sampah organik, ranting, berapa dalam satu bulannya. Kita ada laporannya. Jadi satu tahun itu menghasilkan berapa kilo, gitu jumlahnya. Dan nanti dari berapa kilo yang kita hasilkan produk sampah pupuk cairnya dan pupuk padatnya, kita bisa jadikan nilai ekonomi, kita jual lagi untuk operasionalnya bank sampah. Mungkin dari nasabah atau sekitar dari lingkungan bank sampah pengen pupuk cairnya, kita berikan, kita kembalikan ke mereka lagi gitu.
2: Nah, tapi kalau untuk untuk apa ya, pupuk cair ini dan juga pupuk padat ini kan tentunya dari sampah-sampah organik ya. Nah, itu apakah masyarakat membawa misalnya ranting atau bekas-bekas sisa makanan itu dihargai atau memang dibawa ke bank sampah aja?
3: Ya, untuk selama ini yang mau bawa ya kami terima. Kalau enggak bawa sih enggak ada masalah. Kalau ranting itu untuk sekitaran bank sampah saja. Sekitaran bank sampah itu ranting ataupun rumahan kita sendiri, kita pilah-pilah sampah tadi yang yang organik dengan anorganiknya kita pisahkan, yang organiknya kita jadikan pupuk kompos, yang anorganiknya kita timbang. Setelah kita timbang, kita masukkan di rekening. Dijadikan nilai rupiah tadi.
2: Berarti dari yang mungkin tidak bernilai di kalau di rumah mungkin dibuang gitu aja ya, gitu ya
3: betul.
2: Pak ya. Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Miswanto. Pak Miswanto, untuk dari Bank Sampah BSI Pensosmas ini mungkin strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini untuk pengelolaan sampah ini seperti apa nih Pak?
4: Seperti Pak Rodiun sampaikan, bahwasanya untuk meningkatkan kesadaran kita bersama, itu bank sampah punya inovasi seperti edukasi. Dari kami sendiri itu melakukan edukasi setiap tahunnya. Itu dalam waktu 5 tahun kami sudah melaksanakan edukasi kurang lebih 154 edukasi di masing-masing wilayah RT RW sekolah. Jadi total edukasi itu 154. Total masyarakat yang berdampak untuk edukasi itu sudah hampir kurang lebih 3.000. Nah, untuk bank sampah itu kan punya PR merubah perilaku yang biasanya kumpul angkut buang. Dengan adanya bank sampah, masyarakat paham cara pencegahan sampah itu tidak terlalu banyak dari rumah masing-masing, cara pemilahan sampah yang masih punya nilai jual bisa diberikan ke bank sampah untuk ditabung, atau masyarakat yang mungkin tidak mau ikut bergabung dengan bank sampah bisa langsung mendonasikan atau menjadikan sampah itu menjadi sebuah keberkahan. Jadi nilainya nilai pahala ya Mbak ya. Di bank sampah kami selain ada inovasi sedekah sampah, ada juga sampah menjadi emas, karena kami tergabung dalam forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia di bawah binaan PT Pegadaian. Jadi sampah jadi uang bisa di tempat bank sampah kami dan di bank sampah teman-teman yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Dan sampah jadi pahala itu bisa di tempat kami. Jadi masyarakat yang mungkin ekonominya menengah ke atas, kami sentuh dengan sedekah sampah. Jadi sampah yang dipilah dari rumah masing-masing masyarakat atau sekolah atau kantor atau tempat usaha, tinggal memilih mau jadi nasabah bank sampah atau mau menjadi donatur sedekah sampah yang sampahnya bisa membantu sesama dan sampahnya bisa dijadikan pahala. Tinggal konsep apa nih yang masyarakat mau, mau sampahnya jadi pahala, mau sampahnya jadi emas, atau sampahnya bisa membangun rumah ibadah. Itu dari sampah, Mbak. Tapi awal mulanya kita harus sama-sama punya komitmen bertanggung jawab dengan sampah yang kita timbulkan masing-masing dari sumbernya. Dari mana tadi saya bilang lagi, dari tempat kita bekerja. Contoh saya bekerja di perusahaan, berarti saya di saat bekerja saya harus bertanggung jawab dengan sampah yang saya hasilkan. Begitu saya pulang ke rumah, saya harus bertanggung jawab dengan sampah yang saya hasilkan di rumah. Dengan perubahan perilaku bertanggung jawab itu, akhirnya sampah kita masing-masing bisa minim untuk berakhir di TPA. Kunci utama di bank sampah, edukasi, perubahan perilaku. Begitu Mbak. Seperti sama teman-teman Pak Rojikun bilang tadi, edukasi lah untuk membangun. Kenapa? Untuk satu ajakan aja tidak bisa untuk merubah perilaku. Namun harus ada pendampingan, harus ada juga pembinaan dan juga edukasi.
2: Oke, mungkin kalau pendampingan yang dilakukan BSI untuk BSI Pensosmas ini ke masyarakat seperti apa, Pak?

0: program. Yang langkah utama kami melakukan edukasi sebelum kami membuat inovasi di tempat yang dimana kami anggap itu sepertinya ada kesempatan untuk bergabung. Jadi kami lakukan dulu pendekatan secara bersurat dan melakukan komunikasi. Kenapa program ini apapun jenisnya, kalau kita lakukan secara komunikasi yang konsisten dan juga melibatkan masyarakat, insya Allah program itu pelan-pelan akan ada dampaknya.
1: Mungkin sejauh ini antusias dari mungkin dari komunitas, dari sekolah dan juga dari masyarakat seperti apa dengan program tersebut?
0: Kita tinggal melihat, Mbak. Kelompok ini dia punya langkah apa nih yang mau kita sentuh? Misalnya masing-masing wilayah itu kan pasti berbeda, dia punya kearifan lokalnya ya, Mbak ya. Ada yang masyarakatnya tidak mau menabung, maunya secara cash. Berarti kami harus menyentuhnya dengan warung sampah. Jadi jual beli sampah sejak. Ada masyarakat yang memang mau sampahnya tidak mau ditabung, tapi cari yang simple. Sudah kami kasih aja. Jadi kami sentuh dengan sedekah sampah. Nah, kami melihat kearifan-kearifan lokal di wilayah yang kami masuk. Maunya seperti apa? Jadi kami akan bertanya ke masyarakat yang kami datangi. Langkah ke depan kita melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan 3R ini. Senangnya seperti apa masyarakat yang kami kunjungi? Mereka akan bercerita permasalahan, keinginan. Nah, disitulah kami mulai masuk melakukan pendampingan-pendampingan secara bertahap, Mbak. Jadi tidak bisa langsung kami berikan materi untuk materi yang berat, tapi materi yang ringan-ringan. Seperti kami bangun dulu rumah pilar, tempat berkumpulnya masyarakat. Setelah SDM itu tumbuh dan paham tata kelola bank sampah, nanti akan kami pelan-pelan sodorkan untuk menjadi bank sampah yang punya legalitas.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Rojin. Pak Rojin, kalau untuk di bank sampah Kembar Mandiri sendiri, mungkin inovasi mungkin selain dari untuk membuat tadi kompos, juga membuat misalnya dari menjadi tas, itu mungkin mungkin ada seperti Pak Miswanto, mungkin ada inovasi-inovasi untuk mungkin tidak hanya bank sampah menabung sampah, tapi juga ada tadi menabung emas. Itu apakah ada?
2: Ya, untuk selama ini seperti Pak Miswanto ya sama. Sampah menjadi berkah, bahkan sampah menjadi emas pun sudah. Jadi kita sudah MOU dengan Pegadaian. Sampah itu ditabung bisa menjadi emas. Jadi selama ini memang sudah kami laksanakan dan MOU kepada pihak-pihak lain seperti travel, sampah untuk umrah bisa dengan musafir. Kami sudah menjalankan. Jadi beberapa nasabah kami sudah mulai sedikit nabung sebagian untuk sampah menjadi emas, sampah untuk umrah. Sudah
1: ada. Itu berapa orang ya?
2: Untuk umroh ini sekitar 3-4 orang baru. Jadi dari pengurus dulu baru.
1: Pengurus.
2: Terus anggota sudah laksanakan. Cuma entah tahun kapannya nanti itu tinggal izin Allah.
1: Oke, mudah-mudahan segera.
2: Ya, insya Allah.
1: Oke, baik-baik Pak Miswanto dan juga Pak Rojin. Kita mengajak pendengar ya sore hari ini. Baik, pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830 yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan ataupun juga untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi setelah yang satu ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video

0: berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana dengan topik kita sore hari ini, yaitu gerakan bersama sampah membangun budaya peduli lingkungan. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon, kita ke Pak Rojin. Pak Rojin mungkin dari Bank Sampah Kembar Mandiri ini, mungkin apa sih yang menjadi tantangan dalam terutama mengajak gerakan bersama untuk mengelola sampah ini, Pak?
2: Tantangan untuk selama ini ya tergantung dari edukasi kita. Kalau edukasi kita bisa diterima ke masyarakat, ya mungkin tidak ada tantangan. Untuk selama ini ya alhamdulillah. Cuman kita jangan bosan-bosan. Walaupun
1: harus terus menerus ya,
2: walaupun satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, kita tetap lakukan. Jangan lupa pilah sampah, bawa ke bank sampah, bisa ditabung. Jadi kita yang ke masyarakat ini yang positif-positif aja, langsung the point aja. Jangan buang sampah sembarangan, bisa dipilah loh, bisa jadikan uang. Itu contoh misalnya kan. Terus nanti yang keduanya, nanti di sampah organik jangan dibuang kemana-mana. Kita bisa langsung pengomposan langsung di tanaman kita, seperti tanaman buah. Cara macam mana caranya? Ya kita buat aja ember, kita koyak-koyak, ataupun bikin lubang biopori itu kita masukkan sampah. Seperti itu. Jadi kita yang penting tantangannya itu semangat maju saja. Tantangan mereka sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama nanti mereka akan sadar. Alhamdulillah selama ini seperti itu. Tantangan ke mereka kita ucapkan seperti yang sudah kita sampaikan. Mereka masih belok kanan, belok kiri, lama-lama dia akan lurus tetap.
1: Apalagi melihat ada sesuatu yang udah sukses, ya, sesuatu yang sukses jadi, gitu dengan gerakan itu betul.
2: Jadi setelah mereka ini maunya bukti dulu, buktinya kita lakukan, setelah kita lakukan ada hasilnya, imbalannya, barulah mereka, oh iya ya, berarti selama ini saya salah untuk melakukan atau kita merusak lingkungan misalnya, yaitu sampah tadi kan kalau kita buang sembarangan bisa merusak lingkungan, sumber wabah penyakit dan sebagainya, itu bisa timbul. Jadi kalau bisa kita manfaatkan lah, jangan sampai sampah itu dibuang sembarangan. Yang penting anjuran pemerintah, pilah sampah dari rumah, kita pilah dulu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Itu kita tinggal terpulang dari diri kita sendiri.
1: Mungkin sejauh ini mungkin dari menurut Pak Rojun ini peran dari bank sampah ini untuk mengurangi sampah, penumpukan sampah terutama ini seperti apa nih Pak?
2: Kalau bank sampah selama ini membantu ya, membantu untuk pengurangan sampah yang dibuang langsung di TPS dan ke TPA. Ya alhamdulillah untuk selama ini di Kota Tanjung Pinang beberapa persen sudah terangkat sampah dari bank sampah itu sendiri yang memiliki nilai ekonomis. Mereka setiap bank sampah itu mengelola sampah yang tadinya tidak bernilai ekonomis sekarang menjadi nilai ekonomi. Jadi ya bisa terbantulah mereka, masyarakat yang telah membantu mengolah sampah dari rumah itu tadi.
1: Kalau Pak Miswanto, mungkin tantangan yang dihadapi ini di BSI Pansosmas untuk mengajak masyarakat memilah sampah, terutama mengelola sampah nih dengan benar.
3: Tantangannya saat ini itu tantangan untuk masalah sampah organik, Mbak. Karena sampah anorganik masih punya nilai jual, itu masih sangat masih bisa terjangkau. Nah, kami ada dua permasalahan di wilayah Kabupaten Bintan itu. Jarak kami yang jauh di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Jadi jarak kami terbentur dengan masalah jarak. Kalau di Kabupaten Bintan ini kan beda dengan Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang jaraknya berdekatan. Kalau di Kabupaten Bintan itu di satu kecamatan itu jaraknya jauh-jauh. Nah itu yang pertama jarak. Dan yang kedua itu masalahnya ini pengurangan sampah organik. Di mana saat ini kami fokus inovasi tentang pengurangan sampah organik menjadi sirkular ekonomi. Nah ini yang kami akan coba cari inovasinya agar sampah organik itu menjadi satu minat, agar masyarakat berminat untuk coba mengolah sampah organik dari sumbernya masing-masing. Akan menimbulkan ekonomi dengan mengolah sampah organik. Masyarakat mendapatkan tambahan ekonomi dan ketahanan pangan. Nah ini yang kami sedang coba geluti, cara pengurangan sampah organik berakhir di tempat sampah atau di TPA. Begitu sampah organik itu bisa diolah dan menghasilkan tambahan ekonomi dan ketahanan pangan di rumah kita masing-masing, permasalahan sampah akan muncul grafiknya di pengurangannya. Karena kita tahu sampah yang banyak berakhir di TPA itu jumlah yang terbesar itu sampah organik. Begitu sampah organik itu kita bisa lakukan dan bisa mendapatkan manfaat, masyarakat merasakannya, otomatis peran bank sampah mengedukasi masyarakat dapat pengurangan sampah. Otomatis TPA berkurang, begitu tidak ada lagi yang buang organik ke TPS atau TPA seperti Pak Rojikun sampaikan. Nah tantangan kami lagi mencari ramuan gimana sampah organik ini bisa daya tariknya, Mbak. Karena kalau sampah anorganik itu saat ini paling-paling cuma residu yang tidak laku kan, Mbak. Nah di tempat kami residu masih punya nilai jual. Yang penting dia menjadi nasabah bank sampah, akan kami terima sampah residunya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Tapi metode edukasi yang paling efektif nih, Pak, untuk mengajak warga berpartisipasi aktif dalam memilah sampah, terutama mengelola sampah dari rumah ini, apa sih yang menurut Bapak?
3: Saat ini kita coba memanfaatkan sosial media, ya, Mbak, dengan sentuhan sosial media di IG, di TikTok secara masif. Jadi memang harus menyosialisasikan secara masif, secara terus menerus. Paling tidak masyarakat melihat, masyarakat itu kan sebenarnya mereka mau, tapi mohon maaf, mungkin pengetahuan dan pengalamannya belum maksimal. Jadi ada alasan kami tidak mau mengolah sampah organik. Alasannya mungkin bau dan juga menjijikan. Namun begitu kita memberikan sosialisasi secara masif, mungkin tidak tatap muka tapi melalui sosial media nih, IG, FB atau YouTube, TikTok secara masif, paling tidak ada sentuhan yang kita lihat secara online itu, ya. Apalagi digital saat ini sebuah informasi yang murah, murah didapat setiap kalangan masyarakat. Nah itu yang saat ini apabila kami tidak bisa melakukan edukasi secara masif ke masing-masing RT RW atau kelurahan dan desa, kami melakukan sosialisasi melalui digital, IG, TikTok dan FB.
1: Baik, Pak Miswanto melihat mungkin gimana sih peran keluarga dalam menanamkan budaya peduli lingkungan sejak dini, karena kita tahu kan mungkin sampah rumah tangga ini mungkin dari kerumah sampah yang setiap hari dan juga paling banyak nih Pak.
3: Iya. Untuk membangun budaya lingkungan berarti membentuk kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi karakter masyarakat. Budaya ini dimulai dari hal sederhana. Sederhana dulu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pemahaman ini seperti edukasi yang secara rutin ke RT RW, ke lingkungan-lingkungan seperti Dasawisma, agar nantinya dapat dia punya tambahan pengalaman dan tambahan untuk cara pengurangannya. Kenapa di bank sampah itu kan tidak semuanya untuk dijual, tapi ada. Agar sampah di rumah kita itu tidak jadi sampah, berarti kita kan mengurangi seperti bahan-bahan yang tidak kita bawa balik ke rumah. Contoh ya, misalkan kita beri pemahaman dulu kepada kita punya keluarga dulu, apabila kita mau beli sendiri atau rantang. Jadi otomatis kantong kresek dan kertas bungkusan lontong itu tidak jadi sampah. Itu dulu pengurangannya. Itulah manfaatnya adanya bank sampah itu, memberikan edukasi, merubah perilaku, pengurangan sampah. Nah kalau seandainya sampah itu memang masih ada, berarti harus kita pilah. Setelah kita cegah, dia masih ada di rumah kita, itulah yang harus kita pilah. Nah setelah pilah, masih ada juga sampah yang ada di rumah kita, itu berarti harus kita olah. Nah begitu dia langkah-langkah sederhananya Mbak ya. Langkah-langkah sederhananya sebenarnya itu dia dulu, cegah dulu tuh. Sebelum sampah itu masuk ke rumah kita, cegah dulu. Gimana cara cegahnya? Sederhananya itu tadi ya Mbak ya. Mau ke pasar kita bawa dulu tas yang kain. Jadi kita begitu toko atau warung memberikan kita kantong plastik, tolak dulu sederhananya. Seperti kita ke Alfamart, Pak mau kantong kresek? Tidak. Itu salah satu langkah sederhana untuk mengurangi sampah. Mbak. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Baik Pak Rujin, kita tahu kan bahwa dari pemerintah maupun dari penggiat-penggiat lingkungan ini sudah masif ini dalam mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dan juga dampak-dampak dari sampah yang tidak terkelola dengan baik.
2: Ya,
1: nah, betul. Tapi kita ketahui masih ada nih sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin dari Pak Rujin ini kebiasaan membuang sampah sembarangan ini gimana sih cara untuk mengubah kebiasaan ini nih?
2: Ya, jadi kalau dari yang masih biasa buang sampah sembarangan ini ya kadang kita nggak tahu pelakunya gitu ya. Nah kalau ketahu pelakunya ya paling kita tahu, kita kasih peringatan atau kita kasih wawasan, jangan buang sampah sembarangan. Di sana dekat TPS, mari kita sama-sama kita buang ke TPS. Paling itu aja yang bisa kita lakukan. Kalau ke masyarakat RT RW seperti Pak Miswanto itu tetap kita edukasi. Jangan sampailah buang sampah sembarangan di lingkungan kita atau di bantaran sungai atau di selokan. Itu nanti akibatnya yaitu tadi wabah penyakit tetap akan ada, seperti contohnya demam berdarah. Itu kan tetap dari genangan-genangan air yang seperti cangkir pop, ais itu telentang atau gelas aqua sembarang telentang, dan sebagai bagai-bagai cangkir telentang ada genangan air, otomatis menimbulkan jentik-jentik, menimbulkan nyamuk. Wah, jadi itu seperti itu yang kita hindari. Jadi tetap kita mengedukasi ke masyarakat ya seperti itu. Kalau bisa pilahlah sampah dari rumah. Yang penting kita merubah mindset mereka, kepribadian mereka, supaya peduli lingkungan itu bagaimana. Tidak langsung spontan langsung, hey jangan buang sampah sembarangan. Enggak, kita pelan-pelan. Ini buanglah sampah pada tempatnya, pilahlah sampah dari rumah, lalu kita bawa ke bank sampah, biar diolah bank sampah. Nanti ada nilai ekonominya. Itulah nilai ekonominya timbal balik dari hasil mereka yang mereka buat. Jadi individu itu kalau sudah menyadari dari dirinya sendiri, otomatis ke depannya lingkungan kita akan bersih.
1: Mungkin dari pengalaman Pak Miswanto dalam mengelola bank sampah ini, mungkin ada pengalaman menarik nih, seperti apa?
2: Ya kalau dari
1: yang, mungkin yang paling berkesan ya.
2: Iya, berkesan luar biasa kalau beliau. Mereka beliau sendiri pantang menyerah.
1: Okay.
2: Luar biasa, enggak panas enggak hujan Pak Miswanto ya. Makanya ya tadi kalau kita penggiat, kalau kita rajin, ya otomatis alhamdulillah Allah akan memberi rezeki, imbalan yang luar biasa. Contohnya beliau. Sebetulnya bank-bank sampah yang lainnya yang kami sama-sama sekota lakukan, mereka buat, ya mereka pun dapat juga, walaupun sedikit, dan penghargaan ya tetap ada walaupun bagaimana. Kalau Pak Miswanto luar biasa, penghargaannya sudah di nasional, bahkan kenang-kenangannya luar biasa. Selamat Pak Mis, besok kembar mandiri insya Allah
3: ya,
2: ikut.
3: Amin. Ya,
2: mudah-mudahan kembar mandiri ikut.
3: Mudah-mudahan kami bisa kembar mandiri.
2: Ya.
3: Pak Rajikin bisa jumpa dengan Pak Tri sebagai mentor kami.
2: Ya.
3: Nah, intinya kami akan berbagi dan juga nantinya akan meniru apa kembar mandiri.
2: Iya, begitu juga kami meniru juga Pak Miswanto. Jadi kita saling tukar ilmu gitu ya.
1: Bisa saling berprestasi
2: Sama-sama berprestasi, ya penting ilmu kita sama-sama, kita tukar pengalaman. Bukan mengajari, kita tukar pengalaman Pak Mis. Begitu juga kami dengan rekan-rekan bank sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Selamat, jangan lemah semangat. Mari kita majukan Kota Tanjung Pinang jadi kota yang bersih dari sampah. Bagaimana caranya kita, inovasi kita, mari kita giatkan bersama. Dan kembar mandiri siap untuk bertukar pengalaman, datang ke kembar mandiri. Kami siap buka pintu lebar-lebar untuk ilmu pengolahan sampah.
1: Baik. Tapi kalau untuk Bank Sampah Kembar Mandiri ini sudah berapa tahun ini Pak?
2: Ya kami dari 2021.
1: Dari 2021. Nah,
2: sekitar 4 tahunan masuk 5 tahun.
1: Oke.
2: Pas setelah COVID level berapa? Level 9 atau level 7 itu kami dua bank sampah diresmikan tanggal 6 Juni 2021. Itu oleh wali kota di kelurahan. Bahkan dulu lurahnya support, sampai sekarang pun support, membantu, pokoknya semangat Pak Jihun, jangan kendor katanya. Siap. Jadi kami di kelurahan itu ada 5 bank sampah. Jadi kami saling koordinasi. Jadi bagaimana cara majunya bank sampah, bagaimana cara pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya bank sampah, bagaimana meningkatnya untuk nasabah, bagaimana kita edukasi ke masyarakat, itu saling tukar. Bahkan kembar mandiri sendiri udah ada binaan bank sampah juga. Jadi kami dari RT lain minta bantuan, tolonglah kami RT mau bentuk bank sampah, bisa dibantu enggak? Ya insya Allah saya bantu.
1: Oh ada bank sampah binaannya juga?
2: Ada.
1: Itu berapa bank sampah?
2: Biasanya untuk saat ini dua bank sampah, yang satu baru negosiasi, beradaptasi bagaimana cara bukanya bank sampah. Jadi untuk selama ini ada dua bank sampah, yang satu Bank Sampah Sukajaya, yang kedua Bank Sampah Cemaja. Itu di Batu 10, itu binaan kami. Cuman tinggal tergantung dari pengurusnya semangat atau tidak. Kalau semangat, dia akan maju gitu.
1: Sejauh ini progres dari kedua bank sampah itu seperti apa?
2: Luar biasa. Bahkan sudah menyamai binaan. Kalau hasil survei tiap tahun kemarin, satu tahun itu sudah hampir mendekati jumlah sampah yang dikelola itu sudah hampir sama dengan kembar mandiri.
1: Kalau kembar mandiri itu jumlah sampah yang dikelola itu berapa?
2: Itu kalau dalam satu tahun ya, kalau satu tahun itu hampir satu ton lebih, seribuan lebih. Kalau dalam satu tahunnya. Jadi kami cukup. Setiap per 6 bulan itu kami tetap ada laporannya. Sini per 6 bulan itu sekitar 1000 lebih.
1: 1000 lebih.
2: Iya, berarti kita dalam itu sekitar 3000-an.
1: 3000
2: sekian-sekian kilo.
1: Itu mungkin setiap tahun ada peningkatan atau memang
2: ya tinggal tergantung nasabahnya.
1: Oh, nasabah yang bawa.
2: Ya, dari ya. Dari pilah sampah dari rumah itu tergantung nasabah. Kalau misalnya minggu ini dia mungkin 10 kilo, mungkin minggu depan 3 kilo. Kita enggak tahu. Jadi tergantung dari individu dia menghasilkan sampahnya dan mengolah sampahnya, memilah sampahnya dari rumah itu sendiri.
1: Oke, baik. Baik, Pak Miswanto, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Yuk, Pak Miswanto, mungkin apa sih dari pesannya untuk kepada masyarakatnya agar lebih peduli terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan?
3: Baik, Mbak. Sebelum saya masuk ke situ, izinkan saya untuk memberikan harapan kepada pemerintah agar nantinya penggiat lingkungan, teman-teman yang ada di Provinsi Kepri itu lebih bisa semangatnya sama gitu. Karena permasalahan kami itu ada di daerah Kepulauan Riau itu tidak semua sampah diterima di tempat yang kami jual belikan. Contohnya seperti beling, kantong plastik, karet, busa, itu masih belum diterima. Harapan kami mudah-mudahan di Provinsi Kepri ada terbangun satu pusat daur ulang. Jadi begitu ada pusat daur ulang di Provinsi Kepri ini, mungkin di kawasan industri khusus bisa terbangun satu pusat daur ulang. Itu akan menampung seperti sampah-sampah yang tidak punya nilai jual. Di situ mungkin ada satu industri daur ulang yang dibangun untuk membackup pengurangan sampah di Provinsi Kepri. Akhirnya bergeliat penggiat lingkungan ini, tidak dengan harga yang murah, pengiriman barang tidak jauh. Nah, itu harapan kami. Kalau untuk masyarakat yang seperti tadi saya sampaikan, bahwasannya lingkungan yang bersih itu bukan lahir dari satu orang Superman, tapi dari jutaan orang yang melakukan langkah kecil dari rumah masing-masing bersama-sama. Nah, akhirnya sampah bukan musuh setelah kita lakukan bersama-sama, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, dan sampah itu dikelola berdampak kepada lingkungan. Begitu satu rumah yang melakukan, dampaknya kecil. Tapi begitu 100 rumah di wilayah RT itu melakukan langkah kecil itu, dampaknya besar. Akan bermanfaat untuk kita punya kabupaten kota. Begitu satu kabupaten kota melakukannya secara bersama-sama, itu akan ada dampaknya. Jadi, munculkan dulu tanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan. Tidak semuanya harus berakhir di TPA. Kalau dia masih bisa bermanfaat, apabila masyarakat belum mau menjadi nasabah bank sampah, silakan sedekahkan sampah itu agar sampah itu bisa membantu sesama masyarakat, manusia sosial, makhluk sosial. Jadi tidak lagi sampah kita itu ikut menyumbang jadi polusi, tapi sampah kita menjadikan solusi untuk keluar dari permasalahan ekonomi. Begitu, Mbak, harapan kami.
1: Oke, baik. Pak Rejin, silakan mungkin apa nih pesan yang ini sampaikan kepada masyarakat dalam agar peduli terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan.
2: Ya, kalau dari kami untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, jagalah lingkungan Kota Tanjung Pinang agar tetap bersih.
1: Oke, baik. Baik sekali lagi, terima kasih Pak Rojiun dan juga Pak Miswanto atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini, Pak. Baik, pendengar, semoga diskusi hari ini dapat memberikan solusi yang inovatif dan juga inspiratif, serta memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan lingkungan kita lebih bersih, sehat, dan lestari. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk membangun budaya peduli lingkungan yang tidak hanya sebatas ucapan, tapi benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek kehidupan. Karena langkah kecil yang kita lakukan hari ini sedang menanam benih untuk perubahan besar untuk esok. Baik, saya Vidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Pokok-pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmas Raya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 300 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS guna penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peran penting dalam proses verifikasi sertifikat tanah milik calon penerima, di mana salah satu syarat bantuan yakni memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra melalui Kabid Survei dan Pemetaan Bambang Prasongko mengatakan, untuk program BSPS fokus BPN pada penerbitan sertifikat hak milik. Bambang menyebutkan dari 4.863 calon penerima menjadi target renovasi pada tahun 2026. Sementara ini pihaknya baru mengusulkan sekitar 2.700 untuk proses sertifikasi.
2: Tugas kami bicaranya adalah bagaimana bantuan rumah itu dilengkapi dengan hak atas tanahnya. Jadi nanti kalau dari 4.600 itu 1.000 misalnya belum ada sertifikat, maka tugas kami untuk memastikan 1.000 itu disertifikatkan. Maka saat ini kita di Riau itu mengusulkan sementara itu mengusulkan kurang lebih ada 2.700 untuk proses sertifikasi. Dari target 4.600 kan kita belum tahu nih apakah itu seluruhnya sudah sertifikat atau belum. Kalau itu kita dari Kementerian ATR sudah tahu bahwa itu seluruhnya belum sertifikat, maka kita harusnya mengalokasikan anggaran itu sebanyak itu. Tapi sementara ini karena kita belum dapat datanya yang valid, yang fix, sementara kita anggarkan di 2.700. Tapi itu juga bisa dipenuhi oleh kegiatan lainnya. Kan saat ini kita sedang kegiatan PTSR, ya, artinya nanti bisa saja target yang 4.600 itu ada di lokasi-lokasi PTSR yang tidak butuh anggaran lagi. Tapi yang tidak tersedia di PTSR kita alokasikan di kegiatan lintor, namanya lintas sektoral. Gitu.
1: Sebelumnya pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan untuk suksesnya program BSPS pihaknya akan membentuk tim satuan tugas atau satgas agar koordinasi lintas sektor berjalan maksimal seperti dengan melibatkan BPN guna penerbitan sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang belum memiliki sertifikat.
3: SK satgasnya untuk mengkoordinasi seluruh permasalahan yang ada di BSPS ini, ya, supaya ini cepat gitu loh. Apa kendalanya seperti untuk menerbitkan sertifikat? Kendalanya apa? By name, by address-nya apa semasalahnya? Batasan tanahnya siapa? Apakah dalam kawasan hutan? Ini kita libatkan tim semua.
1: PLT Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program BSPS karena kegiatan ini manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Komitmen hadirkan hunian layak bagi masyarakat terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Selengkapnya dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
4: Untuk mensukseskan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui TP PKK bersama donatur alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman dan layak. Penerima bantuan Irma Nurmalis dan Mai Rizal bersama 4 anaknya selama hampir 8 tahun tinggal di sebuah pondok sederhana di area persawahan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tersebut belum mampu membangun rumah permanen hingga akhirnya memperoleh bantuan hunian layak ini. Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristiani Aziz kepada RRI mengatakan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan alumni PSKD 1 Jakarta. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang memperoleh manfaat. Selain menyediakan hunian yang layak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5: Jadi alhamdulillah uang sejumlah Rp26.600.000 sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Sudah 5 yang sudah jadi, yang 5-nya masih proses pengerjaan.
4: Sementara itu, penerima manfaat Mayrizal menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
6: Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni Posko Desa Tiga Kakek ini, kan atas berkat Ibu Bupati, semuanya sama kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
4: Program Rumah Layak Huni ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan para donatur dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Padang, Sekolah Rakyat Dasar Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmasraya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti, kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmasraya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmasraya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
9: Secara fungsional mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Vera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
10: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8 libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada, karena mau naik kelas, paling kami nanti setelah anak datang mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmasraya gitu.
8: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta unit kerja Kemensos, yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
11: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 11 miliar rupiah. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu, untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
12: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
11: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
13: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia di asrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Karena sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ya enggak bisa juga.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat 2026-2027 sebanyak 90 kuota yang disediakan. Laporan oleh Yusfianti.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
15: Si 90 orang kuotanya, jadi itulah yang lagi di kawan-kawan pamping ke lapangan sekarang tuh satu minggu lagi, dua minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu, tapi nengok kondisi nanti datanya seperti apa. Nah kalau memang misalnya ada SD-nya memang nggak ada peminatnya gitu ya, kita tambahkan ke SMP atau ke SMA, mana yang banyak aja lah gitu, pokoknya 90 kota.
14: Purianti menambahkan pembagian kuota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni sekolah rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir satu tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya.
16: Seru, sekolah. Banyak hal yang baru lah, Bu. Nggak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan untuk lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih. Kalau untuk guru-gurunya semuanya baik, Bu.
14: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Yusfianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ranai kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis mulai dilaksanakan Senin 6 Juli 2026. Anggota OSIS berperan mendampingi MPLS siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Bengkalis resmi dimulai pada Senin 6 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik baru sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter sebelum memasuki proses pembelajaran tahun ajaran baru. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bengkalis Radita Amanda mengatakan, selama pelaksanaan MPLS, pengurus OSIS berperan mendampingi siswa baru agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan diperkenalkan mulai dari apel pagi, kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga sejumlah aktivitas yang bertujuan membentuk disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.
18: Tanggal 6 Juli 2026 SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan MPLS Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027. Di sini OSIS berperan sebagai kakak pembimbing yang membimbing adik-adik baru melaksanakan kebiasaan di SMA Negeri 1 Bengkalis. Seperti pagi tadi, SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan upacara pembukaan MPLS yang diikuti oleh para bapak ibu guru, siswa kelas 10, dan pengurus OSIS-nya sendiri. Setelah itu, ada penyampaian materi terkait lingkungan sekolah, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ada juga MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan di 5 hari itu, banyak sekali kegiatan yang membangun karakter peserta didik baru.
17: Salah seorang peserta didik baru, Muhammad Dennis Rizky Ardan, mengaku senang mengikuti hari pertama MPLS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal teman-teman baru dari berbagai sekolah sekaligus memahami lingkungan sekolah dengan bimbingan para kakak OSIS.
19: Baik. Nama saya Muhammad Dennis Rizky Ardan. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Bengkalis. Okay. Tepat hari ini pada tanggal 6 Juli 2026, hari pertama di mana saya masuk ke SMA Negeri 1 Bengkalis dan ya dipertemukan dengan teman-teman dari sekolah-sekolah lain seperti SMP 2 dan SMP 1. Ya, hari ini cukup seru, Pak.
17: Melalui kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini, diharapkan seluruh siswa baru mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan SMA Negeri 1 Bengkalis. Setelah kegiatan berakhir, para siswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran bersama siswa kelas 11 dan 12 pada tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan semangat membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
0: Masih dari RRI Bengkalis, mendengar dua dosen Politeknik Negeri Bengkalis membagikan pengalaman dan strategi meraih beasiswa luar negeri melalui program LPDP dan beasiswa internasional. Kisah keduanya menjadi motivasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk berani melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
20: Keberhasilan dosen Politeknik Negeri Bengkalis meraih beasiswa luar negeri membuktikan bahwa akademisi dari daerah memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. Dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Bengkalis Nurul Fahmi berhasil meraih beasiswa LPDP dan akan menempuh program doktoral di Nara Institute of Science and Technology atau NICE, Jepang, dan menurutnya proses seleksi sangat ketat sehingga memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menyusun rencana studi hingga membangun komunikasi dengan calon pembimbing di kampus tujuan.
21: Pendaftarnya untuk tes pertama 32.000 lebih dan sampai lulus seleksi substansinya itu sekitar 2.700 sekian, jadi sekitar 5%.
20: Sementara itu, dosen Polbank lainnya Elvi yang berhasil meraih beasiswa ke Jerman mengaku ketertarikannya belajar di negara tersebut berawal dari kekagumannya terhadap sosok Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Menurutnya, kesempatan yang diberikan oleh perguruan tinggi di Jerman menjadi motivasi untuk terus melanjutkan studi di negara tersebut.
22: Dari kecil itu udah lekat sosok ya, sangat menginspirasi ini Pak B.J. Habibie. Beliau sendiri kita tahu lulusan dari RPTH Aachen dan memiliki paten sendiri di bidang penerbangan Indonesia. Dari kecil tuh penasaran sebenarnya Jerman tuh seperti apa ya, kok bisa membentuk karakter sehebat ini gitu ya. Walaupun saya yakin Pak Habibie dari dirinya sendiri tuh sudah hebat gitu ya, sampai anak-anaknya juga ke Jerman. Dan kebetulan alhamdulillah waktu saya daftar program pre-doctoral course program itu, saya nggak milih kampusnya nih Pak Haji. Saya ngasih proposal saya, terus mereka yang memilih saya untuk datang ke Jerman.
20: Keberhasilan kedua dosen tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun generasi muda di Bengkalis untuk berani bermimpi, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan berbagai peluang beasiswa internasional yang disediakan pemerintah maupun lembaga pendidikan di luar negeri. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PT Java menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga 1 kali setiap pekan pada tahun depan. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
1: Head of Sumatera PT Java Anwar Tandioro menegaskan perusahaan terus memperkuat sektor peternakan di Bintan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pasar ekspor dan kebutuhan masyarakat lokal. Anwar mengatakan hingga saat ini PT Java telah 16 kali mengekspor ayam hidup ke Singapura. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman 2 kali setiap bulan dan meningkat menjadi 1 kali setiap pekan pada tahun depan jika seluruh persiapan berjalan lancar. Meski demikian, Anwar juga memastikan kebutuhan pasar dalam negeri tetap menjadi prioritas. Menurutnya, perusahaan akan terus menjaga ketersediaan pasokan ayam bagi masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.
2: Dari informasi itu, kita berpikir kita ini kemarin baru kirim lagi ekspor ayam hidup ke Singapura untuk ke 16 kali. Saya tahun ini kita akan kirim 2 kali sebulan. Tahun depan, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita usahakan 1 kali seminggu kita akan ekspor ayam ke Singapura.
1: Kepala Produksi PT Indojaya Agri Nusa Faisal mengatakan ayam yang didistribusikan berasal dari Farm Tirta Madu 3 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
3: Karena manajemen memutuskan kita untuk jadi kita resikan kalau baik kita paksa untuk masuk ayam untuk menjaga juga stok kita, dan karena memang dari segi proyek sebenarnya ini belum bisa dicabut, jadi kita disingkirkan dulu dari 2 kandang yang seharusnya 4 kandang dari 2 kandang.
1: Dengan langkah tersebut, PT Java berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Selengkapnya laporan oleh Marjani.
23: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
24: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan harga tersebut agar perekonomian masyarakat terutama petani kelapa bisa bertahan sebagaimana mestinya.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, mengatakan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual kelapa di tingkat petani. Wan Sezali menjelaskan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas kelapa. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mencari solusi yang dapat membantu petani. Menurutnya, pengembangan hilirisasi kelapa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Dengan adanya produk olahan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa bulat.
25: Industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya, isinya, santannya, luar biasa kita.
23: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dari RRI Bukit. tinggi. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh adat, ulama, dan berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan komitmen bersama untuk menolak praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Luhak Nantuwo. Deklarasi ini digelar di lapangan Cinduamato, Batu Sangkar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh unsur pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Forkopimda, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, LKAAM, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Tanah Datar Yendri Junaidi menyebut deklarasi ini merupakan respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat atau pekat, termasuk LGBT dan penyalahgunaan narkotika serta perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Menurutnya, MUI Tanah Datar yang juga merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkopimda bersama unsur adat dan keagamaan, juga akan memperkuat upaya penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing.
5: Jadi berikutnya kita juga ada aksi-aksi nyata ke lapangan, insya Allah. Kita akan siapkan tim yang dari unsur ulama, unsur nenek mama, unsur kepolisian, bahkan mungkin juga unsur dari dinas kesehatan, dinas sosial. Kita langsung kepada spot-spot yang memang berpotensi terjangkitnya atau tersebarnya virus LGBT ini.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Tanah Datar Aresno Datuk Andomo berharap deklarasi penolakan terhadap sikap LGBT serta penyakit masyarakat sejenis lainnya dapat menumbuhkan partisipasi keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar, karena menurutnya peran serta keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial.
6: Agustus tahun 2025, mulai ada indikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi siapa-siapa yang tergabung berapa kali, kemudian sampai MUI mengeluarkan tausiah, kemudian dari KAN dan juga LK mengeluarkan himbauan dan juga keputusan adat untuk seluruh masyarakat mendukung, meneruskan sampai terwujud tidak ada laginya kesempatan dan apapun itu untuk LGBT di Tanah Datar.
4: Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten

0: kabur dari lokasi kejadian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kecelakaan maut melibatkan bus Pelangi dan truk tronton di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, kilometer 2 pada Selasa pagi tadi. Diduga dipicu pengemudi bus mengalami mikroslip saat mengemudi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Kasat patroli jalan raya Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan, bus Pelangi bernomor polisi BL7641JK melaju dari arah Batin Solapan menuju kota Pekanbaru. Saat melintas di kilometer 2 tol Pekanbaru Dumai, bus diduga kehilangan kendali setelah pengemudinya tertidur sesaat atau mengalami mikroslip.
2: Bus Pelangi itu menabrak mobil truk tronton Mitsubishi dan mobil tersebut itu keluar dari jalur tol, rebah di parit dan mobil bus tersebut bagian depannya itu rusak banget. Serta diinformasikan untuk korban ada meninggal dunia di rumah sakit 2 orang, yang lainnya luka-luka. Ya, informasi untuk semua korban itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit.
1: Adapun korban meninggal dunia yakni bernama Ibrahim Yafi Al-Rumi berusia 2 tahun dan Ainul Mardia berusia 58 tahun.
3: Ya, mungkin jadi pelajaran untuk para pengusaha terutama yang berada di bidang transportasi ya Kak ya. Seperti bus dan lainnya, mungkin lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk unit-unitnya, untuk supirnya mungkin diingatkan lagi kalau memang sekiranya mengantuk ya lebih baik menepi ya Kak ya, supaya kejadian ini juga tidak terulang lagi buat yang lain.
1: Saat ini seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Sementara itu, sopir bus Pelangi kabur dari lokasi kejadian dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangka Bau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, masih dari jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Riki.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini Mas Robi, masih semangat?
1: Semangat Bang,
0: baik. Harus Bang. Baik Mas Robi, silakan untuk menyampaikan info cuaca esok hari.
1: Oke Bang Riki, terima kasih kesempatan yang diberikan Bang. Baik, selamat sore. Kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Nah, dapat kami sampaikan untuk esok hari, terutama di pagi hari, kondisi secara umum akan cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari, untuk khususnya Kota Tanjung Pinang didominasi oleh berawan, dan untuk wilayah Kabupaten Bintan ada peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang skalanya lokal atau tidak merata, dan dapat disertai dengan petir atau kilat, sehingga untuk waspada serta berhati-hati. Malam hingga dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan tebal. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km per jam. Dan suhu udara kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Dan informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Ya, demikian Bang Riki, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Bang.
0: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuacanya yang disampaikan untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, ya. Sukses selalu, selamat sore Mas Robi.
1: Baik Bang Riki, terima kasih kembali Bang, selamat sore.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cui.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari edari.co.id. Kebakaran TPA Jatiwaringin dideteksi menimbulkan sejumlah penyakit. Dampak kesehatan dari kebakaran TPA Jatiwaringin menimbulkan berbagai macam penyakit. Diungkap oleh dokter spesialis paru sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Chandra Yoga Aditama. Ia mengatakan terdapat sejumlah kajian ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam menilai sekaligus mengatasi dampak kesehatan akibat kebakaran sampah berskala luas. Setidaknya ada 5 dampak kebakaran sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama adalah kebakaran berbagai jenis sampah yang luas dapat menimbulkan polusi udara dengan setidaknya 8 gas, yakni amonia, NH3 karbon dioksida, CO2 karbon monoksida CO, hidrogen sulfida H2S, metana CH4, nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2. Selain gas, Chandra menerangkan kebakaran juga menghasilkan polusi bahan padat atau particulate matter dalam berbagai ukuran termasuk PM2,5 yang dapat masuk hingga ke alveolus paru. Ia menuturkan kebakaran biomasa sampah juga berpotensi melepas volatile organic compounds serta bahan kimia aromatik polisiklik ke udara. Gangguan kesehatan akibat kebakaran sampah dapat bervariasi, mulai dari keluhan ringan hingga penyakit yang lebih berat. Keluhan dan penyakit yang mungkin timbul dapat berupa sakit kepala, iritasi mata, gangguan kulit, gangguan saluran cerna, selanjutnya akan berdampak pada paru dan saluran napas, seperti infeksi dalam berbagai derajatnya, mulai dari ISPA, ringan sampai berat, dan gangguan pernapasan seperti serangan asma. Ancaman terakhir ditujukan bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak, serta yang memiliki gangguan paru kronik. Berpotensi lebih mudah terkena gangguan kesehatan akibat kebakaran sampah di lahan seluas 14 hektar tersebut. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: cantoy.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah dalam santapan rohani berjudul Dari Mana Harta Diperoleh dan Kemana Dibelanjakan. Disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anul Karim yang nanti akan dibacakan oleh Egi Rianto membacakan surat At-Taubah ayat 18. Dan pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan pula suara beduk dan berkumandang dengan seruan azan menandakan masuknya salat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق الله العظيم. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya serta kemudahan-kemudahan yang telah diberikan. Dengan kesyukuran kita, semoga kita semakin dekat kepada-Nya. Dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang nantinya pasti akan ditanyakan kepada kita semua. Pertanyaan ini diabadikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Setiap manusia nanti sebelum tidak mampu menggeser telapaknya atau melewati di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, sehingga dia akan ditanya tentang empat hal. Salah satu pertanyaannya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa harta ini harus diperoleh dengan cara yang halal. Karena dengan memperoleh yang halal itulah yang akan meringankan nanti ketika kita ditanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil audhi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang telah ada di bumi ini secara halal dan thayyib. Kenapa yang kita makan adalah yang halal? Karena harta yang halal itu akan mendatangkan ketenangan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dengan memakan yang halal, maka akan mudah, ringan untuk melaksanakan ibadah, menjadi bekal ibadah kita. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu memakan yang haram, maka yang terjadi adalah kegelisahan, rasa berdosa yang berkepanjangan. Dan yang dikhawatirkan lagi, kalau seseorang memakan sesuatu yang haram tapi tidak merasa lagi berdosa, itulah yang sangat dikhawatirkan. Maka disinilah pentingnya mengakui bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan milik mutlak kita, akan tetapi merupakan
titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mendapatkan ya yang halal, kemudian sampai kemudian ketika memakannya pun kita harus mengikuti aturan-aturan, termasuk juga sunnah Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah, harta kekayaan yang telah kalian kuasai. Artinya Anda menjadi penguasa harta itu. Ayat ini menegaskan bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik sejati. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini sempatkan, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah Allah jadikan kepadamu. Anda sebagai pengelola, Anda sebagai orang yang mendapatkan titipan harta kekayaan itu. Harta yang dititipkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kita, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Harus kita keluarkan zakat, infaknya, sedekahnya, dan wakafnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memahami ini, kita perlu mengoreksi kembali bagaimana selama ini. Maka di antara satu sunnah ketika kita mendengar ada musibah atau kematian, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah miliknya Allah, dan kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana harta ini kita kita keluarkan? Di antaranya adalah kita punya kewajiban-kewajiban yang mestinya harus kita keluarkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, berupa jiswah tadi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemana jiswah itu kita berikan? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wabnas sabil. Ketika mereka bertanya tentang kemana kami berinfak, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalian berinfak dari sesuatu yang bagus, dari harta untuk kedua orang tua, orang-orang yang dekat, anak yatim dan anak-anak dan fakir miskin, dan anak-anak yang ibnus sabil, orang yang di perjalanan. Al-Baqarah ayat 215. Infak, zakat, juga wakaf diberikan harus tepat pada sasaran. Dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya atau menyakiti orang yang menerima. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah menjadi aturan yang telah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada pikiran bahwa apa yang kita berikan, harta yang kita berikan itu akan mengurangi harta kita. Kadang sifat kikir, sifat kedekut yang ada ini menghalangi kita untuk melakukan ziswaf. Sementara hakikatnya adalah ketika kita keluarkan dalam bentuk ziswaf atau wakni, itu merupakan ya, harta kita hakikatnya tidak terkurang, bahkan bertambah. Ya. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan kalau kita tidak keluarkan seperti harta zakat yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak kita keluarkan, maka akan berlaku sebagaimana Rasulullah sampaikan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatuh. Tidaklah bercampur harta zakat yang semestinya harus dikeluarkan, kemudian bercampur dengan harta-harta yang lain, maka harta itu akan menjadi monster, menjadi perusak harta-harta yang lain. Artinya ketika kita mengeluarkan, berarti kita akan membersihkan dan mengeluarkan kotoran yang apabila kalau tidak dikeluarkan, dia akan merusak. Atau bahasa lain, dia akan, kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Kalau keluar dengan caranya sendiri, na'udzubillah min dzalik, tentunya tidak akan ya, bisa diperkirakan lagi. Tidak akan bisa diperhitungkan lagi. Karena bisa keluar lewat musibah, lewat penyakit. Ya. Dan tentunya di akhirat nanti akan mendapatkan hukuman yang berat. Maka dari itu, hakikatnya ziswaf, ya, bukan hanya menolong orang lain, akan tetapi hakikatnya juga akan menyelamatkan diri kita dari kehidupan yang sempit di dunia, dan juga menyelamatkan dari siksaan api neraka nanti. Dan juga bisa kita katakan bahwa harta yang kita infakkan dan kita wakafkan di jalan Allah, hakikatnya tidak hilang, justru akan kembali dengan bentuk kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jawaban yang kita berikan ketika nanti ada pertanyaan dari mana harta diperoleh dan kemana harta dibelanjakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran untuk tetap bertahan dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan harta kekayaan, ya, kemudian sudah batas nisabnya, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infak, dan bahkan kita wakafkan sebagian dari harta kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kemana dikeluarkan, kemana dibelanjakan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian orang-orang yang sadar dengan ziswaf. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng. Bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Hehehe.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Dan Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Iya numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali gak mati lampu disini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku disini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: They should have got it away and enjoy! What a start to the second!

0: bertemu dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan.

0: nosotros a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim
0: de que
1: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan

0: patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Om Swastiastu, Om Awignam, Astu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang kesadaran diri melalui panca serada. Bapak Ibu Umat Sudharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dalam siar ajaran agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji, pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para marsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah berkenan mengajarkan dan juga membimbing kita dengan pengetahuan Dharma, sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kesadaran diri adalah sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan dan juga merasakannya.

yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan. Hal kesadaran diri juga merupakan pembelaan diri dan pertahanan pendapat. Kemampuan untuk mengarahkan dan juga mengendalikan diri. Kesadaran diri juga merupakan kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memantau emosi. Hal ini sangat berkaitan penting dengan psikologis seseorang dalam memahami emosi dirinya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha menyadari emosinya ketika emosi itu menguasai diri seseorang. Namun kesadaran diri ini bukan berarti bahwa seseorang itu tidak hanyut terbawa dalam arus emosinya. Namun dengan menguasai suasana hati dirinya secara penuh. Kesadaran diri adalah suatu cara bagaimana seseorang mampu untuk menyadari emosinya yang telah dihinggapi oleh beberapa suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya seseorang dapat menguasainya. Seseorang yang mampu dan yakin lebih tentang emosinya diibaratkan pilot yang handal bagi kehidupannya karena ia mempunyai kepekaan yang lebih tinggi akan emosinya mereka dengan kesungguhan. Seseorang yang kesadaran dirinya tinggi, maka ia mampu untuk mengenali dan memilih serta memilah perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan juga mengetahui penyebab perasaan tersebut. Kesadaran diri merupakan pondasi hampir semua unsur kecerdasan emosional. Langkah awal untuk memahami diri sendiri dan untuk perubahan diri sesungguhnya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa kesadaran diri tidak akan mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita kenal. Banyak para ahli yang sangat beragam dan cara menjelaskan tentang kesadaran diri. Kesadaran diri sesungguhnya adalah cara bagaimana seseorang mengendalikan suasana hati maupun cara menenangkan pikiran tentang suasana hati. Kesadaran diri adalah sebagai suatu kapasitas cara yang memungkinkan manusia mampu menempatkan dirinya dalam waktu atau masa, baik masa lampau dan masa sekarang untuk masa depannya. Kesadaran diri adalah suatu kapasitas manusia yang memungkinkan manusia sebagai pribadi yang utuh dan penuh. Kesadaran diri menolak tentang kepribadian apabila istilah merujuk kepada sekumpulan trait atau sifat-sifat yang tetap pada diri
manusia. Para ahli juga menyampaikan dan menganjurkan beberapa cara dan konsep ada dalam dunia, yaitu seorang menyadari tentang dunia psikal dan dunia biologis. Kepercayaan tentang kesadaran diri setiap individu tentulah berbeda-beda, tergantung dari aspek dan kemampuan. Bagaimana seseorang memahami kesadaran dirinya untuk jadi dirinya. Kemampuan memantau kondisi pikiran di dalam dirinya dengan menahan emosi, nilai serta reaksi terhadap situasi yang dihadapi, dan juga respon cara memahami tentang bagaimana kesadaran diri berawal dari jati diri. Di dalam konteks sosial juga sangat terlihat bagaimana seseorang menyadari dirinya, yaitu dengan cara berkomunikasi dan berempati terhadap komunikasi yang jujur untuk meredakan sebuah masalah dengan sehat. Di sini perlu adanya sebuah mental yang baik untuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mencegah sebuah permasalahan pada kesadaran diri. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan meluangkan waktu untuk mengevaluasi setiap tindakan, memusatkan perhatian pada setiap momen atau kejadian, serta bisa melakukan sebuah penerimaan setiap kritikan maupun saran. Di dalam ajaran Pancasarada memberikan sebuah ajaran tentang kesadaran diri. Bagaimana umat Hindu memiliki sebuah keyakinan tentang kesadaran dirinya sebagai manusia Hindu. Ada 5 prinsip-prinsip yang mutlak untuk menemukan kesadaran diri manusia, yang dimana 5 prinsip tersebut bisa menuntun umat Hindu untuk memahami bahwa manusia adalah ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa suci, yang terikat oleh hukum sebab akibat, yang mengalami proses kelahiran yang berulang-ulang, yang bertujuan mencapai kebebasan spiritual. Konsep kesadaran ini bisa melalui 5 dari Pancasarada. Kesadaran diri dengan melalui keyakinan terhadap Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki ketergantungan mutlak kepada Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran diri bahwa hakikat terdalam manusia bukanlah raga atau fisik, melainkan atman atau percikan terkecil dari Brahman yang menghidupinya. Kesadaran diri harusnya menyadari bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan
memiliki konsekuensi yang pasti yang akan diterima oleh diri sendiri. Kesadaran diri seharusnya menyadari bahwa kehidupan saat ini adalah rangkaian dari perjalanan jiwa yang panjang untuk belajar memperbaiki diri dari masa lalu. Kesadaran diri menyadari bahwa kehidupan duniawi yang penuh ikatan ini bersifat sementara. Sejatinya manusia punya tujuan yang mulia yang harus dilakukan. Tujuan sejati kehidupan adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, sebelum memahami jati diri, senantiasa melatih diri untuk menyadari dirinya, baik yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pancasrada merupakan sebuah konsep dasar bagi hakikat jiwa manusia untuk menyadari bahwa jiwa kita sangatlah bergantung kepada Ida Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan ini, semua ada konsekuensinya yang diterima oleh dirinya untuk kelahiran nanti. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, berbahagialah kita kepada ajaran para maharshi yang bijaksana, yang telah menyadarkan kita melalui ajaran Pancasrada. Kesadaran diri melalui Pancasrada adalah hakikat jiwa setiap umat Sudharma, sehingga dalam kehidupan ini sangatlah bermakna memakai badan manusia untuk menyadari akan hakikat jiwanya di dalam ajaran Pancasrada. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Baik, terima kasih masih di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berkenaan kita sudah di penghujung acara nih ya, di segmen Tanjung Pinang sore di siar ini, hari Selasa ya, di hari ke-7, bulan ke-7 tahun 2026. Bersama saya Ricky Horoda yang sudah menemani Anda dari pukul 15 tadi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang malam bersama rekan kami, ada Ardian Huta Barat nanti ya. Dan akan ada juga dialog interaktif, ngobras ya, ngobrol bareng bersama komunitas yang dapat Anda dengarkan dan Anda saksikan di channel YouTube kami nanti. Baik, saya Ricky Horoda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi malam ini pendengar dan juga pemirsa agak lain ya, karena kita kedatangan beberapa narasumber ya. Ya, bisa dikatakan seorang fighter ya, petarung di malam hari ini. Namun sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya dengan beberapa narasumber kita untuk di malam hari ini. Yang pertama ada pelatih MMA Tanjung Pinang.
1: Yes,
0: oke, okay. Yeah. Dengan Abang Saidina Ali ya, yeah, begitu panggilan. Saidina, panggilannya yeah. Apa tuh?
1: Ali aja, Pak.
0: Panggilannya yeah. Ali, Bang Ali, Ali ya.
1: Yeah, Ali.
0: Oke. Okay. Yeah. Boleh saya panggil Bang ya?
1: Iya, yeah, boleh.
0: Boleh ya.
1: Coach juga boleh ya.
0: Oke, okay, baik. Coach juga boleh ya. Oke, okay, karena pelatih MMA Tanjung Pinang. Baik, dengan Bang Saidina Ali atau Bang Ali atau coach ya. Yeah. Kita lanjutkan, ada Bang Wawan, juara pertama ISKA Open Jakarta. Bang Wawan. Yeah, ini Bang Wawan ya. Yeah. Iya, semakin menyala malam ini. Kalau malam ini kelihatannya wajahnya lebih glowing ya. Ya, selamat malam Bang Wawan.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Semangat ya. Terus pastinya. Kemudian juga Bang Bayuder. Panggilannya
3: Bayu.
0: Bayu aja ya. Oke, okay. Namanya udah keren ya, apalagi kan biasanya kalau dalam sebuah ring itu apa? Itu biasa ada nama gelar ya.
1: Nama ring.
0: Nah, nama ringnya ya, gitu ya. Ya. Tapi Bayuder udah keren ya sebenarnya. Tapi mungkin ada nama ring barangkali ya. Nanti udah diceritain. Iya. Bang Bayuder atau dipanggil dengan Bang Bayu, ini atlet MMA Tanjung Pinang. Kemudian juga Bang Zalfarido. Selamat malam Bang Zalfarido.
4: Selamat malam, saya Zalfarido.
0: Iya, panggilannya Bang Rido ya, atau ada
4: Zalfa.
0: Bang Zalfa. Oke. Wing 1 Tanjung Pinang. Baik, mohon maaf ini ya dari satuan AL ya.
1: AL kan
0: ya. Iya, AL ya. Oke, oke. Baik. Dan pendengar maupun juga pemirsa, malam ini kita membahas mengenai tentang kejuaraan Seven Athlete Camp MMA Tanjung Pinang meraih 12 medali. Nah, mungkin Coach Ali bisa jelaskan terlebih dahulu nih, karena pendengar dan pemirsa kita nih belum begitu mengenal ya secara mayoritas ya MMA itu apa gitu. Apakah nama sebuah permainan kah atau pertandingan atau seperti apa? Mungkin coach bisa jelaskan terlebih dahulu nih kepada pendengar dan pemirsa kita.
5: Baik, MMA ini berasal dari nama Mixed Martial Art, artinya gabungan semua bela diri.
0: Gabungan semua bela diri.
5: Makanya kami itu bisa bertanding di mana aja. Bertanding boxing kami bisa, kickboxing bisa, Muay Thai bisa. MMA udah makanannya gitu.
0: Iya.
5: Jadi ada bela diri baru masuk di Indonesia namanya Sapate. Jadi kami kemarin dapat undangan bertanding. Kami mengirimkan 7 atlet. Ternyata atlet kami memberikan yang puas untuk Kota Tanjung Pinang. Kami kirim 7, kami meraih 12 medali.
0: Iya.
5: Dalam pertandingan Sapate di Kota Batam.
0: Di Kota Batam, yeah. Itu tingkat nasional ya?
5: Tingkat nasional,
0: okay.
5: Indonesia. Yang di acaranya itu di Batam, dua minggu yang lalu.
0: Iya, yeah. Baik. Oke, okay. Coach Ali sudah berapa lama nih menjadi seorang pelatih MMA?
5: Kalau pelatih dari 2016.
0: Dari 2016.
5: Kalau ya. Asal saya dari sekolah SMP saya sudah atlet tinju.
0: Dari SMP,
5: ya.
0: Jadi sejak SMP sudah menyukai pertarungan ya, ya, tapi secara resmi ya.
5: Iya. Sekarang ini saya sudah tua,
0: ya.
5: Jadi saya ada membimbing anak-anak ya? Tanjung okay. Pinang untuk berprestasi. Jadi di camp kami itu ada anak-anak yang dari SMP, SMA, bahkan SD, yang luar biasanya itu dari kalangan pemerintah pun ikut, seperti polisi, TNI, dan saat ini saya membawa anggota dari Angkatan Laut dan Wing yang berprestasi dalam pertandingan di Sepate maupun di ISKA kemarin.
0: Iya, baik. Oke, nah coach dari ketiga abang-abang tampan kita ini, apakah memang coach yang melatih?
5: Dari awal kami yang melatih. Mm-mm. Nah, ketika atlet ini berprestasi, kami rujukan ke lebih yang tinggi lagi. Mm-mm. Nah, misalnya Wawan TC ke Jakarta, berlatih di Jakarta dan meraih juara satu di ISKA.
0: Kemudian kalau Bang Bayu dari ini, Bang Bayu?
5: Iya. Kalau Bayu dia masih tetap di camp, okay. Karena masih stay di sini. Kalau nanti sudah ada link untuk maju ke Jakarta, kami tetap ikuti.
0: Oke, okay. Baik coach. Terima kasih coach ya.
5: Ya.
0: Kita menuju ke Bang Wawan dahulu ini. Bang Wawan.
2: Iya bang.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya suka dengan boxer atau tinju, bela diri dan sebagainya itu sejak kapan?
2: Untuk sukanya itu udah lama bang.
0: Udah lama banget ya. Apa sejak masa sekolah waktu, kalau kos kan dari SMP nih, kalau Bang Wawan dari TK?
2: Enggak, baru 3 tahun sih.
0: 3 tahun ya.
2: Mulai bela diri, kickboxing, boxing, Muay Thai itu mulai 3 tahun yang lalu lah.
0: Iya, jadi mulai seriusnya berapa lama? Mulai serius nih.
2: Mulai serius ya 3 tahun.
0: 3 tahun itu ya, yeah. Mulai serius ya. Yeah. Kalau sebelum 3 tahun itu
2: kemarin kami ini silat.
0: Oke.
2: Okay. Waktu SMA tuh ikut silat. Silat.
0: Sudah pernah misalnya ikut pertandingan silat?
2: Sudah pernah.
0: Iya, cuma seriusnya 3 tahun ini ya.
2: Okay.
0: Ya, baik. Kalau Bang Zalfa?
3: Kalau saya baru 4 bulan latihan di MMA.
0: 4 bulan latihan, 4 bulan. Tapi luar biasa. Sudah meraih prestasi Bang Wow, Bang Zalfa ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Baru 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu menurut Bang Zalfa itu termasuk latihan yang sifatnya cepat atau sebentar atau seperti apa? Atau perlu latihan lagi nih untuk lebih konsen, lebih fokus, lebih baik lagi misalnya?
3: Perlu, tapi waktu 4 bulan itu karena ada event, jadi pelatih kami dikejar materinya di digencet lagi latihannya dari yang 1% ditambah lagi jadi lebih banyak.
0: Iya, berarti everyday atau setiap hari nih latihan terus gitu.
3: Dibuat TC latihan setiap
0: hari. Setiap hari ya. Oke, okay, baik. Kita kalau Bang Bayu. Nah, sejak kapan nih mengenal dunia seperti dunia boxing, bela diri, silat dan sebagainya, Muay Thai ya? Itu sejak kapan?
4: Kalau saya sama kayak Wawan, awalnya silat juga.
0: Silat juga.
4: Tapi masuk ke dunia combat sportnya seperti Muay Thai, MMA dan lain-lain. Udah jalan 8 sampai 9 bulan.
0: Termasuk keseriusannya?
4: Iya, keseriusannya.
0: Oke, okay. Berarti masih lama Bang Bang Wawan ya, lebih senior ya. Jadi wajar ya. Sudah meraih juara 1 di ISKA Open Jakarta. Oke, okay, baik. Kemudian nih kembali ke Bang Wawan nih. Bang Wawan sudah ikut event pertandingan ini sudah di mana saja nih daerahnya atau tempatnya?
2: Untuk kami pribadi sebelumnya pernah tanding di Tanjung Pinang, Batam, tapi untuk pertandingan saya terakhir itu di Next Road to Champion di Jakarta.
0: Di Jakarta.
2: Serta yang terakhir itu ISKA Indonesia Open. Ini saya berhasil meraih medali emas kelas 63,5 kategori militeri mewakili Wing Udara 1.
0: Oke.
2: Untuk dan alhamdulillah dapat emas kemarin.
0: Alhamdulillah Bang Wawan ya. Siap. Mewakili teman-teman militer lah. Ini jadi motivasi lah ya buat teman-teman yang
2: motivasi
0: lain ya.
2: Yang lain.
0: Oke. Baik, kalau Bang Zalfa sudah berapa kali nih mengikuti event pertandingan, kemudian di mana saja nih sudah mengikuti?
3: Saya kalau di MMA ini baru satu kali di Sapate di Batam kemarin.
0: Iya.
3: Alhamdulillah dapat emas, tapi sebelumnya saya di silat juga. Saya main di silat biasanya. Di Batam, di Jakarta, di Surabaya sama di Kepri ini. Kalau di MMA baru satu kali di Batam kemarin.
0: Iya, baik. Kalau Bang Bayu, nah, sudah berapa banyak nih mengikuti event pertandingan?
4: Kalau saya pertama di kickboxing.
0: Kickboxing ya.
4: Di Tanjung Pinang ini sendiri sama di Batam kemarin. Kalau sebelumnya juga silat.
0: Sebelumnya silat, ya. Tapi pasti kedepannya pengen ya keluar ke Pri ya.
4: Sangat pengen.
0: Pengen banget ya.
4: Pengen banget.
0: Mungkin ini perjuangannya mungkin meniti karirnya sejak awal di Kepri dahulu ya. Paling tidak sudah terkenal dulu lah di Kepri ya, baru bisa terkenal di daerah lain.
4: Biar matang dulu.
0: Iya, biar matang dulu ya. Baik. Kemudian Bang Wawan nih, tentu untuk meraih juara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, Bang Wawan ya.
2: Iya,
0: tentu
2: bang.
0: Ada proses untuk meraih prestasi dan semisalnya. Nah, Bang Wawan ini seperti apa nih proses meraih prestasi hingga berhasil mendapatkan juara begitu? Seperti apa ini proses?
2: Untuk saya pribadi ya, tentunya sudah terprogram dan terstruktur. Di mana pagi hari saya itu dengan latihan fokus pada fisik, ketahanan tubuh. Siang harinya saya mempertajam teknik dasar dengan cara sparring. Sore hari saya mempertajam teknik bertanding di atas ring. Oleh pelatih sendiri sih, yang dipimpin oleh pelatih sendiri di bawah satuan komando Wing Udara 1.
0: Iya. Itu latihannya itu hanya di laut atau di darat nih biasanya? Kalau di daerah Jawa kan itu ada gunung ya, bisa ada mendaki gunung misalnya. Itu seperti bagaimana tuh teknisnya?
2: Kalau kita kan di atlet MMA ini kan ya latihannya tuh banyak di ini sih, di darat.
0: Di darat ya. Di laut?
2: Di laut kan ya, kalau
0: misalnya ketahanan nafas kan, pernapasan
2: juga bisa. Kalau renang juga bisa itu untuk memperpanjang nafas lah.
0: Betul. Oke, kalau Bang Zalfa gimana Bang proses latihannya sehingga dapat terjun ke pertandingan dan mengikuti banyak pertandingan? Prosesnya gimana tuh, prestasinya?
3: Untuk saya sendiri untuk prosesnya lumayan berat lah, soalnya saya dikejar dalam waktu 4 bulan itu,
0: 4 bulan
3: sama
0: ya?
3: Pelatihan. Juga dapat dukungan juga dari satuan, dapat dikasih gizi, dikasih vitamin, supaya mendukung program latihan, supaya dapat lebih baik lagi dan menjadi yang terbaik lah di satuan, dan jadi motivasi untuk yang lain-lainnya supaya dapat ini untuk motivasi diri mereka buat maju dalam bidang olahraga.
0: Oke, kalau Bang Bayu sendiri nih, sejauh ini sehingga dapat mengikuti pertandingan dan prestasi itu bagaimana nih prosesnya?
4: Iya, prosesnya kalau dari saya pribadi ya saya latihan terus Bang ya, sama pelatih saya Coach Ali, dan alhamdulillah juga dapat dukungan dari satuan saya juga, Kormada 1. Alhamdulillah dari terkhususnya dari Kadismin Pers Kormada 1. Dan ya latihannya karena kami ini juga menjalankan tugas Bang ya. Jadi mungkin hamin sebulan, hamin dua bulan baru dibersurat, baru fokus di camp pagi, siang, sore gitu-gitu. Setiap hari.
0: Luar biasa. Baik, kalau Coach Ali nih bagaimana membagi waktu adik-adik juniornya nih untuk latihan, termasuk Bang Salvarido ini sangat singkat nih. Tadi juga disinggung nih tentang suplemen, nutrisi, gizi dan sebagainya. Itu bagaimana nih pembagian waktu makanan dan sebagainya?
5: Oh, kita itu udah memang pakai program Bang.
0: Iya.
5: Jadi anak baru, anak lama itu tekniknya berbeda. Jadi kemarin ini kan bela diri ini bela diri baru.
0: Iya.
5: Nah, tiba-tiba weekend diundang untuk bertanding di Batam.
0: Iya.
5: Nah, dalam waktu yang singkat kami hanya butuh waktu itu 2 bulan mempersiapkan atlet. Bela diri yang sangat berbeda, baru juga di Indonesia. Tapi saya yakin karena camp kita ini kan MMA. MMA itu tadi itulah misik matiar. Semua bela diri kita harus kuasai. Nah, keyakinan itulah saya berani untuk bertanding ke Batam, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, dari kesatuan mereka sangat mendukung. Nah, mulai dari keberangkatan kami apa semua didukung, bahkan dari kesatuan mereka menurunkan juga perwiranya untuk melihat pertandingan. Dan saya sebagai pelatih itu adalah tantangan, memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Ternyata 27 yang dikirim, medalinya 12.
0: Yeah.
5: Alhamdulillah waktu itu saya sangat bersyukur dengan waktu yang singkat. Bahkan ada dari wing ya, itu hanya 2 minggu latihannya, mengalahkan atlet-atlet yang sudah tahunan belajar. Nah, jadi di camp itu memang sudah terstruktur, yeah. Memang bela diri kami itu bela diri yang campuran semua.
0: Iya. Nah, Coach Ali, metode pengajaran kepada adik-adik junior ini seperti apa? Apakah ada metodenya, pembagian waktu misalnya dalam sebulan itu beberapa kali latihan, atau ada nih tempat-tempat khusus nih untuk melatih abang-abang kita yang paling ganteng-ganteng semua ini?
5: Kalau untuk senior junior, kecil besar, kami tidak membedakan. Kami berlatih dengan jam yang sama. Yang membedakan itu hanya kedatangannya. Misalnya yang baru seminggu baru 3 kali. Nah, kalau yang atlet itu wajib tiap hari.
0: Iya, termasuk Bang Wawan.
5: Iya. Yeah. Makanya FBD, saya selalu minta kepada atlet, minta izin sama komandannya. Nah, di saat bertanding kita TC dulu di camp. Nah, kalau komandan izinkan, kita akan buat kegiatan latihan itu setiap hari.
0: Oke, baik. Nah, tentunya Bang Wawan, Bang Zalfa, dan Bang Bayuder memiliki waktu latihan berbeda ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke. Nah, itu selama latihan tuh, kita Bang Wawan dulu deh. Selama latihan nih Bang Wawan, untuk sebelum mengikuti pertandingan juara satu ISKA Open Jakarta waktu itulah. Nah, itu sejak kapan mulai latihan dan berapa lama latihannya?
2: Kalau untuk saya pribadi, khusus untuk persiapan ISKA Open Indonesia itu latihan intensifnya selama 2 bulan. Untuk mempersiapkan strategi lah untuk pertandingan tersebut.
0: Kemudian, nah biasanya kan sebelum pertandingannya ada persiapan nih, selain secara teknis, gerakan dan sebagainya. Apakah ada nih misalnya referensi dari menonton pertandingan MMA itu, ada juga seperti
2: ada
0: itu.
2: Juga
0: melihat kita, posisi-posisi
2: juga. Terus melihat, kita kan sebelum tanding itu pasti melihat lawan kita ini siapa. Terus kita baca juga gimana sih cara mainnya. Dari sana kita bisa lihat lah, misalkan dia selalu ngandelin apa. Nah, dari sana kita bisa baca lah gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan pada saat kita tanding sama dia.
0: Iya, termasuk misalnya kelemahan dan
2: kelemahan.
0: Itu bisa
2: berarti dibaca sebelum pertandingan.
0: Iya, berarti memang seorang petarung MMA dan semisalnya itu punya insting ya. Punya apa namanya tuh,
2: bisa berpikir di bawah
0: tekanan juga. Betul, iya. Tahu nih posisi yang tepat dan sebagaimana sebagaimananya. Atau daerah mana saja di
2: kelemahan
0: dan sebagainya itu ya. Oke. Kalau Bang Zalfa nih, ketika mengikuti pertandingan Savate ya,
2: Savate
0: atlet, itu waktu itu selama 4 bulan itu prosesnya, latihannya atau bagaimana?
3: Untuk persiapannya udah hampir 2 bulan,
0: iya.
3: Tapi untuk intensifnya selama 2 minggu di camp Sasana.
0: Iya.
3: Jadi menginap kami di Sasana, dapat izin dari satuan kami, untuk alhamdulillah komandan kami mendukung dari
0: Mundur
3: 1. Jadi kami selama 2 minggu intensif latihan dari pagi, siang, sore, malam latihan terus.
0: Iya.
3: Dan makan harus diatur juga.
0: Iya. Yeah.
3: Tidur juga harus diatur. Jangan begadang segala macam. Bangun pagi langsung olahraga lagi.
0: Iya, olahraga. Berarti selama pertandingan bola ini dilarang nonton bola lah ya untuk tengah dini hari ya.
2: Betul.
0: Kan bisa nonton siaran ulang ya.
2: Bisa.
0: Iya dong, masih banyak cara ya. Baik. Nah, kita ke Bang Wawan nih. Bang Wawan. Okay. Apa yang menjadi motivasi Bang Wawan nih untuk menjadi seorang atlet MMA sehingga sampai dengan ini ya sudah ada nih kemajuan-kemajuannya sehingga menjuarai pertandingan ISKA Open Jakarta. Itu sebenarnya apa yang membuat Bang Wawan semakin maju? Apakah salah satu di antaranya adalah hobi? Nah, selain hobi apa?
2: Tentunya untuk motivasi saya pribadi, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Motivasi saya pribadi ya, salah satunya itu nama baik kesatuan, keluarga.
0: Iya. Yeah.
2: Di sana itu ingin menjadi contoh bagi rekan-rekan kami. Mm-hmm. Di mana kami juga kan di ring tuh mulai mempunyai nama Muay Tangkas.
0: Muay Tangkas. Itu apa ada filosofinya enggak? Ada pengertiannya enggak?
2: Muay Tangkas ini ya, filosofinya itu dari Wing Dursati Squadron 200. Mm-hmm. Jadi kami kan di sini kan mewakili Squadron 200 dan Wing Dursati. Muay Tangkas kan pantang menyerah lah bagi kami.
0: Dan Oke, itu yang membuat sampai dengan saat ini Bang Wawan memang terus
2: berat
0: maju terus memang ini sudah menjadi hobi ya.
2: Hobi
0: setiap orang tentu memiliki hobi tapi jarang yang memang hobinya terjun ke dunia ring ya. Iya. Kalau Bang Zalfa nih, apakah ini juga termasuk hobi dan bagaimana nih? Agar Bang Zalfa ya, mampu untuk bisa memotivasi diri terus maju dengan yang sekarang ini juga menjadi tanggung jawab nih Bang Zalfa Ridho untuk mengharumkan nama kesatuan nih. Jadi apa yang membuat Bang Zalfa Ridho terus maju pantang menyerah begitu?
3: Khususnya untuk saya sendiri ya, kalau masalah untuk hobi, kita menjadi hobi dari dulu karena kita terjun di dunia silat kan, bertarung juga dan untuk mencari pengalaman baru, mencari hal-hal yang baru di kami memilih untuk di MMA. Dan juga kami untuk dengan motivasi kami untuk mengharumkan nama baik satuan, The Wing Udara 1, Pus Penerbal, keluarga dan untuk sasana kami di KMMA Tanjung Pinang Batu 6. Dan untuk motivasi juga untuk semua anggota-anggota satuan kami supaya untuk maju dan untuk terjun melirik ke dunia olahraga dalam dunia MMA untuk bertarung. Dan untuk itu
0: gitu. Baik. Ini kita personal dulu ya, tidak ke rekan-rekan yang lain nih. Yang membuat Bang Bayu termotivasi nih terus maju, terus berlatih. Apakah memang selain hobi yang sudah dijelaskan oleh Bang Wawan ini bukan hanya karena hobi, tapi ada hal lain nggak yang membuat Bang Bayu ini suka nih mengikuti terjun ke dunia ring maksud gitu?
4: Ya pertama kalau dari saya Bang, saya pengen jadi atlet yang gimana bilangnya, yang setinggi tingginya lah.
0: Gimana cara-cara?
4: Jadi kan pasti harus konsisten, disiplin. Betul. Dan sudah ada contoh seperti Wawan.
0: Iya. Modelnya Bang Wawan ya.
4: Iya, jadi juga kan di sosial media juga sering lihat atlet Muay Thai. Jadi secara tidak langsung mendoktrin otak sendiri jadi pengen kayak gitu. Dan memang cita-cita saya memang jadi pengen.
0: Tapi tetap rendah hati ya.
4: Iya, betul itu.
0: Tidak seperti di film-film yang kita tonton ya.
4: Film Jackie Chan.
0: Ya baik. Dan pendengar maupun pemirsa, kalau memang ingin berinteraksi bersama beberapa narasumber kita ya di topik malam hari ini ya, kami silakan nih di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-778-9830. Dengan topik pembahasan kita adalah kejuaraan Safati Atlet Camp MMA Tanjung Pinang meraih 12 medali. Baik, sembari menantikan penelpon dari pemirsa, Coach, boleh nih dijabarkan nih dari ke-12 medali ini, apakah dari ketiga teman-teman ini yang sudah meraih 12 medali itu, atau ada nih teman-teman yang lain?
5: Oh, masih ada. Bahkan ada atlet saya, satu atlet meraih 2 medali emas.
0: Medali emas ya?
5: Di Absol 1, di combat 1. Combatnya yang baku hantamnya. Kalau di Absol itu semacam sentuhannya aja, gerakan pukulan yang no power gitu. Nah, dua-duanya dia meraih medali emas. Satu lagi atlet saya meraih medali emas mengalahkan pelatih mantan saya. Nah, dulu ada
0: pelatih yang
5: dulu melatih di tempat saya,
0: kemudian jadi
5: pindah ke tempat camp lain. Saya siapin atlet saya untuk mengalahkan dia.
0: Oh gitu.
5: Dalam waktu 2 bulan mengalahkan atlet pelatih profesional ini.
0: Iya.
5: Ternyata saya bisa.
0: Itu di ring ya?
5: Ya di ring.
0: Iya. Kalau di film-film kan datang ke perguruannya. Oke, baik. Sepertinya ada penelpon. Kita boleh ya? Oke. Mudah-mudahan penelponnya berkesesuaian lah pertanyaannya ya. Baik. Selamat malam, Ngobras.
6: Selamat malam, Ngobras. Ngobrol sama.
0: Ngobrol bareng komunitas. Tapi hari ini kita bersama petarung nih, Pak Umar. Bersama para petarung ya.
6: Petarung apa nih?
0: Petarung MMA. MMA.
6: MMA itu apa artinya?
0: Tadi dijelaskan nih sama Coach Ali. Itu banyak pendengar kita nih belum tahu nih
6: MMA. Saya baru buka nih.
0: Oh begitu, baru buka ya.
6: Jadi MMA itu.
0: Oke.
6: Apa yang dipertarungkan? Apa yang dipertunjukkan kepada masyarakatnya gitu kan? Jadi arti MMA itu apa?
0: Oke.
6: Sebenarnya ya.
0: Iya.
6: Baik. Maaf Bang Ardian ya.
0: Iya, baik Pak Umar. Nanti mungkin bisa telepon lagi ya.
6: SMA ya.
0: Oke.
6: Okay. Bagaimana carung apa yang dipertarungkan gitu ya.
0: Baik, baik.
6: Nah, itu aja ya. Bang Ardian.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Umar baru mendengarkan, baru gabung dia. Iya, mungkin itulah tadi sebelumnya kan sudah sampai saya sampaikan ke coach ya, masih banyak pendengar kita nih masih awam tentang MMA nih kan. Kalau sebutan bela diri, pencak silat, tinju itu hal umum.
2: Nah,
0: oke, silakan coach bisa dijelaskan nih kepada Pak Umar dan pendengar kita.
5: MMA ini di situ artinya mixed martial atau art. Jadi MMA itu tergolong bela diri campuran. Campuran itu bisa menguasai bela diri minimal 5. Nah, bisa dari karate boleh, bisa dari silat boleh, dari taekwondo semua boleh. Tapi harus menguasai 5. Ilmu yang bela diri yang harus full dikuasai itu adalah jiu-jitsu. Bahasa anak-anak sekarang BJJ.
0: Jalan ninja ya.
5: Ya. Jadi bela diri itu memang harus dapat dulu. Karena di situ ada bantingan, ada ground, ada kuncian. Nah, yang lainnya hanya bisa menyusul. Misalnya dia bisa boxing, kickboxing. Perbedaannya ada. Ketika boxing bertarung di MMA, dia hampir tidak bisa menang. Karena

0: kemarin juara satu, terus di Jakarta kemarin saya bertanding lagi MMA, terus saya pernah bertanding di Singapura.
1: Ya, kemudian juga Pak Umar bertanya nih coach, kategori usianya berapa nih batas usia untuk mengikuti MMA ini?
0: Kalau bertanding itu harus 18 tahun ke atas untuk yang profesional.
1: Yeah.
0: Kalau amatir itu dari 7 tahun ke atas.
1: Amatir itu seperti apa, coach?
0: Amatir itu menggunakan guard semua. Ada pelindungnya.
1: Oh nah, iya, dia pakai pelindung kepala,
0: pakai pelindung body, pelindung kaki, gamsil, pelindung kemaluan.
1: Iya.
0: Jadi apapun bela dirinya, kalau dibilang amatir maupun itu SEA Games, itu harus pakai pelindung. Kalau profesional yang kita tonton di TV seperti One Pride, TV One itu, UFC, One Champion, yang profesional itu hanya menggunakan gamsil dengan pelindung kemaluan. Lain tidak ada.
1: Iya, baik. Oke, semoga Pak Umar dapat dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, bahwa MMA itu ya sejenis pertandingan dari segi campuran ya tadi coach ya.
0: Bela diri
1: campuran. Nah, oke. Mungkin ini sebenarnya coach, MMA ini terkenal, maksudnya dikenal oleh orang Indonesia itu, kalau coach bisa sampaikan kepada pendengar kita tuh sejak kapan?
0: 2010
1: ya. Ya,
0: ketika itu One Pride membuka pertandingan di TV One.
1: Itu pertama kali ya di TV One ya.
0: Baik, bahkan saya MMA. Audisi pertamanya nggak ikut, audisi keduanya di Batam saya ikut. Nah, jadi atlet pertama One Pride itu ya kami. Pelatih saya si Rewa.
1: Iya. Kalau pengalaman waktu itulah coach.
0: Ya.
1: Waktu di tahun 2010 kemarin di TV One itu, sebelum menuju ke ring itu proses latihannya seperti apa pada saat itu? Apakah memang metodenya dari dulu sampai sekarang itu sama?
0: Oh, yang saya fokuskan itu, metode yang paling saya tajamkan itu jiu-jitsunya.
1: Jiu-jitsu ya.
0: Oke. Okay. Gulatnya, bantingannya, kunciannya. Kalau pukulan kan saya udah dari tinju. Nah, saya udah menguasai tendangan, saya udah menguasai. Jadi yang saya harus pertajam itu jiu-jitsunya.
1: Nah, untuk jiu-jitsu ini itu sebenarnya istilah dari Indonesia atau daerah lain?
0: Kalau untuk jiu-jitsu ini lebih terkenal di Amerika Latin sana, dari Brazil.
1: Di Brazil,
0: Brazilian ya. Bahkan guru-guru jiu-jitsu ini di Indonesia itu sangat mahal sekali. Makanya kita kurang menguasai.
1: Kenapa ini menjadi mahal, atau mungkin tidak semua orang nih dapat melatih jiu-jitsu ini?
0: Oh, jiu-jitsu ini bela dirinya kalau dibilang sulit sangat mudah. Nah, kalau kita sudah menguasai sangat mudah sekali. Kalau tidak menguasai itu sangat sulit sekali.
1: Jadi tidak bisa belajar sendiri ya?
0: Jiu-jitsu partner.
1: Harus ada
0: minimal 5.
1: Minimal 5 ya.
0: Ya, karena bela dirinya harus diulang-ulang.
1: Oh, iya. Sekarang kan ini coach, sudah ada nih tutorial misalnya di channel YouTube khususnya kan.
0: Ya.
1: Apakah bisa nih dilakukan secara sendiri? Misal sambil nonton aja nih, latih sendiri gitu? Atau memang hal itu tidak dianjurkan? Perlu ada partner, ada pelatihnya begitu?
0: Menonton gerakannya itu bagus.
1: Bagus.
0: Tapi okay. Melakukannya harus memang partner. Nah, di luar kategori orang itu ada patungnya. Ada patung berbentuk manusianya. Nah, di camp kami ada itu.
1: Ada ya.
0: Ya, kadang-kadang kita mengajarin kan ada cewek, ada cowok. Nah, kalau cowok ngajar cewek kan kurang lazim kan?
1: Iya,
0: ya, kita sarankan ke patungnya.
1: Ke patungnya.
0: Nah, nanti kalau ada cewek baru partner sama cewek.
1: Patungnya suka mengeluh enggak, atau dia suka melarikan diri enggak?
0: Patungnya kena banting dulu.
1: Iya, makanya patungnya kan jadi kok jadi bahan pelampiasan.
0: Iya, iya. Saat ini baik. Ketua jiu-jitsu di Tanjung Pinang itu cewek.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa.
1: Satu-satunya?
0: Ya. Namanya Wiji Lestari ya. Bu Wiji Lestari.
1: Bu Wiji Lestari. Ya, itulah kapan-kapan boleh nih bercerita tentang jiu-jitsu ini ya. Karena kan ya kita tahu bahwa Tanjung Pinang contohnya itu masih banyak nih yang awam nih dalam hal
0: luar
1: itu.
0: Biasa. Nah,

0: sebenarnya orang-orang ini semuanya dari kesatu, dari satuan ya. Yeah,
1: yeah,
0: nah,
1: satuan.
0: Berarti kalau untuk mereka yang di luar satuan bisa ikut gabung nggak dengan coach gitu untuk menjadi atlet MMA dan sebagainya?
1: Bahkan itu yang anak SMP yang malah banyak gabung.
0: Mm-mm. Sampai dengan saat ini gitu. Yeah. Maksudnya antusias mereka pelajar ini seperti apa?
1: Yang luar biasa, bahkan yang juara-juara kemarin banyak dari pelajar. Mm-hmm. Karena kalau dari pelajar ini kan dia mencari prestasi untuk sekolahnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau dia kan izinnya orang tua.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau dia orangnya izinnya komandannya.
0: Komandan.
1: Nah, gitu. Karena dia punya tanggung jawab untuk negara, jadi yeah, susah. Nah, jadi saya harus pelatih harus mengerti itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau orang tua kan hanya orang tua sama anak gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau dia orang tanggung jawab negara, nggak sembarang izin.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pelatih juga nggak bisa memaksa tentang itu.
0: Yeah.
1: Karena ada hal yang dipertanggungjawabkan mereka.
0: Oke, okay. Nah, baik. Bang Wawan, bagaimana nih Bang Wawan membagikan waktu latihan dan kerja rutinnya nih di kesatuan seperti apa?
2: Untuk saya pribadi kan, kalau pagi mungkin sholat subuh lah.
0: Mm-hmm.
2: Selesai subuh saya lari. Selesai lari saya
0: lari dari kenyataan.
2: Lari dari apa nih ya? Lari pokoknya setelah itu yeah, melaksanakan sarapan.
0: Mm-hmm.
2: Jam 7 pagi kan kalau di kesatuan kan apel pagi dulu, Pak.
0: Yeah.
2: Setelah apel pagi baru melaksanakan kegiatan kantor.
0: Mm-hmm.
2: Siang kalau kita izin nih sama atasan, sama orang kantor tuh diizinin. Alhamdulillah itu di support lah dari yeah, orang kantornya sendiri tuh didukung untuk kita melakukan prestasi.
0: Ya. Yeah.
2: Malam harinya juga diizinkan juga kalau kita mau latihan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dipermudah yeah, dari satuan.
0: Iya. Yeah. Bapak biasanya ada tempat latihan khusus enggak?
2: Untuk latihan khusus
0: misal di bawah Gunung Bintan misalnya.
2: Palingan ini aja sih. Tempat khusus enggak ada sih, Pak.
0: Oh, enggak ada yeah, ya. Tetap di kesatuannya apa di satuannya atau di tempat latihan sendiri?
2: Oh, kalau di satuan kan emang olahraga itu teratur, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kita di satuan itu ya udah ada tertata lah untuk mm-hmm, olahraga tuh. Dari sana juga kita bisa menambah kemampuan juga sih bisa.
0: Iya, berarti kalau Bang Wawan gak ada tempat khusus ya?
2: Enggak.
0: Misalnya ada kayak bersemedi atau apa enggak ya?
2: Ada kayak di bawah bambu ya.
0: Oke, okay, kalau Bang Zalfa nih apa namanya tuh membagi waktu pekerjaannya dengan latihannya seperti apa? Apakah sama dengan Bang Wawan?
3: Sama,
0: sama
3: karena
0: ya,
3: kami satuan dan satu kantor juga.
0: Satu, tapi beda jam kerja kan?
3: Bedanya cuma di bagian pesawat aja. Kalau dia pesawat, kalau kami kan helikopter.
0: Jadi pas latihan sering ketemu nggak?
3: Kalau latihan bareng.
0: Bareng. Kapanpun karena jamnya sama.
3: Jamnya sama.
0: Oh gitu. Kalau bareng-bareng latihannya sering ada kayak nyebel-nyebelin nggak gitu? Nggak ya?
3: Nggak
0: ya?
3: Enggak. Diterima-terima aja kita karena pukul.
0: Biasanya sering ini coba-coba sparring partner
2: sparing,
0: gitu.
2: Sparring. Ya kalau sparring ya emang tapering sih.
0: Pasti. Iya. Oke, okay, kalau Bang Bayu apa sama nih apa sistem latihannya nih? Membagi waktu pekerjaannya dengan enggak, latihannya.
4: Kalau saya malam latihannya, Bang.
0: Oh, kalau Bang Bayu khusus malam latihannya.
4: Tempat khususnya, tempat semedinya kalau kata Bang tadi.
0: Iya.
4: Camp MMA Tanjung Pinang di Batu 7.
0: Di kilometer 7 dekat situ ya.
4: Di Pinang Harmoni.
0: Mm-mm. Berarti kalau pagi sampai sore itu ke pekerjaan ya.
4: Ke pekerjaan.
0: Kalau malam?
4: Malam kita latihan.
0: Latihan. Itu setiap hari atau seminggu berapa kali?
4: Ya, setiap hari kalau lagi

0: satu. Lain itu gak ada. Mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Saya kalau punya istirahat.
1: Iya, istri sama anak mendukung sampai dengan saat ini. Coach Ali nih sebagai seorang ayah itu, gimana dukungan mereka? Atau ayah udahlah ya, ayah harus sama keluarga atau gimana? Tetapi apakah keluarga mendukung?
0: Kalau untuk di bidang ini mendukung.
1: Iya.
0: Kalau atlet sudah disuruh berhenti.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: udah
1: iya,
0: terlalu tua kan.
1: Iya, iya betul. Sekarang jadi master lah ya ibaratnya gitu ya. Oke, jadi guru lah ya dalam perfilman gitu ya.
0: Dan saya juga dibantu oleh pelatih-pelatih dari Jakarta.
1: Iya, loh.
0: Pelatih saat ini Rewa itu juara di TV One. Kemarin saya bawa main ke Singapura dan saat ini lagi datang lagi pelatih dari Jakarta dari Camp HSS yang di Jakarta itu terkenal hebatnya.
1: Iya.
0: Mungkin nanti bulan 9-10 kami main lagi ke Singapura.
1: Baik. Oh, bulan 11 ya.
0: Bulan 9-10.
1: Bulan 9 dan 10. Yeah. Baik, pendengar dan pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir kita ya di Ngobras malam hari ini, namun kita dengarkan dulu ada yang mau lewat.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngobrol bareng komunitas hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih di sesi obrolan kita ya. Ngobrol bareng komunitas di malam hari ini dengan topik pembahasannya kejuaraan Safate Athlete Camp MMA Tanjung Pinang meraih 12 medali. Dan ada beberapa narasumber kita ya, yang tentunya sudah lama nih kita cukup panjang ngobrolannya. Kadang tak terasa waktu juga yang membatasi kita malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, dengan topik yang berbeda. Mungkin bisa berbagi ilmu dan pengalaman ke depan. Baik, kita ke Bang Wawan nih, karena ini segmen terakhir nih. Oke, Bang Wawan, untuk ini bisa membagikan ilmu, tips ya, edukasi nih kepada pendengar dan pemirsa kita, terutama kepada teman-teman sebaya atau generasi berikutnya nih, bagaimana agar mampu untuk mungkin banyak nih teman-teman kita di luar sana, Bang Wawan, yang hobinya berantem, hobinya berkelahi dan sebagainya, dan itu memang ilegal ya.
2: Ilegal.
1: Iya. Nah, bagaimana nih bisa menyalurkan hobinya nih, hobi berantem, hobi berkelahi itu ke dunia ring yang resmi? Itu seperti apa nih tipsnya?
2: Untuk orang yang di luar sana, mungkin yang sering berantem, di luar mungkin tawuran juga, Bang. Itu bisa kita menyalurkan hobi.
1: Iya.
2: Hobi kita itu bisa disalurkan ke lewat MMA ini. Bisa ke Muay Thai juga bisa. Ke kickboxing,
1: iya.
2: Boxing. Kita bisa salurkan ke sana yang lebih bermanfaat lah untuk prestasi kita sendiri. Ya tentunya untuk prestasi ini kita perlu program dengan cara disiplin, dengan latihannya terarah lah. Jadi bisa gabung ke MMA Tanjung Pinang juga bisa gabung. Alamatnya di Batu 6.
1: Iya. Itu aja. Sejauh ini yang sudah banyak bergabung nih coach di MMA Batu 6 ini sudah berapa banyak nih? Sejauh ini
3: kalau untuk jumlahnya 156.
1: Itu termasuk ada pelajar ya?
3: Ada, bahkan ada anak SD.
1: Anak SD,
3: yeah.
1: Karena mungkin hobi berantem kali ya.
3: Itu ada

0: berantem berdua itu berantem terus.
1: Tapi itu ada salurannya, yeah. Itu lebih bagus dan lebih terlatih ya. Oke, okay, kalau Bang Zalfani, itu apa nih tips nih buat teman-teman sebayanya Bang Zalfani dan juga adik-adik kita yang lain nih, biar mereka termotivasi nih, daripada hobinya tawuran, berantem, berkelahi di sekolah dan sebagainya, itu ada nggak tipsnya nih biar tersalurkan nih hobinya?
2: Untuk orang-orang yang di luar yang sering tawuran, yang sering kelahi kesana sini, lebih baik disalurkan ke olahraga, yeah. Tarungan. Karena kalau di luar bisa terjadi kematian, menggunakan sajam, itu lebih berbahaya dan tidak ada manfaatnya, malah untuk merugikan bagi diri sendiri, keluarga. Tapi kalau kita menyalurkan dengan olahraga, kita bisa dapat menjadi prestasi yang buat mengharumkan nama baik, buat sekolah, satuan masing-masing, dan buat bangga orang tua juga. Itu saudara-saudara juga bangga. Kalau kita bertarung di luaran sana, malah dapat cemoohan dan doa-doa yang kurang baik dari orang-orang
1: masyarakat. Dari orang tua masyarakat juga nih, apalagi dari guru kalau di sekolah.
2: Pasti.
1: Kasus terus. Hari-hari ketemu guru UKS terus ya.
2: Guru BP.
1: Guru BP. Baik, Bang Bayu. Oke, ini Bang Wawan, Bang Zalfa ini juga sebagai role model untuk teman-teman yang lain, termasuk juga Bang Bayu nih. Motivasi seperti apa nih bagi mereka yang hobinya berantem ya, berkelahi di luar sekolah kah atau dalam hal tawuran dan sebagainya nih, gimana nih motivasinya? Karena sebenarnya berkelahi berantem nih ada salurannya gitu ya. Dan bukan berarti hal ini membahayakan dan sebagainya, ada teknik pastinya ya, sehingga tidak membahayakan pada diri sendiri pastinya. Nah, Bang Bayu sendiri nih gimana untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sebayanya atau adik-adik kita yang mungkin punya hobi yang sama hanya saja belum tersalurkan. Tadi MMA Tanjung Pinang juga tempatnya ya, silakan Bang Bayu.
3: Kalau dari saya sendiri motivasinya sebenarnya sama ya Bang.
1: Iya, mungkin
3: dari, dari Bang Wawan, Bang Salpan, dari Bang Ali. Tapi kalau dari saran saya sih, kalau dari kecil itu lebih bagus. Dari SD, SMP, lebih bagus, memang lebih matang dia kalau dilatihkan dari dari situ. Dan juga bisa mengurangi pemakaian gadget kan.
1: Iya, betul sekali. Oke, Bang. Saya setuju nih kalau Bang Bayu nih, apalagi dalam hal gadget nih. Dan gadget ini kan tentu banyak pengaruhnya, pengaruh sangat negatif banyak.
3: Iya, betul.
1: Iya, dapat merusak mata, radiasi, bahkan mental. Betul. Ya. Oke, di segmen kita terakhir nih mungkin Coach Ali boleh nih menyampaikan motivasi, tips, dan juga closing statement nih tentang topik pembahasan kita hari ini kepada pendengar dan juga pemirsa kita. Silakan Coach Ali.
4: Ya, saya kasih alamat campnya MMA Tanjung Pinang itu di depan pom bensin Batu 6. Nah, di situ tujuan saya kepada anak-anak itu memberikan prestasi. Benar tadi saya katakan, itu kadang-kadang anak-anak kita terlalu banyak ke HP-nya, main game-nya. Memang banyak keluhan dari orang tua seperti itu. Masuk ke camp, kami sampaikan kepada orang tuanya, anak-anak ini akan kami disiplinkan. Terus anak-anak ini kami akan bina menjadi anak yang bisa jadi juara.
1: Oke, ada lagi Coach?
4: Untuk yang belum masuk camp, boleh mendaftar karena camp kami terbuka untuk umum. Tiap hari buka, pagi itu jam 8, sore jam 4, malam jam 7 sampai selesai. Jadi di situ terbuka untuk umum, artinya mau laki-laki, perempuan silahkan. Bahkan di tempat kami itu orang yang sudah lanjut usia pun ibu-ibu ada belajar di tempat kami.
1: Luar biasa semangatnya ya. Jadi istilah tua-tua keladi itu ada ya. Ada lagi Coach?
4: Karena di samping mendisiplinkan anak-anak, menjadikan anak juara, bela diri di tempat kami itu bisa membuat kalau wanita itu lebih cantik bodinya, bisa membuat lebih langsing, seperti dia gendut atau sudah oper badannya, kami bisa istilahnya itu memberikan yang terbaik lah untuk mereka.
1: Baik, Bang Wawan, sebagai closing statement nih, sebagai seorang petarung nih, seorang atlet MMA, nih apa nih closing statement nih secara umum nih kepada pendengar dan pemirsa kita? Silakan.
5: Untuk statement sebagai petarung ya cuman satu sih, pantang menyerah.
1: Pantang ya. Menyerah ya, kayak sebuah lagu ya.
5: Oke, sudah.
1: Oke, lagu semangat pokoknya. Oke, kalau Bang Zalfa nih sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup segmen kita di Ngobras malam hari ini?
2: Pesan-pesan saya, jangan pernah putus asa dalam suatu pertarungan. Kalau kalah, coba lagi. Jangan sampai menyerah, intinya tetap latihan terus, dibina terus. Yeah. Jadi evaluasi saat kekalahan itu suatu kedepannya bakal jadi evaluasi, bakal jadi motivasi buat kita untuk menang. Lebih bergairah lagi buat mendapatkan kemenangan.
1: Oke, baik. Thank you Bang Zalfa. Bang Bayu nih, closing statement nih sebagai seorang atlet MMA, silakan.
3: Kalau dari saya, yang penting konsisten. Disiplin. Ada pertandingan, ikut, kalah, menang nanti.
1: Ya.
3: Ada lagi, ikut lagi sampai benar-benar matang dan pasti dapat nanti tujuannya, insya Allah.
1: Ya. Karena mengikuti pertandingan itu menjadi pengalaman ya, ada pelajaran, ada hikmah juga di situ ya. Betul. Dan juga yang jelas siaran kita ditonton nih rupanya ya. Beberapa teman-teman kita nih, pengguna dari akun YouTube kita nih. Iya, macam-macam nih. Ada yang memberikan apresiasi, mantap ya, bisa dijadikan motivasi, luar biasa, menyala ya. Macam-macam nih ya. Keren lah, memang andalan lah, raih dengan keras. Ini ada Khalik Albar, Abang Zalfa katanya. Macam-macam nih ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, khususnya pemirsa kita di channel YouTube kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang terus memberikan motivasi kepada narasumber kita di malam hari ini ya. Berikan semangat terus buat abang-abang kita ya, termasuk juga kesehatan dan kekuatan untuk Coach Ali ya, yang terus memberikan edukasi, melatih teman-teman kita yang akan terus ya berusaha memajukan, mengharumkan nama kesatuan secara khusus ya, dan secara umum adalah mengharumkan nama negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga keempat narasumber kita malam hari ini mohon pamit dari Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Dan tanpa terasa sebenarnya ya masih banyak sih yang mau diobrolin ya. Tapi ya begitulah ya, kita memiliki keterbatasan waktu dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat kembali bertemu dengan keempat narasumber kita, mungkin dengan topik dan pembahasan yang memang berkenaan tentang dunia ring ya, atau di MMA. Terima kasih atas kebersamaannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini kita agak sedikit delay karena ada persiapan dialog tadi jam 8 hingga persiapan penyelesaian setting kamera dan semisalnya ya. Jadi sehingga sudah lewat kurang lebih 19 menit ya acara kita terdelay ya. Dan malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, bersama saya Ardian Huta Barat ya, yang ingin berinteraksi dan juga bergabung silakan. Ya, malam hari ini kita lagu-lagunya lagu-lagu Indo Lawas ya, yang kita mulai dari tahun 1990 hingga 2000-an. Oke, kita langsung saja nih, sudah tersambung bersama Mas Yusuf ya, Bang Yusuf maksudnya ya. Kita sapa dahulu, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, akhirnya setelah sekian menit menunggu ya, akhirnya
2: launching juga
1: acara favorit pendengar kita malam hari ini ya. Bang Yusuf, apa kabar malam ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Bang Ardian sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana nanti jam 11 nobar kah atau seperti apa?
2: Iya, rencananya saya mau nobar nih, Bang.
1: Oh, mau nobar. Ada ini tim pemenangnya siapa nih kalau dari Bang Yusuf?
2: Kalau saya sih untuk saat ini masih Argentina.
1: Masih Argentina. Berarti temenan lah ya sama Messi ya.
2: Iya, teman CS, Bang, CS.
1: Baik, Bang Yusuf, malam ini kita lagu-lagunya lagu-lagu lawas nih, 90 hingga 2000-an. Lagu Indonesia, silakan. Ada pilihan?
2: Kalau lagu Papinka masuk nggak, Bang ya?
1: Papinka, dia Papinka itu sebentar nih, masuk nggak nih 2000-an nih? Papinka 2010-an ke atas nggak tuh? Dia di bawah 2010 nih.
2: 2010?
1: Iya, di bawah 2010 lagu kita malam ini. Kalau Papinka itu 2012, 2016. Selain Papinka deh, Bang Yusuf.
2: Kalau lagu ini aja lah, Bang.
1: Dari siapa tuh?
2: Lagu apa ya? Lagu Dian Piscesa aja, Bang.
1: Dian Piscesa. Dian Piscesa juga kita cari deh versi yang 90-an nih. Kalau Dian Piscesa apa judulnya?
2: Tak Ingin Sendiri ada.
1: Tak Ingin Sendiri ya. Tak Ingin ya. Sendiri. Malam ini aku tak ingin sendiri. Oke. Okay. Kalau Dian Piscesa bentar, kita ada Bian Gindas juga, entar ya, entar.
2: Bian Gindas
1: mau enggak yang Bian Gindas?
2: Coba Dian Piscesa dulu, Bang.
1: Oh, Dian Piscesa dulu ya. Sebentar, ya. Tak Ingin Sendiri. Oke, lagunya dibikinkan untuk siapa aja nih?
2: Sama yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat, selamat malam sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ayang Mucu, buat Ilek, Bang okay. Lukman, Bang Rudin, ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Teddy dari Bogor, buat Mas Prabu, buat Kak Sarina, Mama Rosi, ya. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah, Bunda Sulami, Bunda Permata dan Bang Uya, dan buat penelpon kedua sampai yang terakhir.
1: Baik, spesial?
2: Spesial tentunya buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Pulau Ngenang. Semoga dalam keadaan sehat, Bang Ardian.
1: Amin, ya Robbal Alamin. Kalau lagi begitu, ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Bang Ardian. Salam sama-sama. Sehat selalu.
1: Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Yusuf ya di Batam saat ini ya. Oke, line telepon berikutnya yang ingin berinteraksi bersama kami silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Sayang sekali ya terputus. Bisa di line WhatsApp juga ya. yang ingin bergabung juga bisa di live chat kita malam hari ini ya. Selamat malam untuk teman-teman dan juga pemirsa. Kita menuju ke Yuda Winangun deh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Piye kabari, Pak Demang?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Malam ini nobar kan malam ini?
3: Ya rencana sih.
1: Rencana, oke. Okay. Nah. Kalau tim pemenang nih, kalau Pak Demang pilih siapa nih? Antara Argentina dan Mesir?
3: Di Argentina.
1: Argentina. Baik, kalau gitu.
3: 2-1 kayaknya.
1: Oke. Ini prediksi Pak Demang ya.
3: Iya, banyak prediksi kan boleh. Boleh salah dong. Boleh meleset.
1: Iya, boleh. Ora popo, sing penting layeh-layeh.
3: Layeh-layeh.
1: Nonton sambil layeh-layeh kan. Baik. Lagu pilihannya Pak Demang malam ini kita lagu lawas ya, 90-an hingga 2000-an.
3: Waduh, saya nggak selalu pilih, nggak hafal nih kalau tahun berapa.
1: Coba sebutkan penyanyinya siapa?
3: Diana Nasution.
1: Diana Nasution. Kalau Diana Nasution itu sebenarnya 80-an, tapi kita pilihkan yang featuring dengan Titi DJ, gimana nih?
3: Boleh.
1: Yang featuring dengan Titi DJ ya. Alright. Oke, salamnya buat siapa nih?
3: Salam buat pengadilan ya. Selamat malam, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti.
1: Baik, terima kasih.
3: Ada Yusuf ya?
1: Ada tadi, luar biasa. Dari sejak belum acara nih udah gabung.
3: Dan nunggu. Itulah namanya Ruang Rindu, iya. Ruang Berbagai Rindu.
1: Ruang yang ditunggu-tunggu.
3: Tunggu apa namanya? RRI Pro 1.
1: Iya.
3: Kemudian pendengarnya banyak nunggu-nunggu.
1: Iya.
3: Kalau nggak bisa masuk, jangan menggerutu.
1: Iya gitu. Benar. Ada yang baru aja gabung, nanya-nanyain nomor telepon lah, nanya-nanyain nomor WA. Padahal udah kita sebutin sejak awal ya. Lanjut.
3: Yang di 45 tuh jangan menggerutu kalau nggak bisa masuk.
1: Iya,
3: gitu.
1: Iya benar.
3: Ada Uya ya, tetangga.
1: Bang Uya mungkin jarang kalau malam.
3: Jarang.
1: Kalau malam dia mulai nempel ke dinding.
3: Oh, jangan-jangan ini tak bisa jadi minum kopi. Gelasnya pecah.
1: Wah. Sampai segitunya ya pecah gelasnya ya.
3: Gelasnya pecah. Ada Ibu Napsia ya di Kijang ya. Ada Ibu Napsia dulu enggak yang di Senggarang tuh tak? Ibu tak salah. Atau di Kampung Bukis itu. Kayaknya.
1: Saya lupa kalau Ibu Napsia itu setahu saya di Kijang, enggak ada di tempat lain.
3: Di Kijang.
1: Iya,
3: tempat lain. Ada Ilek, ada Mas Prabu. Berapa hari nggak masuk ini, kemana dia?
1: Oh, Bang Ilek ya? Bang Ilek apa Mas Prabu?
3: Mas Prabu.
1: Oh, Mas Prabu dia ke Argentina nggak?
3: Woi, jauh nah.
1: Jauh dia, jual durian di sana.
3: Jual durian? Jadi duriannya ngambil dari yang lucu. Atau dijual ke sana.
1: Betul, ke sana.
3: Jadi promosinya gini, 4.000. Tambah bonus satu yang agak bengkok.
1: Benar.
3: 5.000 bonus separuh. 6.000 bonusnya satu tapi kecil gitu.
1: Kecil gitu ya. Pandai.
3: Ada Pak Umar ya.
1: Umar.
3: Dari Ibu Sinta berapa hari ini tak ada dengar suara.
1: Saya selalu buat Bu Sinta.
3: Ada Kak Berlian. Ada Putri Gedondong, ada si Kak Sarina Kiyu-Kiyu, ada Adinda di Bogor, ada Pak Irwan di Bandung, selamat malam.
1: Baik.
3: Terus salam kenal yang dari Donggala ya?
1: Dari Donggala?
3: Donggala ke mana ya?
1: Dongkalan ini yang Sultang itu ya?
3: Yang siapa namanya?
1: Bang Nabil
3: Nabile,
1: Nabil Dongkalan. Dongkalan Parimo Sulteng.
3: Salam kenal, salam akrab itu lah.
1: Iya, salam tuh lagi sering monitor gue. Beliau lagi monitor.
3: Aktif monitor ini.
1: Oh, aktif luar biasa kalau Bang Nabil Risman.
3: Mungkin itu aja Bang ya.
1: Baik Pak Demang.
3: Jadi duriannya jangan lupa ya.
1: Baik, kulitnya kan atau durinya?
3: Bijinya ya.
1: Oke Pak Demang.
3: Oke, ucapannya ya. Selamat malam.
1: Malam
3: juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Demang, line telepon. Oke, halo. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Wah ini jauh-jauh nih Abang Simanggis nih ya.
4: Yalah,
1: Simanggis. Luar biasa Abang kita nih.
4: Kejar-kejaran.
1: Kejar-kejaran, bener siaran kita nih kejar-kejaran loh. Dikejar-kejar.
4: Siapa dulu, siapa dapat.
1: Siapa cepat, dia dapat ya. Oke, apa kabar Bang Jais?
4: Sehat
1: ya. Apa? Kenapa?
4: Masih hujan nih.
1: Oh.
4: Hujan dari mau maghrib, jadi mau azan maghrib. Sama sekarang.
1: Oh iya. Oh jadi tadi hujan dari sejak maghrib ya sampai sekarang masih hujan gitu ya?
4: Ini udah renyai lah, tak lebat tapi terus.
1: Baik. Oke. Oke. Lagu pilihannya ikutan aja atau gimana nih?
4: Lagu apa nih?
1: Kita malam ini lagu Indo Indonesia 90 hingga 2000-an.
4: The Mercies masuk nggak?
1: The Mercies masuk 80-an. Ada lain selain The Mercies?
4: Delapan puluhan, ini aja lah dari Endang Estorina.
1: Endang Estorina, kita 90-an.
4: Oh 90-an.
1: Ah 90-an ke atas sampai 2000-an.
4: Siapa aja ya yang di situ ya?
1: Kenapa?
4: Kalau udah ke 90-an udah ingat sangat.
1: Ada Anggun C. Sasmi, ada Mendiang Nike Ardila, ada Poppy Mercury, ada Ruth Hanaya, ada apa? Kenapa?
4: Nike Ardila aja lah.
1: Oke, Betaria Sonata enggak?
4: Yang apa lagi dia tuh?
1: Betaria Sonata. Ada Biarku Sendiri. Banyak. Mau atau ya. Kenapa?
4: Itu aja, biar aku sendiri aja.
1: Biarku sendiri aja ya. Sendirian enggak apa-apa kan?
4: Gak apa-apa.
1: Oh iyalah, gak apa-apa. Saya pikir kenapa-kenapa.
4: Paling-paling yang menemani si kucing.
1: Iya.
4: Oke, salamnya itu ada.
1: Baik.
4: Mata Pak Korma, Esendor kita, Mama Semangga Ija, Mama Endor kita.
1: Baik. Oke.
4: Danila Penyalet,
1: iya.
4: Bang Iwan, Bang Herman, Bang Leman, Bang Uci, Bang Ilek, satu lagi. Kajaknya. Nenek Tino, Nenek Wanda, Nenek Balkis, Nang Hitam gitu jangan lupa.
1: Okay
4: lah, nanti bisa punya belakang.
1: Baik, Bang Jais.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan juga pemirsa yang baru saja bergabung ya, terutama di live chat kita malam hari ini ya, ada yang bertanya nih, WA yang mana untuk ditelepon, mau request mas? Ya, kita sejak awal tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama itu line telepon di 27100, kalau di line WhatsApp kita di 08 11 778 9830. Juga buat Kak Nia Yusti, waalaikumsalam Kak Nia, malam juga, share selalu ya.

Kita putarkan dahulu nih lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di sesi kita yang pertama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, dan juga dari Titi DJ featuring dengan Diana Nasution.

0: Iya, baik pendengar, masih di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan juga mohon maaf nih kalau di layar monitor kita di live chat Anda itu mungkin jaringan listriknya kurang stabil ya di studio kami, barangkali berpengaruh dari tampilan live kita malam hari ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu siaran kita malam hari ini, terutama untuk di FM 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz. Kami juga ucapkan selamat malam nih untuk siapa lagi ya, yang sudah bertanya nih, M. Gibran Rafizki, Tanjung Pinang itu Batam ya? Tanjung Pinang sama Batam itu di kota dan di pulau yang berbeda, tapi di satu provinsi. Tanjung Pinang kota sendiri, Batam juga kota sendiri, hanya berbeda pulau, tetapi satu provinsi ya. Dan juga buat Kak Titi K ya, waalaikumsalam ya Kak, selamat malam buat remaja senja. Salam untuk semua yang berumur 44 tahun yang masih jomblo seperti saya. Tetap semangat ya buat remaja senja ya. Oke, mudah-mudahan saja di usia yang ke-44 tahun ini bukan berarti sudah terputus rezeki dan jodoh kita. Tapi mudah-mudahan nanti meskipun mungkin belum mendapatkan jodoh ya, tapi rezeki yang lain tetap berjalan ya. Terutama rezeki kehidupan ya, rezeki untuk kita dapat melangkah, dapat membaca, mendengar dan melihat dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga selamat malam untuk siapa lagi nih? Buat Pak Heri Musaroni ya di Jember ya. Saya selalu buat Pak Heri Musaroni ya. Kita live kita nih, layar monitornya lagi kedap-kedip nih. Ya, barangkali ke permasalahan ini ya, listrik kita malam hari ini. Juga selamat malam nih buat Abang Sahrudin Asnam ya. Selamat malam Bang. Saya selalu buat Bang Udin kita malam hari ini ya. Oke, mungkin malam hari ini sedang berada bersama keluarga atau sedang duduk ngopi malam ini ya. Oke, ngopinya barangkali sudah habis 5 cangkir ya. Kita lanjutkan juga dari Endang Syahran. Salam kenal ke Endang ya, dari Kalimantan ya Kak ya. Oke, bisa request lagu Kak? Bisa aja. Kita lagunya mulai dari tahun 90 hingga 2000-an. Nanti lagunya kalau memang ada waktu dan cukup kita tunaikan. Silau banget Bang Aril ya. Oke, itu mungkin salah kamar ya. Saya bukan Bang Aril, saya Ardian, Bang Udin ya. Aril, Ardian ya. Juga Kak Vera Bawean, jelas katanya. Apa nih yang jelas, enggak tahu juga nih. Mau request ikutan aja. Tak perlu merajuk ya buat Kak Vera ya. Iya, itu dari kamera studio. Iya, kamera studio nih ya. Gak tahu nih kameranya kenapa nih. Kalau terjadi hal-hal begini ya, biasanya tiba-tiba aja nih Brother Udin ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Ini biasanya nih sih, kalau kata tim teknik, ini terjadi akibat ada listrik ya, saluran listrik yang mungkin gak stabil di studio nih. Kak Maharani ya dari Subang hadir. Baik Kak Maharani, salam kenal ya. Kita terima line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Ardian.
0: Takajui. Nah, apa kabar nih ya, Mas Prabu?
1: Alhamdulillah sehat. Ardian gimana, sehat Ardian?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tadi siapa yang jomblo abadi, siapa Jody?
0: Ini di live chat kita.
1: Oh, 44 tahun.
0: Iya, masih jomblo katanya. Luar biasa ya.
1: Biasa di luar itu.
0: Iya, ini boleh nih dapat Nobel nih.
1: Nobel. Itu mah bukan Nobel lagi dia. Dapat kabel.
0: Mas Prabu ya, bisa
1: tema,
0: aja.
1: Temanya apa, Jen?
0: Tema hari ini tentang bola nih. Nanti kita jam 23 kan ada siaran langsung nih antara Argentina melawan Mesir. Kalau Mas Prabu nih apa nih jagoannya?
1: Oh, karena Argentina kan dia itu juara bertahan ya. Jadi ya Argentina, tapi mungkin menang tipis kali.
0: Menang tipis, setipis apa nih menang tipisnya?
1: Setipis mungkin kalau enggak 2-1, 2-0.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Jadi ini tadi Siapa nih Pak Demang tadi tanyain tuh Mas Prabu kemana?
1: Iya, mana ada, udah di Sherlock kok.
0: Oh, udah di Sherlock.
1: Udah ya, lagi di Batam.
0: Oh, lagi di Batam.
1: Iya.
0: Oke. Oke, nanti kita.
1: Oh, jam 11 ya?
0: Jam 11 nanti ya, Mesir melawan Argentina.
1: Oh. Kasih itulah lagunya Majoret ya.
0: Majoret.
1: Terlalu.
0: Terlalu.
1: Kalau sampai Argentina kalah, terlalu.
0: Majoret. Sebentar nih, ada enggak Majoret? Kita lagunya 90-an loh.
1: Iya, 90-an 2000 kan?
0: Iya, iya. Terlalu engkau bilang ya judulnya, bukan? Apa ya? Apa
1: enggak,
0: ya?
1: Terlalu aja.
0: Oh, terlalu
1: nanti. Iya, benar yang iya, yang benar itu. Engkau bilang kamu gitu kan? Mm-hmm. Terlalu gitu.
0: Oh, gitu ya. Terlalu ya. Oke, oke.
1: Kayaknya pernah diputer deh Majoret tuh.
0: Iya. Pernah diputer, cuman tahunnya yang berbeda nih. Tapi enggak apa-apa deh. Oke.
1: Okay. Tapi jangan spesial Bapak Demang. Iya. Kalau Bapak Demang kan terlalunya terlalu baik dia.
0: Iya, Pak Demang biasa dia di ini apa? Sewu Kuto dia biasa.
1: Sewu Kuto. Sewu Kuto. Iya, buat Ardian, okay. Sudah sampai tuntas.
0: Terima kasih. Semoga
1: sehat, rezekinya lancar Ardian.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, insyaallah tuh didoain juga sama yang lagi live gitu. Kalau
0: iya
1: enggak, kalau enggak diaminin, terlalu.
0: Terlalu. Oke. Iya, Mas Prabu, malam ini kita mungkin agak sedikit trouble nih di live.
1: Iya,
0: karena kita dua kali live ya malam ini ya. Dari jam 8 tadi ada live juga ya.
1: Keren.
0: Ditambah lagi ada live ini dari tik-tik ini kan. Nah, jadi mungkin agak ada pengaruh deh dari bisik kita.
1: Terus terus salam juga Bapak Demang juga. Semoga beliau sehat, rezekinya lancar.
0: Amin. Iya.
1: Terus buat Kuya, kadang lupa mulu menyebut Kuya itu ingatnya Uya Kuya mulu.
0: Iya.
1: Udah masuk ya? Udah masuk
0: belum? Belum. Kalau Bang Uya ini dia Uya Kayang namanya.
1: Uya Kayang. Jangan salah nyebut aja Uya Kuyang nanti. Soalnya antara Kayang sama Uya Kuya kan jadi kalau disambung jadi.
0: Iya. Kan
1: ada.
0: Iyalah, beda.
1: Salam buat Ilek, buat biasanya kalau di lab itu ada itu
0: apa tuh
1: Bang Yadi
0: malam ini kita mungkin Bang Yadi lagi di perairan Selat Hormuz dia.
1: Wih, keren ya.
0: Iya,
1: bukan kaleng-kaleng ya.
0: Bukan kaleng-kaleng, dia kaleng rombeng dia.
1: Kaleng rombeng. Buat Ilek, buat Alip, buat Pak Demang tadi udah ya, buat Maci Ma, buat Putri Merica. Kadang Merdu katanya pulang kampung dia.
0: Oh ya.
1: Makanya udah lama tak dengar suara. Dia pulang kampung itu gara-gara Portugal kalah kan.
0: Oh, gitu. Iya. Saya nggak tahu pula kalau beliau pulang kampung.
1: Cuman kalau Kadang Merdu bukannya Portugal.
0: Dia?
1: Portugal.
0: Pinter Mas Prabu.
1: Terus salam buat Katarina, buat tadi penelpon terakhir Yusuf ya tadi ya?
0: Iya, yang terakhir tadi Mas Bang Yusuf
1: Tapi lucu dia katanya ditanya nonton nobar, kata dia udah nonton kata.
0: Oh iya, belum.
1: Udah nobar katanya.
0: Udah nobar.
1: Kedengeran tadi.
0: Oh, dia nobar ini lain-lain itu yang ditonton, beda.
1: Mungkin dia ini ya, Krayon Shinchan dia tonton. Terus buat Pak Irwan, Pak Irwan dia lagi nonton dangdut dia, bukan nonton bola dia. Dia akan sembung bawa gitar.
0: Iya.
1: Terus salam juga buat yang Ucu, buat semuanya lah Ardian. Berarti ini nanti live ya?
0: Bola nanti kita ini aja live audio, visual di TVRI.
1: Iya, live audio. Nanti, pas banget ya jam 11 ya?
0: Iya, jam 11.
1: Pas acara habis ya?
0: Iya, enggak gitu keren, sih. Keren. Kita jam 22.55 atau 5.50 udah closing nih siaran kita.
1: Oh, closing. Iya, closing statement ya.
0: Iya, closing statement.
1: Ya udah buat semuanya lah Ardian ya. Nah, itu lagunya spesial buat Argentina. Kalau kalah itu terlalu.
0: Iya, salam buat Bang Messi ya.
1: Iya. Oke. Jajar dia, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di live chat kita ya, ada Kak Maharani ya tadi ya Subang, ada Kak Anita. Selamat malam Kak, ada Rizky Madia Kurnia ya, tim menangnya Mesir ya dari Rizky Madia Kurnia. Kemudian juga ada Kak Marta Yosef Loisa. Malam Bang Ardian, malam juga Kak Malsa. Salken Kakak, salken juga ya. Salken sama Salfok ya. The Sofian Single of Dragon. Woi, keren namanya ya. Oke, kita lanjutkan di line telepon barangkali. Oh iya, Kak Nabil Risman katanya kirim salam buat Pak Demang. Katanya saya selalu bersama keluarga. Dan juga ada Kak Mbak Ika di Jambi. Jambi jangan lupa di upset ya Mas. Iya, Mbak Ika di Jambi. Terima kasih perhatiannya buat Mbak Ika di Jambi. Saya selalu buat Mbak Ika ya. Kita lanjutkan juga di line telepon atau di line WhatsApp kita ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
2: Apa kabar Bang Ardian Buta Barat?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bagaimana pula ya, dengan Pak Umar beserta Ibu? Kabar sehat ya.
2: Ibunda pun kurang sehat kakinya, temuran.
0: Iya. Lekas sembuh dan baik-baik aja buat Bunda ya.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan.
2: Kalau prediksi Messi itu paling 2-0 aja.
0: Jadi Pak Umar tim kemenangannya, tim jagoannya Argentina ya.
2: Argentina, Messi, okay. Abang Messi ya.
0: Abang Messi ya.
2: Messi itu sangkanya perempuan kemarin, perempuan ikut main. Rupanya Messi itu laki-laki.
0: Iya, laki-laki putranya pesepak bola Argentina juga kan, Maradona itu.
2: Sangkanya putra Mas Prabu.
0: Gitu ya.
2: Sangka saya anak Mas Prabu nih itu Messi itu kan, rupanya tidak. Okay.
0: Iya. Lanjut.
2: Ya bang, okay. Lagunya ini aja lah.
0: Lagunya?
2: Yang senang-senang dicari. Pengantin remaja.
0: Pengantin remaja sebentar. Itu 80 apa 90-an nih?
2: Salah 90 itu.
0: Sebentar, kita cek and recheck. Iya betul. Pas 90-an pengantin remaja.
2: Jadi salam itu semuanya aja lah, kalau disenggol nanti waktu habis loh.
0: Iya, waktu kita
2: lagu tidak terputar nanti ya.
0: Kita malam ini.
2: Jam 10.50 udah omlet kita ke sana.
0: Iya,
2: kan?
0: Kita mau persiapan Relay Pro 3 lagi kan.
2: Abang pegang mana? Abang Messi atau Mesir?
0: Saya pegang dua-duanya.
2: Oh, dua-duanya.
0: Iya, kalau saya pegang dua-duanya ya, karena saya enggak semuanya saya anggap jagoan. Jagoan.
2: Sangka suka ya putra Mas Prabu.
0: Prabu Siliwangi ya.
2: Enggak, sangka suka putra Mas Prabu yang di Selat Tiga itu kan.
0: Oh, namanya Messi ya?
2: Namanya Messi.
0: Oh,
2: takutnya
0: iya.
2: Putranya kan.
0: Yalah. Andai. Oke.
2: Tadi Prabu Yusuf semua ya.
0: Baik.
2: Telepon pertama sampai telepon terakhir lah. Nanti kalau disebut satu persatu.
0: Oke.
2: Pada adikku yang tersayang Ika ya.
0: Mbak Ika di Jambi monitor beliau.
2: Iya, Ika di Jambi itu kalau dia nyapa persis adik saya bang, lemah lembutnya.
0: Iya.
2: Tegur sapanya.
0: Ingat masa-masa dulu ya jadinya ya.
2: Iya, adik saya itu.
0: Sampai sekarang belum ada kabar ya Pak Umar. Salam sampai sekarang belum ada kabar.
2: Iya, belum.
0: Belum ya.
2: Belum ya.
0: Iya.
2: Yaudah bang ya.
0: Baik, Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kak Umi Maskuro. Malam Bang Ardian, malam juga Umi Maskuro. Kita malam ini lagu-lagunya itu dari 90 hingga 2000-an ya. Kalau Cakrakan ini lagunya di atas 2010 ya. Kak Endang Syahran, request lagu boleh kak? Boleh aja. Iya, kalau memang ada waktu dan kesempatan malam ini ya. Patah Hati dari Ahmad Kartolo, Kalimantan Utara ya tadi Kak Endang ya. Rahmat Kartolo ya maksudnya ya. Kita cek nanti lagunya, kalau memang layak kita putarkan di segmen lagu-lagu lawas malam ini. Nanti kita putarkan ya buat Kak Endang Syahran ya. Kita masih menantikan penelpon dan juga pemirsa yang ingin bergabung di line telepon kita di 27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Kami ulangi di 0811-778-9830. Bang, request lagu Slang, Ku Tak Bisa by Slang. Kita lihat dulu ya, Ku Tak Bisa ini produksi rilisnya tahun berapa nih. Kalau Slang memang kalau enggak kita putarkan lagu-lagu Slang yang di era 90-an ya, Kak Marta ya. Oke, line telepon barangkali ada yang ingin bergabung malam hari ini. Kami silakan ya. Dan juga selamat malam untuk semua pendengar kita dan juga pemirsa yang baru saja bergabung ya. Oke, dan mudah-mudahan semua lagu-lagu yang kita Putarkan malam hari ini berkenan di hati pendengar dan juga pemirsa kita. Baik. Oke, terima kasih Mbak Marta atau Kak Marta ya atas pengertiannya. Karena kita akan putarkan lagu-lagu yang kita khususkan di era tahun 90 hingga 2000-an ya. Nanti kita cek aja lagunya. Kalau enggak nanti kita putar lagu slang yang lain dengan judul yang berbeda ya, Kak Marta ya. Oke, kita terima line telepon dahulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam Ibu Yuswi.
3: Iya, selamat malam juga.
0: Baik, Ibu Yuswi di Pekanbaru sehat, Bu?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, baik. Ibu Yuswi, kalau memang ada waktu kita malam ini, kita lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia lawas.
3: Apa lagunya tuh?
0: Di sini kita ada Anggun, ada Bub Tutopoli, ada Kristen Panjaitan, ada Dewi Yul.
3: Kalau Kristen Panjaitan apa judulnya?
0: Judulnya Adrian? Judulnya Suara Hatiku. Boleh ya?
3: Dewi Yul aja lah.
0: Ah, Dewi Yul. Kalau Dewi Yul kau bukan dirimu, kau bukan ya, dirimu lagi. Nah, gitu dia.
3: Iya.
0: Lanjut, salamnya Ibu Yuswi.
3: Salamnya buat Pak Yusuf. Pak
0: Kemudian
3: payah, enggak dicatat payah nih Adrian. Nantilah dicatat nanti.
0: Baik, nanti dicatat aja yang ingat aja ya.
3: Ya ingat itu aja.
0: Oke.
3: Yusuf.
0: Kemudian
3: Pak Kamal, apa Pak Kamal? Apa? Buat semua aja lah.
0: Baik.
3: Dari A sampai Z ya Adrian ya.
0: Iya.
3: Istimewanya buat Adrian yang sedang bertugas ya selalu. Terima kasih Adrian.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Ibu Yuswidia ya. Nanti untuk slang ya, nanti kita putarkan lagu yang judulnya Foto Dalam Dompetmu ya. Nanti kalau ada waktu ya buat Mbak Marta ya atau Kak Marta. Kalau gitu kita putarkan aja ya lagu-lagu selanjutnya nih. Ada dua nomor lagu ya. Yang pertama kita putarkan kan nanti dari siapa nih? Yang belum kita putarkan yang pertama tadi. Ini ya. Yang judulnya siapa nih? Oh ya, dari Leto tadi ya. Untuk Bang Nabil Risman di Dongkalan Sulteng tadi ya. Oke. Nanti ada Letur Ruang Rindu dan juga ada Majoret ya. Kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oh ya, ada Muhammad Yusuf nih katanya, terima kasih Ibu Yuswidia atas salamnya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Oh ya, tadi saya nanggapin ya dari Kak Marta Yosep Loisa ya, baik-baik. Betul ya, betul ya. Lagu Kuta Bisa rilisnya lebih tua setahun ya daripada Leto Ruang Rindu ya. Iya, lagu Kuta Bisa resmi rilis di media radio khususnya itu tahun 2004 ya. Oke, saya ralat ya. Terima kasih Mbak Marta, nanti lagunya kita puterin aja ya. Oke, ngebet banget nih Mbak Marta pengen lagu yang judulnya dari slang ya, Kuta Bisa, nanti kita tunaikan aja ya. Kemudian juga kalau Umi Maskuro ya, lagu Sela on Seven, nanti kita cariin deh ada gak lagunya yang di bawah 2010 ya. Kemudian juga ada Kak Ratna Uli Rahayu. Waalaikumsalam Kak Ratna Uli Rahayu ya. Salam kenal dan juga selamat malam. Oke, lagunya juga lagu Demasif ya, Cinta Ini Membunuhku. Nanti kita cari cek lagi ya apakah lagunya memang di bawah tahun 2010 ya. Dan juga siapa nih yang belum kita sapa ya? Tadi siapa nih tadi ya? Ada yang terlewat sedikit nih. Oh ya, RR Liana. Waalaikumsalam buat RR Liana. Selamat bertugas, Mas. Salam sehat, bahagia selalu, Mas. Juga buat RR Liana juga ya. Sehat dan semangat selalu dan juga senantiasa berbahagia ya. Oke, kita terima terlebih dahulu ya, barangkali ada di line telepon dan juga di line WhatsApp kita yang ingin berinteraksi ya bersama kami malam hari ini. Oke, baik, sama-sama Bang Nabil Risman ya di Dongkalan Parimo, Sulawesi Tengah. Oke ya.

0: Iya betul ya Mbak Marta, tadi juga saya juga ralat tadi ya, memang lagunya tahun 2004. Oke, terima kasih nih pengetahuannya ya. Memang terkadang saya selaku penyiar terkadang luput juga dengan tahunnya gitu ya. Oke, terkadang ada terlupa biasa ya. Nanti kita puterin deh Mbak Marta lagunya ya Mbak. Juga buat Pak Tugel Channel 37, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat nih buat Pak Tugel Channel ya, atau Pak Saudari Wiranto ya. Saya selalu juga buat Pak Tugel Channel ya, di akun Tugel Channelnya. Oh ya, membuka klinik kesehatan ya, semoga banyak nih pasiennya datang ke klinik kesehatannya ya. Iya, sama-sama Mbak Marta, Yosep, Loisa. Terima kasih ya, berbagi pengetahuan, kita saling mengingatkan ya. Senang banget saya ya kalau ada pendengar pemirsa kita yang saling berbagi pengetahuan ya, apalagi tentang lagu, tentang musik ya. Kita terima line telepon dahulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Hardian.
0: Waalaikumsalam. Wah, jauh-jauh dari Jambi nih abang kita nih.
1: Ya, barusan bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tadi nggak bisa masuk, cuman tapi masuk di perempat, alhamdulillah masuk juga dengan Bang Ardi ya.
0: Oh iya, oh dengan Bang Ardi di perempat ya.
1: Bukan Ardi tapi Adi.
0: Oh, Bang Adi, Adi Yohana, Adi Yohana. Oh iya,
1: Adi Yohana.
0: Oke, oke. Tadi enggak, saya enggak sempat mampir tadi.
1: Iya, alhamdulillah yang pertama bisa masuk.
0: Baik. Oke, Bang Hamzah nanti boleh ada jagoan bolanya enggak? Malam ini nonton bola enggak malam ini?
1: Kalau malam ini enggak ada nonton, sudah jam malam kan.
0: Oh iya, jam 11 ya nanti mainnya.
1: Iya, jam 11 sampai jam sampai hampir jam 1 malah.
0: Iya, hampir hari, begitu. Ya. Itu pun kalau enggak ada pertambahan waktu ya.
1: Iya, okay. Kecuali pagi yang pagi ya, yang jam 7
0: Ya, benar. Oke, kalau gitu kalau memang ada waktu dan kesempatan kita malam ini, request lagunya, lagu dari siapa?
1: Masih dapat lagunya ya.
0: Iya, kalau memang ada waktu.
1: Lagunya Dirinya Rindu dari Ria Angelina.
0: Ria Angelina, oke kita cek dulu Ria Angelina. Nah,
1: masuk gak sih ya?
0: Sebentar, sebentar dahulu nih. Ria Angelina, apa judulnya tadi?
1: Dirinya Rindu.
0: Di sebentar ya. Kita punya koleksinya yang mana nih? Sebentar, Ria Angelina. Kita cek dulu, ketik dulu. Oh iya, Birunya Rinduku. Sebentar, kita cek dulu nih Birunya Rinduku rilis tahun berapa. Oke, okay. Itu 80-an biasanya nih kalau itu.
1: Mungkin sekitar gitulah.
0: Baik, nanti kalau memang itu lagunya ada dan cocok tahunnya, nanti kita putarkan ya.
1: Masih bisa masuk ya?
0: Kenapa?
1: Masuk ya di Ruang Rindu.
0: Sebenarnya kalau di sini kita baca di info bank musik kita, memang lagu Ria Angelina ini tahun 1984.
1: Oh, 84 berarti iya, jauh ya.
0: Iya, jauh banget nih di rilisnya tuh di TVRI ya pada saat itu.
1: Oh, kalau gitu ganti yang lain aja lah.
0: Ganti
1: ya,
0: yang lain.
1: Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa juga sudah ada yang request.
1: Oh, gitu ya.
0: Yang lain dong.
1: Yang lain ini Di Sini Aku Menanti.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti.
1: Mungkin tahun 80-an juga tuh ya.
0: Tahun 92.
1: Ya, 92 ya, masuk enggak?
0: Masuk.
1: Ya, Di Sini Aku Menanti.
0: Di Sini Aku Menanti ya. Oke lah. Ya. Menanti yang tak pasti ya.
1: Menanti. Main sepak bola.
0: Oke. Okay. Baik, baik. Silakan nih.
1: Kalau pagi besok, apa yang main tuh kalau pagi?
0: Kalau nanti kan jam 11 itu kan Mesir melawan Argentina.
1: Kemudian yang pagi?
0: Pagi, sebentar deh, saya cek dulu nih. Pagi apa ya? Sebentar, ada nih kita infonya nih. Pagi nanti, emang nonton nih jam 3 pagi loh.
1: Oh, jam 3 ya?
0: Mm-mm, jam 3 pagi.
1: Iya. Kalau gitu kalau sedang ngantuknya. Iya, kalau yang jam 8 mungkin ada juga ya, jam 8 atau jam 7. Biasanya kan ada.
0: Ah, biasanya ada, tapi kalau sudah masuk 16 besar ini udah jarang kalau jam
1: sekian. Oh, udah bisa lagi ya, sudah masuk 16 besar ya. Oh, yang di Asia siapa yang masuk?
0: Saya belum belum tahu nih informasinya kalau di Asia. Atau memang sudah gugur semua kah atau gimana?
1: Kalau Jepang sudah gugur.
0: Iya.
1: Iyalah, salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Ardian. Selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua tim 1 dan 4 terkecuali dari A sampai C, selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk Bang Ardian, selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf ya, nanti jam 3 itu Swiss melawan Kolombia ya, kalau nggak salah saya ya. Karena ini pertandingannya menggunakan kode dari FIFA nih ya, Sui dan Chol. Oke, lanjut ya. Ya, ingin gabung bersama kami di line WhatsApp juga bisa, dan juga ada di line telepon ya, silakan ya. Ya, ingin bergabung bersama kami di acara kita untuk malam hari ini ya, silakan ya, ingin bergabung. Dan oke, Bang pula nih, Pak Tugil Channel ya. Baik, syukron jazakallahu khair ya juga buat Pak Tugil Channel. Semoga Mas Ardian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Baik. Oke, terima kasih ya doanya. Demikian pula dengan Pak Tugil Channel atau Pak Saudari Wiranto ya. Baik. Ya, oke, lagunya Dul Sumbang. Dul Sumbang nanti mungkin ada nih, Dul Sumbang era 90-an ya. Ada dong Dul Sumbang. Nanti kita carikan deh kalau memang itu ya. Dul Sumbang. Oke. Mungkin kalau Bulan bisa ngomong ya. Gitu kali ya. Kita lanjutkan yang ingin bergabung malam hari ini ya. Silakan di line telepon 0771-27100. Oke, yang mana aja ya? Oke, yang penting murah ya. Bu Vera katanya, oh manggilin Kak Vera Bawean nih ya, barangkali ya. Terima kasih kopinya Mbak Vera Bawean ya. Kopi dan bunganya, nanti bunganya saya celupkan dalam kopinya ya. Kita lanjutkan untuk putarkan lagu berikutnya. Kita putarkan dari Slang Kuta Bisa, spesial nih buat Kak Marta ya. Mungkin masih monitor Kak Marta ya. Oke, masih monitor barangkali ya. Saya selalu buat Kak Marta bersama keluarga. Ada Slang Kuta Bisa dan juga Tommy Jevisa, Tragedi Pengantin Remaja.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan juga selamat malam buat Kak Endang Syahran tadi ya, lagunya dari Rahmat Kartolo ya. Lagu Rahmat Kartolo ini kalau saya baca di bank lagu ya, itu lagu-lagunya era 80-an ya, 1984 ya. Kalau rilis kasetnya tuh 1977. Kita malam ini kita mulai dari lagu-lagu 1990-an ya. Oke, selamat malam juga buat Toko Mas Cantik ya. Lagi monitor ya, lagi dengerin ya. Ya, ini Toko Mas Cantik yang kemarin itu apa masih di sana ya, di Batu 9 ya. Kalau benar ya. Juga selamat malam buat Bau Boru Potang ya. Malam ini mungkin sedang menonton juga siaran kita malam ini ya. Saya selalu buat Boru Potang ya. Apa kabar baru ya? Salam buat keluarga. Iya. Semoga semuanya lancar ya. Buru Potang ya. Oke. Dan juga yang ada di line WhatsApp nih, sebentar kita cek dahulu, check and recheck ya. Oh iya. Ayu Ria di Belitung ya. Bangka Belitung nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardian, malam juga buat Kak Ria atau Ayu Ria. Lagunya kalau masih bisa dari Helen Sparingga, Seuntai Puisi Untukmu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam kompak selalu melalui udara buat Bang Ardian, terima kasih dan selamat bertugas. Dari Ria di Belitung. Oh ya, di Belitung ya, Bangka Belitung. Nanti buat Ayu Ria, nanti kita cek lagunya ya. Apakah lagunya, kita malam ini lagu-lagunya, lagu-lagu lawas, kita mulai dari tahun 1990-an ya. Nanti mungkin di minggu atau di malam berikutnya nih, baru lagu-lagu nostalgia 80-an. Helen Sparingga tadi ya, Seuntai Puisi Untukmu. Nanti kita cek lagunya, kalau cukup waktunya kita putarkan ya. Oh benar, Toko Mas Cantik. Benar Bang Ardian, sekarang sudah ada di cabang di kilometer 10 depan. Oh ada cabang nih, depan pom bensin Batu 10 ya. Oh iya kah, kemarin kalau gak salah di Batu 9 ya. Karena saya ada nih dengan istri kesana juga beli seuntai cincin emas ya, bukan seuntai puisi. Iya, sukses selalu buat Toko Mas Cantik ya. Buka cabang di kilometer 10. Oh, depan pom bensin ya. Oh iya ya. Saya belum ngeh tuh yang di Batu 10 di depan pom bensin ya. Ntar deh kalau kita cek ya. Kalau sempat kita say hi. Oke. Sekali lagi sukses selalu buat Toko Mas Cantik ya. Kalau sekarang udah tutup ya. Buat Nyi Roro ya, Nyi Kobra. Sugeng Dalu juga buat Nyi Kobra. Oke. Buat Nyi Kobra nobar enggak nih? Nonton bola malam ini. Terima kasih buat Boru Potang ya, tetap semangat juga, saya selalu buat Boru Potang. Oke. Tadi apa nih? Ntar ya, lagu The Massive ya. The Massive nanti kita cek. Kita lagu-lagunya ini lagu-lagu di era 90-an hingga 2010 ya. Jadi kita di bawah 2010. Tadi juga lagu Leto di 2005, lagu Slang Ku Tak Bisa 2004. Masih bisa kita putarkan malam hari ini ya. Pasti yo Mas, pasti. Oke, nonton barengnya sambil leyeh-leyeh ya. Nyi Roro ya, Nyi Kobra. Baik, untuk Anda malam hari ini yang ingin berinteraksi bisa juga melalui line telepon kita ya di 08 11 778 9830. Untuk line WhatsApp kita dan juga di line telepon 27100. Bang, mainnya jam 11 kan? Piala Dunia, iya jam 11.

bakal closing siaran kita Ruang Rindu ya, karena nanti kita merilai Pro 3 untuk mengikuti siaran audio Piala Dunia nih. Pak Demang, buat Kak Rika dari Jambi, salam kenal kembali, usahakan masuk yang lain, ingin dengar suara. Iya Pak Demang ya. Pak Demang nih pengen dengerin suaranya Mbak Ika. Mbak Ika di Jambi ya. Bukan, ini ya. Kalau Kak Rika tuh Pak Demang di Belitung, Pak Demang. Kalau Mbak Ika di Jambi, kalau Kak Rika itu di Belitung. Wes bablas angin nih nih Mbak Pak Demang malam ini ya. Oh iya, selamat malam Budak Melayu, salam dari Batam Mbak. Oke, salam kenal nih buat Budak Melayu ya. Di Batam ya Budak Melayu ya. Oh iya, ini kayaknya nih alumni MAN juga nih. Iya, alumni MAN juga nih buat Budak Melayu nih ya. Oke. Iya, ini adik kelas nih. Ya, Budak Melayu nih ya. Kemudian, sebentar nih, di live chat kita rame banget ya. Oke, Nyikobra katanya salam buat Mas Demang. Oke, semoga Mas Demang mendengarkan ya, Mas Demang ya. Mas Demang Yudo Binangun. Bos Sukari, Waalaikumsalam Bos Sukari. Malam Bang, malam juga Bos Sukari. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Termasuk Bos Sukari juga ya, sukses ya dengan usahanya dari Citandu, daerah Malimping, Lebak, Banten. Mungkin saat ini lagi off ya, mungkin udah selesai nih kegiatan usahanya ya. Iya Bang, betul alumni MAN 2011. Iyalah, betul banget. Kalau Abang ini 2004 ya. 2004 berarti 7 tahun lebih tua ya. Oke, Abang Bos Sukari ya. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang ya sekeluarga. Baik, amin, betul. Oke. Okay. Amin ya rabbal alamin. Kami masuk 2008, Bang. Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah. Masuknya 2008. Oke, okay. Masuk 2008. Kalau Abang masuknya 2001. Ah, alumni 2004, tapi masuknya 2001. Ha. Jauh lagi kan? Sama aja kan jaraknya 7 tahun ya. Oh iya, Bos Sukari, Abang mau nitip kirim salam. Oke. Bos Sukari kirim salamnya buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Iya, Budak Melayu, kangen sama guru-guru MAN Tanjung Pinang ya. Iya, ada yang seleting sama Abang tuh jadi guru di MAN sekarang, namanya Ibu Yuli Fiarni itu. Kemarin kalau nggak salah tuh ada pertemuan alumni MAN ya, tapi sayang Abang nggak diundang loh. Nah, karena nggak diundang ya nggak datang dong. Nanti malu-maluin kan, nggak diundang kok datang gitu ya. Ya mungkin itu alumni MAN di tahun-tahun tertentu barangkali ya, tidak semuanya barangkali. Tapi nggak apa-apa nggak diundang ya, nggak masalah kan, nggak terkenal juga. Kita oke, kita lanjutkan aja deh karena waktu kita sangat terbatas ya. Kita putarkan lagu berikutnya ya, dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu, dan Di Sini Aku Menanti dari I Sugiyarti.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Memang agak lebih cepat ya kita closing, karena sebelum jam 23 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti siaran Piala Dunia ya 2026 antara Argentina melawan Mesir ya malam hari ini. Oke, Budak Melayu kirim salamnya buat guru-guru MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang. Terutama buat Ibu Lydia, Ibu Yuneti, Ibu Tin, Pak Sumar, Pak Zul, Bu Yeni, dan buat semua ya. Kemudian juga, salam kenal buat Kak Yara. Sampai jam berapa nih lagunya? Kita acaranya sampai jam 11 harusnya, tapi karena ada siaran bola, kita sebelum jam 11 udah closing ya. Buat Mak We dari Melayu, apa kabar nih We? Saya selalu buat Mak We ya. Alawa tuh tadi saya lihat juga nih, pakai baju kurung Melayu ya, warna merah. Kebetulan saya sama Mak Wu dari Melayu nih suka warna merah ya, suka warna merah. Tapi tak semua hal harus berwarna merah ya. Saya selalu buat Mak Wu dari Melayu. Nah, dah jam segini baru nak bagikan live ya. Kita nak closing nih ha. Ada siaran Piala Dunia nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Oke. Kak Yara katanya salam buat bapak saya Ion Afrizal. Semoga lekas sembuh. Buat bapak Ion Afrizal, semoga lekas sembuh ya dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kalau gitu sesaat lagi nih kami akan mengakhiri perjumpaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Oke, kami informasikan bahwa nanti jam 23 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Piala Dunia 2026 ya, antara Argentina melawan Mesir ya. Siapakah jagoan Anda? Boleh Argentina, boleh juga Mesir ya. Tapi bukan martabak Mesir ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru aja gabung malam hari ini ya, baik yang udah kenal ataupun juga yang belum kenal ya. Dan akhirnya saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Namun sebelum kita menutup acara di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita putarkan nih lagu dari Doel Sumbang ya, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ya itu kalau bulan bisa ngomong. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita akhiri jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sebentar lagi akan kami ajak Anda untuk menuju ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026 Argentina melawan Mesir.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
2: Ya, Bung Rosi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan Timnas Argentina versus Mesir.
3: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara Timnas Argentina yang akan menghadapi Timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez, nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
4: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih

0: teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Kamu lagi dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kau mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham

0: 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
0: Wah, jelas lah.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbentuk

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.

teman perdua, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Parades tarik lagi ke depan. Ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah, pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dan melebar dari sektor kanan yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kali Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung syuting, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amanlah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi, umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan.

tekanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Nampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim langsung eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerjasama sama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang, maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Sawibir, langsung tendang ke depan.

dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Paris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya. Tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik ulik jadi area kotaknya penalti sendiri.

waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
1: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan. Bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
0: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Sololimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
2: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa. Dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
0: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
3: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan

bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia Barat, hanya di

Selamat pagi teman-teman dua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia. Program Dua Tanjung Pinang, selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2026. Udara melalui FM 92,1 MHz penyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Abang ini Tanjung Pinang mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari garis interaksi. Itu yang kupilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wih, Borwa. Iya dong. Mak, beli apa aja deh? Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: can never forgive. Forgiveness is attribute of the strong. Mahatma Gandhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqul aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, mencurahkan nikmat dan jiwa-jiwa muda kita, kekuatan fisik dan kekuatan pikiran yang masih menempel pada jiwa-jiwa muda kita. Mudah-mudahan kita semua, para pemuda-pemudi yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya, dengan segala amal, segala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan keburukan yang ada di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu-waktu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita masih dikategorikan pemuda. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita, mudah-mudahan kita sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, yang tentunya yang masih memiliki jiwa-jiwa muda, yang masih memiliki hasrat untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi ini, kesempatan ini mari kita sama-sama sedikit menengok apa yang dikatakan Al-Quran oleh kita kepada kita semua. Apa itu dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik atau pemuda dambaan Al-Quran, dambaan agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan kepada kita melalui hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tentunya kita semua sudah mengetahui. Allah mengabarkan kepada kita terkait dengan pemuda yang dijuluki dengan pemuda Al-Kahfi atau pemuda yang menunggu gua sampai 309 tahun itu. Allah mengatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innam fityatun amanu birabbihim wajadnahum huda. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang ada di surat Al-Kahfi. Mari kita korelasikan dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, maka nali basarin ayu'tiyahullahul kitab wal hukma wal nubuah summa yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunan kitab wa bima kuntum tadrusun. Arti dari ayat ini, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah, Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari, kategori atau arti dari generasi Rabbani itu setidaknya ada 4 kategori. Faqih, alim, basir bisyasah, mengerti atau mengerti bagaimana dia hidup di kehidupan dunia ini secara sosial, politik, dan bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini terus menerus tanpa henti. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengkategorikan dari 2 ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 ayat ini bahwa ada juga 4 hal pemuda yang didambakan oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah pemikirannya dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan iman. Yang kedua adalah pengabdiannya adalah pengabdian Rabbani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mencari ilmu. Yang keempat adalah menebarkan ilmu itu, menebarkan ilmu yang telah didapatkannya itu kepada orang lain. Dan jadi ilmu yang didapatkannya itu tidak terhenti untuk dirinya sendiri. Maka itulah adalah pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan 2 hal, 2 kisah yang mudah-mudahan akan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, terus memotivasi kita untuk menjadi seorang pemuda. Selamanya untuk menjadi seorang pemuda. Saudaraku, kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang termasuk golongan tua atau sangat tua bahkan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang lahir di Madinah, termasuk golongan kaum Ansar, dan rumahnya pernah ditempati pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Lalu dia wafat dan dimakamkan di samping atau di sebelah, di bawah tembok Konstantinopel, Turki, atau Istanbul yang kita ketahui sekarang. Dari Madinah, lahir di Madinah, tapi dimakamkan di samping tembok Konstantinopel, Turki. Saat itu dia wafat umurnya sekitar 70 atau 90 tahun lebih. Gitu. Dia meninggal dalam keadaan umur 90 tahun lebih, dan meninggalnya tidak di Madinah tapi dimakamkan di sebelah tembok Konstantinopel. Sangat luar biasa. Umur yang sudah tua itu, tapi dia masih bersemangat untuk berjuang dan menebarkan kebaikan, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata anaknya agar dia tetap di rumah tidak dihiraukan. Maka selagi dia masih punya kekuatan, dia terus berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Maka dia dikasih kemuliaan. Dia mengatakan, kalau aku bukan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, maka setidaknya derap kaki kuda atau derap kaki-kaki pahlawan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu terdengar oleh telingaku karena aku dimakamkan di samping tembok Konstantinopel itu. Itu yang dia katakan ketika dia masih hidup. Itu orang yang sudah tua, umurnya sangat luar biasa. Yang kedua, kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat pemuda yang mendengarkan, yaitu sahabat Rasulullah, 2 sahabat Rasulullah yang tergolong muda yang ikut pada perang Badar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat muda yang mengalahkan Abu Jahal di perang Badar. Umurnya sekitar 13-14 tahun. Yang pertama bernama Muaz bin Amr bin Jamuh, yang kedua bernama Muawiz bin Afra. Umurnya sebenarnya dia tidak diizinkan untuk perang karena dia masih remaja dan masih anak-anak. Tapi karena kecintaannya terhadap Rasul, kecintaannya terhadap agama ini, dia berusaha membujuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu menjadi tim penyeleksi pasukan yang akan pergi berperang di perang Badar. Maka dengan keyakinan atau dengan pemuda ini menunjukkan keyakinan bahwa mereka sudah sanggup untuk berperang, maka Abdurrahman bin Auf membolehkan 2 pemuda ini untuk ikut berperang. Alasannya cuma satu, karena dia ingin melihat dan membalaskan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya sewaktu di Mekah, selalu dihina, selalu dicaci maki dan selalu disakiti oleh Abu Jahal, maka yang dia inginkan adalah dia ingin membunuh Abu Jahal. Hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perang Badar, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan aku Abu Jahal." Kedua-duanya. Alasannya adalah karena dia ingin membunuh Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh Abu Jahal, itu Abu Jahal, maka dua pemuda ini melesat seperti anak panah menuju Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukannya, yang kalau dalam kacamata normal ini tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Tapi dengan kekuatan baja, mereka bisa menembus pasukan pelindung Abu Jahal dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal, walaupun salah satunya kehilangan tangan yang ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu yang masih kafir. Lalu mereka pun mendapatkan kemenangan di perang Badar. Dua kategori orang-orang yang tidak digolongkan muda di dalam kategori umur, tapi mereka mempunyai semangat jiwa muda yang sangat luar biasa. Satu remaja yang mempunyai jiwa dan semangat pemuda, satu orang tua yang mempunyai jiwa dan semangat orang muda. Dan tergantung kita, kita berada di posisi mana. Kalau kita pemuda tapi tidak mempunyai semangat sebagai pemuda, mungkin kita digolongkan orang tua atau digolongkan anak kecil. Kita kalah dengan tiga sahabat Rasulullah ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Amr bin Jamuh, dan Mu'awiz bin Afra. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda itu, untuk terus berjuang untuk menegakkan izah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apapun dan bagaimanapun profesi teman-teman, apapun itu, siapapun teman-teman semua, tapi teman-teman bangkit dan dibesarkan dalam naungan panji Islam. Dan apapun kemampuan kita, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, skill kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali izah Islam di atas muka bumi ini, di Indonesia Raya ini, sehingga Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin di negeri yang kita cintai ini dan di seluruh dunia tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: WhatsAppkan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah keseruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, itu soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk bawa ke perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: hadapi Argentina. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 0213523172 atau di 0213.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Selamat pagi pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau. Inilah berita selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menegaskan bahwa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sudaryono, kepengurusan HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam mengawal berbagai program pembangunan di sektor pertanian.
2: HKTI harus sebagai latar dan telinganya mewakili pemerintah, kita juga harus mengawal. Tugas HKTI ke depan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan punya ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menghimbau pengurus HKTI dan masyarakat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian agar persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya karena HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani.
2: Tugas kita juga membantu kesejahteraan para petani itu juga kita dorong termasuk melalui kebijakan-kebijakan program-program pemerintah yang digulirkan khususnya bidang pertanian.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional termasuk melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk mendukung swasembada pangan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, HKTI juga mendorong penguatan konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani untuk mempercepat peningkatan kapasitas petani sekaligus juga mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.
3: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong seluruh pengurus di daerah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani sebagai langkah mempercepat peningkatan kapasitas petani dan mendukung program swasembada pangan nasional. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional atau DPN HKTI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Baktiar Utomo mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi pondasi penting agar peran HKTI dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, pengurus mulai dari tingkat kabupaten atau kota, kecamatan hingga kelompok tani harus bersinergi dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Ia menjelaskan, selain memberikan pendampingan, HKTI juga memiliki tanggung jawab mengawal berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan, hingga mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi program pemerintah pusat.
2: HKTI harus sebagai mata dan telinganya mewakili pemerintah, kita juga harus mengawal. Tugas HKTI ke depan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan punya ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
3: Menanggapi tantangan sektor pertanian di Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan, Baktiar menilai keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang untuk meningkatkan produksi pangan. Menurutnya, masyarakat dapat mengembangkan konsep pertanian perkotaan atau urban farming melalui sistem hidroponik, pemanfaatan pot tanaman maupun lahan sempit di sekitar rumah. Baktiar menambahkan, AKTI merupakan organisasi membawai berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan hingga perkebunan. Oleh karena itu, seluruh potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, agar mampu mendukung pembangunan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satriadi terkait dengan strategi memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan distribusi dan fluktuasi harga bahan pokok.
4: Halo.
5: Halo.
4: Selamat pagi Bang. Mungkin Bang mau wawancara nih.
5: Selamat pagi. Ya.
4: Untuk di Tanjung Pinang ini ke pengaruh sama inflasi terus sama kebutuhan pangan nih. Nah, bagaimana Bang untuk pendapat pengamat ekonomi ini sendiri?
5: Berkaitan dengan hal tersebut tentu kalau kita berbicara pangan ya, stabilitas ekonomi ini pasti ini akan berdampak secara ekonomi dalam hal pasti yang pertama itu daya beli masyarakat. Jika berkaitan dengan inflasi yang terkendali, kemudian pendapatan daripada masyarakat itu stabil, tentu ini juga akan berdampak pada konsumsi pangan yang meningkat, kemudian masyarakat juga bisa mampu mengakses yang namanya protein buah dan sayuran, kemudian risiko terjadinya stunting juga itu akan menurun, dan ketika kita berbicara ekonomi masyarakat itu mulai melemah, pasti ini akan berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita melihat stabilitas ekonomi ini, stabilitas harganya memang betul-betul dapat terjaga, tentu harga pangan, ya kan, terutama apalagi kalau kita berbicara bahan pokok, itu bisa memberikan kepastian baik kepada si konsumen itu sendiri maupun daripada produsen. Nah, artinya kalau bagi konsumen, mereka udah dapat secara pasti berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga. Atau dalam hal ini, pengeluaran per bulannya itu dapat dijaga. Nah, sedangkan bagi petani, pelaku usaha, tentu mereka mendapatkan kepastian dalam hal pendapatan mereka. Nah, ini yang memang butuh satu peran daripada pemerintah berkaitan dengan menjaga stabilitas ini. Kemudian dari hal itu juga ketika stabilitas ekonomi dalam terhadap kebutuhan pangan itu sendiri, ini juga nanti akan mendorong yang namanya investasi di bidang sektor pertanian. Jadi kalau kita melihat semuanya itu dalam kondisi yang kondusif, tentu peluang-peluang investasi di luar itu juga bisa kita dapatkan. Nah, ditambah lagi jika ada terkait akses pembiayaan atau permodalan, ya kan, kemudian penggunaan TTG, teknologi tepat guna, yang itu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pangan kita, ya itu juga termasuk salah satu untuk memperkuat yang namanya ketahanan pangan. Nah, poin yang paling penting juga adalah ini berkaitan dengan distribusi. Jadi ketika ini juga stabil, tentu yang kita harapkan juga berkaitan dengan distribusi pangan itu bisa lebih semakin efisien. Artinya stabilitas ekonomi ini juga nanti akan melancarkan yang namanya transportasi, logistik, kemudian kelancaran terkait transportasi antar daerah terutama. Nah, ini juga pastinya nanti efek baliknya adalah berkaitan dengan biaya pendistribusian itu juga menurun. Nah, ini yang memang betul-betul diharapkan. Dan terakhir, dampak ini juga tentu saja ini salah satu program pemerintah dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Artinya, ketika stabilitas ekonomi ini dapat kita jamin, itu memungkinkan pemerintah nanti membangun yang namanya cadangan pangan, infrastruktur, kemudian memberikan subsidi, bantuan yang notabene ini adalah untuk semuanya kesejahteraan masyarakat. Gitu Bang.
4: Kalau berapa penting pengembangan pangan lokal Bang untuk sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan?
5: Nah, kalau berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, ketika kita berbicara perspektif Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, tentu memang tantangan yang paling utama sebenarnya di kita adalah berkaitan dengan produksi itu sendiri. Karena kita memang bukan daerah penghasil, tetapi lebih kepada konsumsi ya. Jadi berkaitan dengan stabilitas ekonomi itu sendiri, nah harapannya sebenarnya yang kita ingin perkuat adalah satu, berkaitan dengan kelancaran konektivitas untuk pendistribusian barang, kemudian biaya logistik berkaitan untuk logistik pangan itu sendiri, kemudian nanti berkaitan dengan penguatan beberapa sektor, mungkin di sektor pelabuhan kita itu bisa menampung lebih banyak ya, berkaitan dengan kapal-kapal yang nanti untuk pangan-pangan yang akan didistribusikan tempat kita, kemudian daerah juga harus bisa yang namanya membuat cadangan pangan daerah. Jadi tidak hanya selalu bergantung, tetapi daerah sendiri harus memperkuat dalam rangka untuk membuat cadangan pangan daerah itu sendiri. Sehingga yang namanya stabilitas itu masih tetap bisa dijaga. Gitu, Mas.
4: Apakah ada strategi, Bang, untuk yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar gitu?
5: Oke, kalau berbicara strategi ya, khususnya untuk di Tanjung Pinang. Nah, itu pertama mungkin lebih konsen dan fokusnya itu kalau menurut saya adalah berkaitan dengan distribusinya pertama kali. Jadi saluran distribusinya itu memang diperkuat konektivitasnya agar kelancaran daripada distribusi pangan itu tetap terjaga. Kemudian adalah membangun sistem cadangannya itu sendiri. Jadi biaya yang mau difokuskan untuk cadangan makanan itu nanti bentuknya seperti apa, ya kan? Untuk memperkuat ketahanan pangan berbasiskan kepulauan, tentu kita adalah basisnya adalah basis cadangan saja. Nah, untuk antisipasi berkaitan dengan gangguan cuaca, gelombang tinggi, nah ini yang mungkin skema antar daerah itu juga memang harus dibuat secara rapi dan teratur. Artinya kita mungkin tidak bisa hanya bekerja sama mungkin dengan daerah Sumatera Barat atau di satu dua daerah saja, tetapi lebih banyak membangun jejaring konektivitasnya, terutama daerah mana yang memang betul-betul daerah penghasil yang bisa masuk ke daerah kita dengan biaya yang semurah-murahnya.
4: Oke, Bang Satria, makasih banyak Bang atas wawancaranya pagi ini.
5: Oke, sama.
4: Assalamualaikum Bang.
5: Yo, Waalaikumsalam.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang.
6: Nama saya Irlianto dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Menurut pendapat saya sejauh ini peran pemerintah terhadap ketahanan pangan di daerah masih belum signifikan, karena ada beberapa program yang mungkin hingga hari ini tidak dapat realisasi, baik itu program dari pusat maupun dari provinsi. Kita berharap agar pemerintah daerah dapat menjaga ketahanan pangan.
7: Nama saya Siti Kumaira. Menurut saya peran pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah sudah cukup baik, dan saya berharap peningkatan kapasitas petani dan pengembangan industri pangan lokal serta pengawasan dan pembinaan dalam kegiatan pertanian ini terus ditingkatkan agar tidak ada lagi permasalahan ketahanan pangan di daerah kita.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di gedung Koperasi Merah Putih di Desa Teluk Bakau.
1: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabul Yamin mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
2: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan yang mana pencurian dilakukan pada malam hari.
1: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu P. Bako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Untuk masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Ia juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Fahrimsah, mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
5: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan? Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia, gitu kan?
4: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama, agar nelayan aman saat turun ke laut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
6: Kalau lah lewat dari batas aman layar dan memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampailah merobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali, mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Nah, bahwa dinyatakan mereka ini sudah melanggar batas, jadi langsunglah ditahan sore itu.
4: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar, masyarakat diharapkan untuk waspada terhadap penggunaan vape karena vape yang sudah terkontaminasi dengan narkotika entomidate sangat susah dideteksi.
7: Penggunaan vape oleh generasi muda saat ini semakin marak. Hal ini menjadi celah bagi bandar narkoba untuk mengelabui petugas agar tidak terdeteksi narkotika. Kepala BNNK Tanjung Pinang, Kombes Pol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, masyarakat diharapkan untuk waspada karena saat ini banyak bandar narkoba mengkamuflase narkotika melalui vape. Apalagi vape yang sudah terkontaminasi dengan narkoba sulit dideteksi oleh petugas.
8: Saat dipakai kita kumpul ini, kita juga agak susah nih. Wah, ini ada narkotika atau tidak gitu. Gak bisa. Jadi itulah dimanfaatkan oleh para bandar kita. Jadi saat orang menggunakan menjual vape, mohon maaf nih, ketik yang ada intermediate-nya ya. Di depan umum kita gak bisa juga membedakan, wah ini jangan-jangan ada narkotiknya. Gak bisa. Gak bisa dibedakan. Nanti setelah dipakai, ada beberapa saat kemudian ada reaksinya, baru kita, oh ini.
7: Hal senada juga dikatakan oleh Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, AKP Sofyan Rida. Dikatakannya petugas sangat sulit dalam mendeteksi narkotika jenis etomidate yang dikamuflase dalam vape. Untuk mendeteksinya perlu dilakukan pengecekan yang intensif dan diperlukan peralatan.
9: Etomidate ini sebenarnya susah dideteksi. Kenapa begitu? Sekelas negara maju, Singapura tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak mampu? Karena sangat susahnya mendeteksi bahwa etomidate ini langsung mengandung narkotika atau enggak, sehingga Singapura itu melarang seluruh jenis vape biasa, vape umum tidak boleh.
7: Dirinya berharap ada aturan saat ini untuk dapat membatasi atau melarang penggunaan segala jenis vape seperti di Singapura, agar tidak ada celah bandar narkoba untuk mengedarkan narkotika. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali di sari berita. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga koperasi Desa Merah Putih di kawasan Desa Teluk Bakau. Mewakili kabar kerja yang bertugas, pagi hari ini saya Rita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI di pagi hari ini, di hari Rabu, hari ke-8 di bulan Juli tahun 2026. Cuaca sudah mulai hujan lebat nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, disertai hujan dan juga petir. Bagaimana kondisi di tempat Anda? Tapi semoga apapun yang Anda rencanakan di hari ini dapat semua berjalan dengan lancar. Dan kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ya, di ujung telepon ada Mas Hayu. Selamat pagi, Mas Hayu.
2: Selamat pagi, Kak Erita.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Di kawasan kantor BMKG hujan lebat juga, Kak?
2: Di sini sebentar lagi, Kak. 10 menit lagi paling.
0: Oh, belum hujan?
2: Iya. Oh. Baru tipis-tipis ringan.
0: Oh, di sini sudah hujan lebat sekali sini, disertai kilat dan petir. Baik, kita ingin update dulu untuk informasi cuaca. Silakan, Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan pada pagi harinya ini sebagian wilayah berawan, namun sebagian wilayah sudah mengalami hujan ringan bahkan hingga sedang dan lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Kemudian pada siang harinya masih berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,7 meter atau tenang hingga rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang harinya. Sekian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik, Mas Ayu, terima kasih informasi perakiran cuaca di pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Perakiran cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Baik pendengar di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami undang Anda yang ingin berbagi informasi bersama saya, Erita Vita Insani, di pagi hari ini ya, di 0811 7789830 dan di WA di 27100. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak Erita Vita Insani ya.
1: Siap, Pak Rasino.
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, Pak Rasino.
2: Sehat ya. Pak Rasino di Kijang.
1: Silakan, Pak Rasino.
2: Ya, begini saya ingin menyampaikan informasi ya. Pertama, memang kalau kita lihat di cuaca pagi ini berawan ya di Kijang, belum ada tanda-tanda hujan.
1: Oke.
2: Okay. Dan juga lalu lintas tidak begitu ramai. Nanti masyarakat itu harus bisa menjaga keselamatan jalan raya. Dan saya ingin menyampaikan informasi tentang pemerintah yang sedang membangun dua proyek ini yang berasal dari apakah dari pajak, distribusi maupun pariwisata ya. Jadi pemerintah membangun fasilitas bagi masyarakat khususnya di Bintang Timur ya, yaitu pertama proyek Taman Rusa yang telah dibangun di tempat Kijang City Walk, itu ruang terbuka hijau yang menjadi milik PT Antam, sehingga ini perlu kejelasan pada saat ini sedang off dulu karena belum ada legal daripada PT Antam, karena Antam ini akan memberikan sekarang tidak ada aturan dari Kementerian SDM bahwa lahan-lahan milik PT BUMN masuk Antam tidak ada pinjam pakai tapi berupa hibah, tidak ada pinjam pakai atau hibah tetapi bisa sewa atau beli. Oleh karena itu pemerintah bersama PT Antam semoga ada win-win solution ya. Kemudian ada satu lagi proyek arena jogging di sekitar keliling taman kolam taman kota yang tidak ada permasalahan dari PT Antam karena ini sudah menjadi lahan milik pemerintah. Jadi masyarakat berharap juga mendukung juga acara proyek ini karena ini akan menjadi pusat pariwisata maupun olahraga ke masyarakat Kijang. Apalagi jika dihidupkan lagi air mancur taman kota sehingga ada tiga pariwisata yang menjadi hiburan masyarakat Kijang dan menghidupkan para UMKM dan UKM sehingga secara kesehatan dan ekonomi hidup di daerah Bintang Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Baik, di belakang Pak Rasino masih kami buka line telepon 27100 untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Insani.
1: Siap, Pak Abdul Qadir.
3: Salam sehat selalu, Mbak Erita.
1: Siap.
3: Selamat menjalankan tugas, tugas negara, tugas mulia. Tetap semangat sampai selesai nanti, Mbak Erita.
1: Terima kasih, Pak.
3: Meskipun cuaca di Kota Tanjung Pinang ini sedang tidak baik-baik saja, hujan lebat, Mbak Erita.
1: Sama di sini juga.
3: Jadi harapan saya ini, Mbak Rita, pas bertepatan dengan situasi di kota kita yang tengah turun hujan, saya hanya ingin menyampaikan pada pihak terkait, barangkali Mbak Rita, jalan-jalan yang airnya tidak lancar, tersumbat drainasenya, yang air naik di ke atas jalan, untuk segeralah diperbaiki atau dipantau. Supaya kita menggunakan jalan-jalan di kota Tanjung Pinang ini tidak tersiram air kotor, air comberan ya. Kalau kita menggunakan kendaraan roda dua, meskipun cuaca ini sedang hujan, kita disiram hujan, tapi kan air hujan itu air bersih. Tapi kalau disiram air comberan, air kotor itu kan gimana Mbak, kira-kira. Salah satu contoh di samping BLK ya, depan Hotel Sona, itu kan airnya kan kadang-kadang lumpur tanah juga naik ke jalan. Nah, tak kalah jalannya orang laju, kita tersiram. Dan banyak lagi titik-titik kalau kita mau sebutkan di Kota Tanjung Pinang. Namun, enggaknya harapan saya perhatian dari pemerintah Kota Tanjung Pinang atau Pak Provinsi ya Mbak Rita. Sebelah rumah sakit Provinsi itu, pas Yutan sebelum lampu merah itu kan ada juga setelah hari hujan akhirnya tergenang Mbak Rita. Itu kan memang tidak ada parit atau gorong-gorong. Longkang lah kalau bahasa kita Melayu nih. Mungkin itu aja Mbak Rita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Kita tahu bahwa masyarakat kita ini sekarang kondisinya lagi sedang tidak baik-baik saja. Ditandai dengan pendapatan tetap. Tapi harga naik gitu kan. Meskipun naiknya 3.000, 4.000, 5.000 itu kan namanya inflasi. Nah, ini seharusnya tidak perlu terjadi itu Mbak Lita. Namun kadang-kadang kita ini masalah-masalah itu dibiarkan oleh terutama OPD terkait karena mereka hadirnya mereka itu adalah untuk menyelesaikan solusi-solusi yang kami sampaikan ini tadi. Kita ini ibarat sebuah kapal, Mbak Rita. Kapal itu kena badai, lalu masing-masing banyak yang mati, ada terdampar di pulau-pulau yang sepi itu. Lalu bagaimana cara menyelamatkan diri? Tentu dia akan berusaha minta bantuan dengan berbagai macam cara, termasuklah kami-kami ini, Mbak Rita. Kami itu ibaratnya seperti itu. Jadi menyangkut masalah harga, kita tahu bahwa ketahanan pangan, tapi seharusnya Bulog itu yang ada di depan kantor Bapeda itu menyediakan secara kontinu gitu, artinya menyediakan minyak, beras, tapi ternyata faktanya habis gitu. Ada kawan saya pun di depan kerja di Bapeda itu sama dengan saya mencari beras, dah habis, dah 3 hari tapi tak diisi kembali. Alasannya apa? Mobil tidak ada. Itu kan alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Ditanya, Pak, kapan ada berasnya, Pak? Ada minyaknya, Pak? Kalau mobil lagi tidak ada. Loh, masalah mobil gitu. Padahal di Bulog kantor besarnya itu kan banyak. Jadi macam-macam gitu tuh kalau bisa tidak terjadi, Mbak Lita. Jadi begitu konsumen datang, masyarakat datang ke kantor Bulog, ke Bulog depan Bapeda itu, ada tersedia barangnya, Mbak Lita. Itu harga minyak itu 15.000 per liter. Tapi kalau di tempat lain minyak itu dijual harganya 19.000. Itu kan terjadi inflasi 4.000. Jadi kemana masyarakat mau mengadu nih, Mbak Lita? Kepada pemerintah kan, tapi pemerintah sendiri terutama Bulog yang diwakili oleh yang di depan Bapeda itu tidak menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kami kecewa gitu, Mbak Lita. Saya berharap RRI menyampaikan ke kepala Bulog tolong ditingkatkan pelayanannya, jangan sampai kita mau beli di situ tidak ada lagi barangnya. Saya ingin lihat juga ini hari, ingin ngecek juga nanti. Kalau memang tak ada barang tuh, ya tetap saya akan menginformasikan di opini dan informasi publik biar didengar oleh gubernur dan wali kota. Kalau perlu
1: Baik.
0: DPR dan kejaksaan dan tidak.
1: Baik, Pak.
0: Mungkin itu dari saya. Terus yang terakhir, masalah air itu, Mbak Elita, terjadi kebocoran. Banyak terjadi pencurian. Saya minta Kepala Dinas PDAM mendata daftar pelanggan-pelanggan yang ada di PDAM, berapa jumlah banyak, ada 200 ribu kah, ada 10 ribu kah. Lalu dicek mana yang sudah mati, mana yang belum. Kalau sudah mati, dibuktikan, datang ke rumahnya. Buktikan, betul tak mati, jangan-jangan dicuri. Itu banyak terjadi gitu, Mbak Elita. Saya cuma menginformasikan, karena itu menyangkut penerimaan daerah dan dicuri oleh orang-orang yang mampu. Kalau orang-orang yang tak mampu, mungkin kita ada toleransi, Mbak Lita, ya, karena dia tidak mampu. Ini yang mencuri itu orang-orang mampu, seperti hotel dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sungai Jang ya, yang sudah menyampaikan informasi dan opini pagi hari ini. Kami masih buka pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini juga kami informasikan untuk kondisi cuaca di sekitar Jalan Ahmad Yani ini sudah mulai reda hujannya, namun kendaraan juga masih terpantau cukup lengang. Dan untuk Anda yang berkendara mungkin dapat berhati-hati ya, karena kondisi jalan yang licin akibat hujan lebat yang terjadi sekitar kurang lebih 20-25 menit yang lalu ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas juga kami ucapkan selamat beraktivitas, dan masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti pada pukul 7.30 juga ada opini publik ya yang dapat Anda

0: ikuti dan Anda dapat bergabung kembali bersama saya di line telepon yang sama dengan topik opini kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan tantangan ketahanan pangan lokal di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana Anda melihat ketahanan pangan lokal di Kota Tanjung Pinang ini? Anda nanti bisa beropini bersama saya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, masih kami terima dan kami buka untuk Anda yang bergabung bersama saya di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang di pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga pada pukul 8 ada dialog Tanjung Pinang Pagi yang dapat juga Anda simak dan Anda ikuti terkait dengan geliat tani di Bumi Gurindam dalam menjawab tantangan ketahanan pangan lokal. Nanti ada narasumber yang kami hadirkan, yaitu Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, ada Ibu Yesi Perdawati SP, kemudian juga ada Ketua HKTI DPC Tanjung Pinang, ada Muhammad Sadmi Al-Qayyum SH, dan juga ada Pengamat Ekonomi STI Pembangunan, ada Bapak Muhammad Isa Al-Sahbanah, ya, di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini masih kami buka untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama saya, menyampaikan informasi apa yang bisa Anda berikan bersama kami. Jika saat ini kondisi hujan juga masih terpantau tidak merata ya di beberapa daerah, dan saat ini kami informasikan kembali di sekitaran Ahmad Yani jalan juga sudah mulai hujan, sudah mereda. Dan untuk arus lalu lintas masih terpantau lengang.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
2: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
1: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
2: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
3: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
2: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
3: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
2: Yuk gabung!
3: Jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update untuk Anda informasi berita melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang, diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi.